0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo bu, ayo.
3: Langsung ya pak.
2: Yo, langsung, ayo.
4: Silakan duduk bu.
3: Masnya
4: berdiri, nggak apa-apa bu.
3: Oh, terima kasih nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?
6: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Gus, sebentar, mama lagi nelpon nih.
1: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
1: Pa.
2: Tanya sama mama, papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
1: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama mama, papa, dan semua orang.
4: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Info Pro 2 FM.

Selamat pagi teman Pro 2, kita di Info Pro 2 bersama saya Wafa Alfarizi. Kita ke info yang pertama. Sebanyak 192 pasangan dari 3 agama berbeda mengikuti pencatatan sipil perkawinan massal di auditorium kantor Bupati Merauke. Kegiatan tersebut berlangsung pada hari Sabtu memperingati Hari Keluarga Nasional 2026. Peserta terdiri dari 139 pasangan Katolik, 45 pasangan Protestan, dan 8 pasangan Islam. Jumlah tersebut berhasil memecahkan rekor Museum Rekor Indonesia atau MURI untuk kategori nikah massal lintas agama di wilayah Papua Selatan. Bupati Merauke Yosep Ladip Gebse menegaskan bahwa keluarga adalah fondasi utama pembangunan bangsa. Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN, Ratu Ayu Isyana Bagus Oka turut hadir memberikan dukungan. Ia mengatakan bahwa perkawinan yang sah secara agama dan tercatat negara memberikan perlindungan hukum yang komprehensif. Perlindungan tersebut mencakup suami, istri maupun anak sehingga hak-hak mereka terjamin. Wakil Menteri pun menambahkan bahwa penyelenggaraan nikah massal ini menjadi bukti nyata kehadiran negara. Negara hadir untuk memastikan setiap keluarga memiliki identitas hukum yang jelas dan memperoleh perlindungan yang sama. Seluruh prosesi berlangsung khidmat dan tertib.

Kita ke info berikutnya. Peringati Hari Suci Kuningan, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Republik Indonesia, Ratu Ayu Isyana Bagus Oka Esos mengikuti persembahyangan bersama umat Hindu di Pura Dharma Marga, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, Papua Selatan pada hari Sabtu lalu. Turut hadir Wakil Gubernur Papua Selatan Paskalis Imadawa SPD yang juga menyampaikan ucapan selamat Hari Suci Kuningan kepada seluruh umat. Dalam sambutannya, Ratu Ayu Isyana mengaku sangat bahagia dan bangga bisa ngaturang sembah bakti bersama umat Hindu yang berada di ujung timur Indonesia. Sementara itu, Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Paskalis Imadawa menegaskan komitmen pemerintah daerah menjaga toleransi serta mendukung setiap umat beragama menjalankan ibadah dengan tenang. Ketua PHDI Provinsi Papua Selatan Iwayan Swasta SEMPD mewakili umat menyampaikan terima kasih atas kehadiran Ibu Wamenduk Bangga dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan. Kita ke info terakhir. Program diskon tarif tiket kapal yang dijalankan PT Pelni selama libur sekolah turut memberikan dampak positif bagi masyarakat di wilayah Merauke. Minat masyarakat untuk menggunakan transportasi laut dilaporkan mengalami peningkatan sejak program diberlakukan. Peningkatan permintaan terlihat pada sejumlah rute yang dilayani kapal penumpang Pelni. Kondisi tersebut diperkirakan akan terus berlangsung menjelang puncak musim liburan sekolah. Selain itu, calon penumpang diminta menyiapkan dokumen perjalanan sesuai ketentuan dan datang lebih awal ke pelabuhan guna menghindari kendala saat keberangkatan. Melalui program stimulus transportasi laut ini, Pelni berharap semakin banyak masyarakat dapat menikmati layanan transportasi yang aman, nyaman, dan terjangkau sekaligus memperkuat konektivitas antar daerah di Indonesia. Saya Wafa Alfarizi, demikian Info Pro 2.

0: When? Winnie?
1: Iya ya.
0: Nak, tolong bawakan ke dapur.
1: Ini apa ya?
2: Sepertinya enak.
0: Itu untuk ibumu, Nak.
1: Untuk aku mana?
0: Kau mau? Ya dibagi dua aja lah. Bisa kan? Dek, badanmu sudah mendingan?
3: Sudah mendingan kok, Bang.
0: Syukurlah kalau begitu.
3: Iya, Bang.

Semoga saja istriku sehat lagi seperti dulu, agar apa yang menjadi keinginannya dapat terkabulkan.

0: Jaga dan rawat ibumu dengan baik, ya, nak.
1: Pasti, Ayah. Aku pasti akan merawat ibu dengan baik. Tapi, mengapa Ayah bicara begitu?
0: Karena Ayah ingin sekali melihat ibumu sehat kembali seperti yang dulu.
1: Iya, Ayah. Aku pun berharap begitu. Ayah, nggak berangkat ke laut lagi, kan?
0: Entahlah, nak. Saat ini cuaca sedang buruk.
1: Oh, begitu.
0: Mengapa kamu nanya begitu, nak? Ada apa?
1: Nggak ada apa-apa kok, ya.
0: Jangan bohong. Pasti kamu mau minta sesuatu.
1: Iya sih, ya. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa sih.
0: Ya udah, sabar ya, nak. Pasti ada waktunya.
1: Iya, Ayah.
0: Kalau ibumu gimana? Apa pernah ibumu meminta sesuatu dari Ayah? Apa ibu pernah cerita?
1: Ibu pernah bicara tentang kalung liontin gitu, ya.
0: Oh, gitu ya, nak.
1: Iya, sepertinya ibu sangat menginginkan kalung itu.
0: Sepertinya apa yang diminta istriku itu pernah disampaikannya padaku. Ya, aku ingat. Kalaupun ini menjadi permintaan terakhirnya, aku akan berusaha untuk mendapatkannya.

Syukurlah, kalung liontin ini bisa kudapatkan dan pasti cocok untuk Asna. Dia pasti akan senang sekali melihat kalung liontin ini.

Maafkan aku, istriku. Kiranya ini adalah permintaan terakhirmu. Maka inilah pemberian terakhirku.

Teman Pro 2, kita sudah di penghujung kebersamaan. Sudah saatnya aku pamit undur diri. Terima kasih buat teman Pro 2 yang membersamai kebersamaan kita di hari ini. Akhir kata, saya Wafa Al-Farizi, pamit undur diri dan sampai jumpa lagi. Jangan lupa bahagia. Bye-bye.

0: Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: dari tadi rebahan terus. Lama-lama tenggelam juga tuh di kasur.
1: Ih, apaan sih? Orang lagi me-time juga.
0: Me-time. Tapi gak gitu juga kali. Mending ikut aku jogging aja yuk.
1: Ogah, males ah, mager.
0: Ih, gak asik. Ya udahlah kalau gitu aku balik aja. Mau rebahan juga di rumah.
1: Ya, malah ikutan mager.
2: Kebiasaan mager atau malas gerak akan membuat kamu kehilangan massa otot, bisa berpotensi terkena osteoporosis, semakin lemas, cepat lelah.

0: Pangan termasuk barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan banyak rakyat di dunia. Namun kenyataannya, masih banyak rakyat yang kelaparan dan sulit untuk mendapatkan makanan. Oleh sebab itu, marilah kita selalu bersama menjaga ketahanan dan ketersediaan pangan.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang

0: sertaanmu.
1: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
0: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang

0: Rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.

salibnya, dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.
4: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

mulai rapuh. Atapnya hanyalah bentangan karung yang berbisik setiap kali angin lewat. Dan pintunya selalu terbuka. Bukan karena sambutan, bukan pula tanda keramahan, melainkan karena memang tidak ada yang bisa menutupnya. Di rumah itulah Mama Nia membesarkan dua anaknya seorang diri. Lia, putri remajanya yang penuh mimpi, dan Rio, si bungsu yang selalu mencoba tertawa meski hidup jarang memberinya alasan. Setiap hari mereka hidup berdampingan dengan aroma tajam dari tempat pembuangan akhir yang hanya berjarak beberapa langkah. Seakan dunia ingin mengingatkan bahwa hidup mereka adalah tentang bertahan dari sisa-sisa yang dibuang orang lain. Namun hari ini berbeda. Pintu yang biasanya menganga itu terasa jauh lebih kosong. Ada perasaan yang sulit diucapkan, antara bangga, takut, dan kehilangan. Lia berdiri di ambang pintu yang tidak pernah bisa ditutup itu. Tas kecilnya sudah tersampir di punggung. Matanya berulang kali menatap Mama yang sibuk menahan gemetar. Hari ini, Lia akan pergi, mengejar harapan, menjemput masa depan yang selama ini hanya berani ia simpan dalam mimpi.

0: Ma, kakak Lia mau kemana? Kok baju-bajunya kakak semua dibawa?
1: Kakak Lia mau pergi sekolah, Rio. Kakak kamu dapat kesempatan belajar di sekolah rakyat. Itu loh, sekolah yang bantu anak-anak putus sekolah. Atau anak-anak dari keluarga yang susah seperti kita ini.
0: Oh, sekolah itu yang mama pernah cerita, yang tidak pakai uang.
2: Iya, Rio. Kakak beruntung bisa diterima di sekolah rakyat. Sekolah itu benar-benar bantu anak-anak kayak kakak dan kamu.
0: Tapi kenapa kakak kelihatan sedih dan takut? Kan kakak pintar dan suka belajar. Selama ini juga kakak selalu mengejari Rio dan teman-teman di sini. Kakak takut pelajarannya susah ya?
2: Bukan takut belajarnya, Rio. Kakak cuma, ya kadang merasa mimpi itu terlalu besar buat kakak. Karena keadaan kita, Rio, kita tinggal di rumah yang pintunya saja tidak ada. Kadang kakak mikir, masa iya kakak bisa punya masa depan yang bagus? Kalau pintu rumah saja tidak ada, bagaimana mungkin ada jalan ke pintu masa depan?
3: Lia, kamu jangan bandingkan diri kamu sama orang lain ya, nak. Rumah ini memang sangat sederhana. Tapi kamu punya semangat yang tidak sederhana. Pintu rumah kita memang tidak ada. Tapi pintu kesempatan itu selalu ada. Bagi yang mau berjuang dan berusaha, nak.
2: Iya, Ma. Makanya Lia mau coba dan puji Tuhan bisa diterima. Lia mau sekolah yang benar. Lia mau buktikan kalau kita juga bisa punya pintu masa depan. Walau datang dari tempat yang bahkan untuk bermimpi pun rasanya sulit.
3: Terima kasih ya, nak. Karena kamu tidak menyerah dan mempermasalahkan kondisi kita. Terima kasih karena mau berjuang, nak. Semoga Tuhan memberkati perjalanan kamu selama di sana.
0: Tapi nanti kalau kakak pergi, Rio tidur sama siapa? Terus nanti Rio dan teman-teman mau belajar dengan siapa kalau kakak pergi?
2: Rio, kamu kan bisa tidur sama mama. Kalau tentang belajar, kakak rasa kamu dan yang lainnya sudah mulai bisa belajar bersama-sama sekarang. Kan kalian sudah bagi buku hasil sumbangan dari kakak-kakak relawan kemarin. Kalian nanti pasti bisa juga untuk melanjutkan sekolah seperti kakak kelak di waktunya, asal tidak menyerah dengan keadaan dan terus berusaha. Apalagi sekarang kita punya sekolah rakyat yang sangat membantu anak-anak seperti kita untuk tetap bisa memiliki masa depan.
0: Tapi sekolah rakyat itu seperti apa sih, Kak?
2: Sekolah rakyat itu sekolah yang dibangun

0: tahun buat anak-anak yang kondisi hidupnya kayak kita, Rio. Yang rumahnya jauh, yang orang tuanya tidak sanggup bayar sekolah, atau yang tinggal di wilayah yang susah untuk akses belajar. Di sana juga kita bisa belajar banyak hal, bukan cuma pelajaran biasa. Kita juga belajar bercocok tanam, belajar teknologi sederhana, belajar cara hidup mandiri, bahkan belajar percaya diri dan berani bermimpi.
1: Berarti nanti kalau kakak pulang, kakak jadi orang hebat dong. Terus kita bisa pindah dari sini ya kan, Ma?
2: Amin, amin. Kita doakan kakak Lia selama di sana ya, nak. Semoga Tuhan memberkati perjalanan kakak Lia. Dan semoga kakak Lia sehat dan pintar selama di sana ya. Ayo, istirahat sekarang.

0: Rio akan selalu berdoa untuk kakak. Rio yakin kakak akan jadi orang hebat nanti.
1: Kakak akan berusaha sebaik mungkin. Sekolah rakyat itu seperti jembatan, Rio. Selama ini kakak cuma bisa mimpi dari rumah kita yang pintunya saja tidak ada. Tapi sekolah rakyat memberikan kakak sebuah pintu baru. Pintu yang bisa kakak lewati untuk masa depan yang lebih baik.
2: Betul, Nak. Sekolah itu bukan cuma tempat belajar. Itu kesempatan. Pintu rumah kita boleh tidak ada. Tapi pintu rezeki dan harapan bisa datang dari mana saja. Semua barangnya sudah ya, Nak. Hati-hati di sana ya. Tuhan memberkati.
1: Lia pamit, Bu. Rio, doakan Lia ya.

dengan langkah kecil tapi membawa mimpi besar. Dan di balik kepergiannya, mereka percaya pintu rezeki tidak selalu terbuat dari kayu, engsel, atau kunci. Kadang pintu itu hadir dalam bentuk kesempatan, kebaikan orang, atau sekolah yang mau menerima anak biasa dengan impian luar biasa. Dan meski rumah mereka tetap tanpa pintu, hari ini mereka tahu satu hal yang pasti, bahwa harapan selalu menemukan jalannya. Masuk tanpa perlu diketuk, datang tanpa perlu diundang, dan membuka masa depan yang selama ini mereka kira tak pernah ada.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: Oh iya, betul.
1: Seperti bisnis bola gitu.
0: Iya.
1: Seperti bukan bermain sepak bola, seperti bermain voli gitu.
2: Senior 35 tahun yang 4 tahun lalu juga menjadi salah satu kunci sukses Maroko ketika

Oke, teman Prado, jumpa lagi ya dengan saya Donata Mahuse ya, tentunya di siang hari ini edisi tanggal 30 ya 2026 ya, tentunya di siang hari ini teman Prado ya yang bakal temanin kalian semua teman Prado di program santai siang ya, tentunya dengan beberapa informasi ya seputaran kuliner bakal Dona hadirkan untuk kamu ya, mana-mana kamu di santai siangnya kamu ya teman Prado. Dan tentunya buat kamu yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitasnya di siang hari ini ya, selamat beraktivitas saja buat kamu dan selamat bersantai ya bersama keluarga di rumah ya. Dan juga buat kamu yang apa ini ya belum makan, ayo makan karena sudah pada jam 1 siang nih ya teman Prado. Dan juga buat kamu yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitasnya ya, baik di Pasar Wamanggu ataupun yang ada di Pasar Mopa ya, selamat siang saja buat kamu ya yang masih mendengarkan RRI Pro 2 Merauke tentunya ya. Iya, jangan lupa untuk makan siangnya kamu ya. Iya. Dan akan ada ya beberapa hiburan lagu-lagu ataupun informasi ya seputaran kuliner yang akan Don hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di santai siangnya kamu ya. Iya. Dan kita langsung saja ya, daripada kamu penasaran, Kak Dona juga penasaran ya pastinya. Kita di informasi yang pertama ya teman-teman.

Iya, teman Prado, kita langsung saja ya ke informasi yang pertama ya. Kenapa popularitas kuliner viral ya cepat turun ya, dan ini alasannya teman Prado ya. Kenapa ya sampai ketika makanan ataupun kuliner-kuliner ya yang viral ya dan cepat turun ya teman Prado, dan pastinya punya alasan-alasan tersendiri ya. Iya, kita simak sama-sama ya. Fenomena bisnis kuliner yang viral ya mendadak kini sering terlihat ya di era digital ya, dengan berbagai konsep menarik. Banyak tren makanan cepat dikenal ya melalui media sosial ya, namun popularitas kerap tidak bertahan lama ya. Kondisi ini menunjukkan bahwa viralitas tidak selalu ya menjamin keberlanjutan sebuah bisnis kuliner di pasar, teman Prado. Ada beberapa faktor utama ya di balik cepatnya penurunan popularitas makanan yang dulu sempat terkenal, melansir ya dari berbagai sumber, teman Prado. Yang pertama ya, tidak beradaptasi dengan perubahan ya. Beberapa makanan viral ya, iya, sering sulit ya berkembang karena tidak mampu menyesuaikan perubahan selera konsumen yang terus berubah ya. Tanpa inovasi atau variasi baru pada konsep maupun penyajiannya, minat terhadap makanan tersebut perlahan akan menurun, teman Prado.

Oke, teman produk yang berikutnya ya, yaitu ada kualitas yang tidak konsisten ya. Vitalitas sering membuat permintaan melonjak cepat ya. Namun tidak semua bisnis siap menghadapi lonjakan tersebut secara operasional. Teman produk, hal ini dapat menurunkan ya kualitas rasa penyajian dan pelayanan yang diterima konsumen secara menyeluruh. Teman produk yang berikut, strategi pemasaran tidak berkelanjutan ya. Banyak bisnis kuliner ya memakai strategi soft launch ya untuk menarik perhatian cepat ya. Namun ya, tanpa strategi lanjutan ya, lonjakan minat tersebut mudah menghilang dan tidak bertahan lama di pasaran ya, teman produk. Kemudian yang berikut, tidak punya identitas brand yang kuat ya, teman produk. Bisnis yang hanya mengejar viralitas sering mengabaikan kepentingan membangun identitas brand yang kuat dan mudah dikenali konsumen, teman produk. Tanpa identitas jelas ya, brand hanya dianggap tren sementara dan mudah terlupakan ya di tengah persaingan pasar yang semakin ketat nih, teman produk. Kemudian yang berikutnya, tidak mengerti kebutuhan konsumen, teman produk. Sukses jangka panjang bisnis kuliner sangat ditentukan oleh pemahaman kebutuhan serta presensi konsumen ya secara mendalam. Banyak pelaku usaha terlalu fokus ya pada konsep tanpa benar-benar membaca keinginan pasar yang terus berubah ya, teman produk. Perilaku konsumen selalu berkembang mengikuti tren ya, sehingga bisnis yang tidak beradaptasi akan mudah tertinggal ya. Karena itu, memahami konsumen perlu menjadi bagian utama dalam strategi agar bisnis tetap relevan, teman produk. Nah, ini penting ya, teman produk, buat kamu yang mungkin mau bisnis kuliner ya. Ini harus pintar-pintar ya untuk menarik minat ya dan juga kebutuhan para konsumen ya, sehingga tidak mudah ya untuk turun ya, karena kalau dibilang soal kuliner ya, ini apalagi yang lagi tren ya, ini penting ya untuk yang baru memulai ya, pastinya punya persaingan-persaingan tersendiri ya ketika bicara soal kuliner, teman produk. Oke, teman produk, itulah tadi ya informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu, dan tentunya kita masih di santai siang ya dengan info-info seputaran kuliner ya, dan juga UMKM yang bakal Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di santai siangnya kamu. Jadi jangan kemana-mana, kita masih di santai siang.

Kita apa perlu kita masih di santai siang ya, tentunya dengan info-info seputaran apa ini kuliner ya, tentunya dengan apa nah ya kuliner dan juga UMKM ya tentunya teman perlu. Dan kita di informasi yang berikutnya ya teman perlu, ini ada buah alpukat ya, atau sudah yang sering ada yang salah kira ya teman perlu, ternyata alpukat sudah coklat ya, masih aman dimakan atau dibuang nih teman perlu. Yuk kita simak sama-sama ya, karena kadang ya kita mau makan takut salah atau gimana ya, ini penting ya untuk kita harus mengetahui ya secara seksama ya. Iya. Oke, di mana ya alpukat dibelah, ada dagingnya udah kecoklatan ya, masih aman dimakan atau sebaiknya langsung dibuang nih ya. Ternyata tidak semua alpukat coklat berarti sudah busuk loh teman produa, pernah mengalami juga pastinya ya. Iya, biasanya tetap dimakan atau langsung masuk ke sampah ya. Ini menurut kamu gimana nih teman produa, ketika kamu sudah beli ya, kemudian ada ketika belah ada coklat-coklatnya ya, ataupun bintik-bintik coklat ya, ini apakah kamu langsung makan, masih bisa dimakan atau langsung simpan di tempat sampah nih ya. Yuk kita simak sama-sama teman-teman berdua.

Mengapa bisa berubah coklat ya? Begitu alpukat dipotong ya dan terkena udara, daging buahnya akan berubah warna ya. Proses normal ini disebut oksidasi ya. Masih aman dimakan enggak ya? Iya, masih aman dong. Rasanya mungkin sedikit berbeda ya, tapi keengganan ya, kita biasanya cuman karena faktor visual ya, cukup buang lapis yang coklat ya, lalu makan bagian sisanya yang masih hijau segar itu ya teman peradua. Jadi masih bisa untuk dikonsumsi ya teman peradua. Kemudian kapan harus dibuang ya? Yang pertama, bau tidak sedap ya. Kemudian ada jamur tekstur berlendir terlalu lunak ya. Ini wajib untuk kita harus buang ya, teman peradua. Tips agar alpukat tidak cepat coklat ya. Yang pertama, taruh di wadah kedap udara, masukkan ke kulkas ya. Kemudian tambahkan perasan lemon ya atau jeruk nipis untuk memperlambat oksidasi ya. Kemudian yang berikut, olesin minyak zaitun ya atau bungkus rapat dengan plastik wrap ya teman peradua. Kemudian biarkan biji alpukat ya tetap ada saat penyimpanan ya teman peradua. Ini wajib untuk kita ketahui ya, cara untuk menyimpan tips ya untuk cara menyimpan alpukat yang benar ya teman peradua. Mungkin kamu taruh di wadah yang kedap udara, kemudian bisa dimasukkan ke dalam kulkas ya. Kemudian bisa kamu gunakan ya perasan lemon jeruk atau jeruk nipis ya. Iya. Kemudian kamu juga bisa mengolesi minyak zaitun ya dan biarkan biji alpukat tetap ada ya di ketika saat menyimpan ya teman peradua.

tadi ya, atau tips untuk kamu yang sering mengkonsumsi alpukat ya, itu ada beberapa tips yang wajib kamu ketahui ya, sehingga tidak salah untuk kita membuang alpukat ya, ketika iya, sudah berulang kali dobol-dobol nih, pastinya ngantuk ya, karena pastinya harus minum kopi nih, tambah pradu. Oke, teman Prado, itulah tadi ya informasi di mana alpukat yang sudah coklat masih bisa dimakan atau dibuang ya. Ternyata masih bisa dikonsumsi atau masih bisa dimakan, teman Prado, karena kamu boleh ya untuk buang coklat-coklatnya ya, dan yang lain bisa kamu

makan ya, atau dikonsumsi teman peradua. Oke, teman peradua, itulah tadi ya informasi yang sudah Don hadirkan untuk kamu. Dan jangan kemana-mana, kita masih di Santai Siang ya, tentunya dengan info seputaran kuliner ya, dan juga UMKM teman peradua. Tetap stay teman peradua di Santai Siang.

Oke teman Prada, kita masih di Santai Siang ya, tentunya dengan info-info seputaran kuliner ya, dan juga UMKM Taman Prado. Dan tidak terasa waktu juga sudah menunjukkan pukul 13 lewat 45 menit waktu Indonesia Timur ya, itu tandanya untuk segmen info seputaran kuliner ya, dan juga UMKM bakal donahiri ya, karena adalah dan Allah nantinya di pukul 14 nanti kita akan lanjut dengan info olahraga Taman Prado. Jadi kita langsung saja ke informasi yang terakhir ya Taman Prado.

Indonesia nih teman Prodo. Kira-kira kuliner kuliner apa saja nih ya teman Prodo ya? Dari generasi ke generasi ya, produk-produk ini tetap bertahan di tengah gemburan tren kuliner baru ya. Dari semua produk jadul ini, mana yang masih sering kamu konsumsi sampai saat sekarang ya teman produk? Yuk kita lihat sama-sama ya. Yang pertama ada cap badak ya, atau pematang siantar. Minuman Sarsaparilla ya, yang dirintis sejak tahun 1916 oleh ahli kimia asal Swiss ya, di bawah PT Pabrik Siantar ya, populer pada dekade tahun 1970 ya hingga 1980-an ya di Sumatera Utara ya. Kemudian ada Jamu Jago ya, ada berasal dari Semarang, didirikan pada tahun 1918 oleh TK Suprana di Wonogiri ya, sebelum pindah ke Semarang pada tahun 1945 ya. Memproduksi lebih dari 138 jenis jamu dan diekspor ke berbagai negara teman-teman.

Tan Roti Tanek Joan ya, asal Bogor, Jakarta. Terdiri sejak tahun 1920 di Bogor oleh pasangan Tanek Joan ya dan Pia Linio ya. Roti tawar dan roti gambangnya dulu jadi favorit warga Eropa ya di kawasan Surya Kencana Bogor, teman Pradua. Kemudian ada kecap bangau ya, dari yang berasal dari Tangerang ya. Pastinya kalau soal kecap pastinya masih memilih yang kecap satu ini ya. Iya. Dirintis pertama kali pada tahun 1928 ya di Benteng ya, Tangerang oleh pasangan Cejoa Pit Boen ya, atau Yunus Kartadinata ya, dan Eng Nio ya, resmi diakuisisi Universal pada tahun 1992, teman Pro 2.

Kemudian ada ting-ting jahe ya, permen tradisional yang dibuat oleh Joe Kwek ya di Pasuruan, Jawa Timur ya, sejak tahun 1935. Produksinya masih diteruskan ya oleh pabrik Kembang Gula Sin A dengan cita rasa yang tidak berubah ya sampai saat ini ya. Iya. Kemudian ya ada sirup buat jampolai ya yang berasal dari Cirebon ya teman Prodo. Ikon kota Cirebon ya dibuat pertama kali oleh Tans Jack Cium pada 11 Juli ya 1936 teman Prodo. Dan terinspirasi dari buah campolai atau sawo Belanda, rasanya rasa pisang susu jadi andalan teman produa. Ini dari beberapa produk yang tadi kita sudah sebutkan atau kuliner, beberapa kuliner ya yang tertua di Indonesia. Mana yang kamu masih sering pakai ya? Pastinya kecap bangau ya. Ini sangat populer ya hingga kini ya, terutama bagi ibu-ibu pastinya ya. Dan juga ada permen ya pastinya ya. Mungkin yang lain ya boleh di mungkin sudah pada punah ya, sementara yang kalau kecap ya tidak tahu ya kalau di daerah lain ya, karena apalagi soal kecap ini pastinya sudah ya sering dikonsumsi ya, kayaknya teman Prodo hingga saat ini masih populer ya dibarengi dengan kecap-kecap lain. Kecap bangau masih dipasarkan ya hingga saat ini teman Prodo. Oke, teman Prandua, itulah tadi ya beberapa informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, baik itu kuliner ya dan juga UMKM yang sudah Dona hadirkan untuk kamu, dengan harapan ya semoga dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 13 ya lewat 52 menit dan kita akan mengakhiri ya info seputaran info kuliner dan juga UMKM-nya teman Produa. Dan nantinya kita akan lanjut ya teman Produa di pukul 2 nanti atau di pukul 2 siang ya, atau di pukul 14 selama 1 jam ke depan bakal Dona hadirkan buat kamu ya itu beberapa informasi seputaran olahraga teman Produa. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, tetap stay di 96,4 MHz RRI Produa Merauke, teman terbaik kamu.

Oke, teman Prado, kita masih di Santai Siang ya, tentunya dengan info olahraga dan selama satu jam ke depan juga ya. Bahkan Dona hadirkan untuk kamu ya, yaitu beberapa informasi olahraga ya, baik dari luar negeri ya, dan juga dari dalam negeri, teman Prado. Dan sebelum ke informasinya, jangan bosan-bosan ya untuk kamu yang selalu mendengarkan RRI Pro 2 Merauke ya, terutama buat kamu yang mungkin lagi bersantai ya bersama keluarga di rumah, selamat bersantai siang saja ya. Dan juga buat kamu yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitas kamu ya, terutama di pasaran ya, baik di Pasar Mopa ataupun yang ada di Pasar Wamanggu ya, selamat siang saja buat kamu ya, pastinya selamat bersantai ya, dan selamat bersibuk-sibuk tentunya ya, teman Prado. Dan juga buat kamu yang ada di mana nih, seputaran Kuprik ya, Tanah Miring, Salor ya, sampai Kurik dan juga di Kumbe ya. Iya, selamat siang saja buat kamu ya yang masih mendengarkan RRI Prado Merauke. Selamat bersantai saja tentunya bersama keluarga ya. Dan kita langsung saja ya, daripada kamu tunggu lama-lama ya. Iya, Kak Dona juga pastinya penasaran ya, kira-kira info-info bola apa saja yang akan kita hadirkan untuk kamu ya, teman Prado. Yuk kita langsung saja ya ke informasi yang pertama.

Kita akan berdoa di informasi olahraga yang pertama ya. Itu bakal datangnya ini pastinya sudah mengantuk atau makanya mulut belepotan ya. Oke, teman Prado, kita lanjut ya dengan informasi olahraga yang pertama datangnya dari Persepak Bola Indonesia ya, di mana masih dibutuhkan ya. Ini alasan Persija tidak lepas Excel ya, teman Prado. Excel Runtu Kahu ya tetap bertahan bersama Persija Jakarta. Ia kembali menjadi andalan lini depan ya menghadapi persaingan Super League 2026-2027 ya. Striker kelahiran Tondano ya 2 September 1998 itu tampil tajam bersama Persija musim lalu ya. Ia mencetak 6 gol dari 23 pertandingan yang dijalani, teman Pradua. 4 tim merasakan ketajaman Excel Runtu Kahu ya musim lalu. Persija Solo, Arema FC ya, Persik Kediri dan Persebaya Surabaya ya menjadi korbannya, teman Pradua. Excel tampil gemilang ya dengan turut menyumbang 1 assist musim lalu ya. Ia melepas 33 tendangan ya. Dan juga tembakan dengan 18 diantaranya tepat sasaran, teman Pradua. Muhammad Prapanca yakin mantan pilar Sulut United akan terus berkembang ya. Ia berharap sang striker memberi kontribusi lebih besar ya bagi Persija musim depan, teman Pradua. Musim lalu Excel dapat menjawab ya kepercayaan kami dengan baik ya. Kini kami sepakat untuk terus melanjutkan kebersamaan dan berharap Excel hadir di musim depan dengan level permainan yang lebih tinggi ya, ucap Prapanca, teman Pradua. Excel Runtu Kahu ya siap melanjutkan perjuangan bersama Persija. Ia bertekad ya mencetak lebih banyak gol demi kemenangan Macan Kebayoran ya. Satu target yang pasti adalah juara ya. Pihaknya akan bekerja lebih keras dalam latihan ya untuk lebih mempertajam insting dan mencetak gol, teman Pradua. Oke, teman Pradua, itulah di mana Persija kan alasan kenapa sampai Persija tetap mempertahankan Excel ya, karena menurut pelatih ya juga Excel masih dibutuhkan ya untuk dan Persija belum bisa ya untuk melepas Excel ya. Striker kelahiran Tondano ya 22 September 1998 itu tampil ya bersama Persija musim lalu dan berharap pastinya musim depan lebih dipertajamkan ya, teman Pradua. Oke, teman Pradua, itulah tadi ya informasi olahraga yang pertama yang sudah Dona hadirkan untuk kamu. Dan jangan kemana-mana ya, kita masih di Santai Siang tentunya dengan info-info olahraga yang bakal Dona hadirkan untuk kamu ya. Menemani kamu hingga pukul 3 sore nanti. Tetap stay, teman Pradua, di Santai Siang.

Teman-teman, Prado, kita masih di santai siang ya, tentunya dengan info-info olahraga ya, teman Prado. Kita langsung saja ya ke informasi olahraga yang berikutnya, teman Prado, di mana datangnya dari atletik ya, teman Prado. Ada kejuaraan atlet dan Indonesia Open 2026 Jawa Timur mendominasi hari ketiga, teman Prado. Hari ketiga kejuaraan nasional Kejurnas Atlet dan Indonesia Open 2026 diwarnai persaingan sengit ya. Sejumlah nomor final dari kategori U16, U18, dan U20 sukses dipertandingkan dengan melahirkan para juara baru dari berbagai provinsi, teman Prado. Sejumlah atlet mancanegara yang tampil pada Indonesia Open turut menjadi juara ya. Kejuaraan berlangsung di Stadion Atlet Vedodrome Rawamangun, Jakarta Timur ya. Pada Senin 29 Juni 2026 kemarin, teman Prado. Pada nomor bergengsi lari ya, 200 meter U20 putra sprinter Jawa Timur Gilang Satria Wibawa tampil sebagai yang tercepat ya. Gilang sukses mencatat waktu lari 21,31 detik, teman Prado. Sementara di sektor lari U200 meter U putri, dominasi Jawa Timur berlanjut melalui Hoshi Fatia Ashara ya, yang merebut medali emas, teman Prado. Hoshi finish dengan catatan waktu 24,35 detik di kelompok U18 putra. Atlet asal Malaysia Muhammad Aryan Syamhi menjadi juara dengan waktu 21,34 detik, teman Prado. Adapun medali emas U18 putri diraih Girsa Saimima dari Maluku yang membubuhkan waktu 25,48 detik ya, teman Prado. Nomor final lari 400 meter gawang juga menyajikan persaingan menarik ya. Di kategori U20 putra, Asyarfi Yuski dari DKI Jakarta finish terdepan dengan catatan

Batik Taman Pradua. Pada nomor 10 meter jalan cepat ya, 20 U20 sektor putra, Aino Yakin dari Sulawesi Barat tampil dominan dengan waktu 48 menit 51 detik ya. Sedangkan di sektor putri, Suci Lestari dari Jawa Barat menjadi juara setelah menyelesaikan lomba dalam waktu 59 menit 10 detik, teman-teman.

senior lompat tinggi U20 Putra Dwiki Firmansyah dari Jawa Timur berhasil melompati mistar sekitar 2,01 meter ya, sementara gelar juara U20 Putri diraih Dwi Kasana dari Jawa Tengah dengan lompatan terbaik 1,59 meter teman Pradua. Dari cabang olahraga lompat jangkit ya, U18 Putri dimenangkan Nikadek Gita dari Bali dengan raihan 11,11 meter. Sementara pada nomor lontar mertil, U18 Putra Rajian Akbari dari Jakarta menjadi yang terbaik dengan lemparan sejauh 49,10 meter ya. Di lempar cakram U20 Putri, Wira Claudia dari Sumatera Utara sukses merebut medali emas. Lemparan terbaik sejauh 32,67 meter menghantarkan Win sebagai juara teman Pradua. Hari ketiga Kejurnas Atlet dan Indonesia Open 2026 kembali menunjukkan pemerataan prestasi atlet nasional dari berbagai daerah. Kejuaraan ini juga menjadi sarana pembinaan atlet usia muda, sekaligus tolak ukur kesiapan mereka menuju kompetisi internasional teman Pradua. Oke, teman Pradua, itulah tadi ya informasi olahraga yang sudah Dona hadirkan untuk kamu, di mana kejuaraan atletik ya dan Indonesia Open 2026 ya, Jawa Timur mendominasi hari ketiga teman Pradua. Oke, teman Pradua, itulah tadi ya informasi olahraga yang sudah Don hadirkan untuk kamu ya. Jangan kemana-mana dong, kita masih di Santai Siang tentunya dengan info-info ya. Dan juga karena ada beberapa hiburan lagu-lagu yang akan Don hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di Santai Siangnya kamu, teman Pradua. Jangan kemana-mana ya, kita masih di Santai Siang.

Oke teman Prado, kita masih di Santai Siang ya, dan waktu sudah menunjukkan pukul 14 ya, lewat 44 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan tentunya kita di info olahraga terakhir ya, karena nantinya di pukul 3 nanti setelah doa Angelus bakal ada info Prado. Jadi kita langsung saja ya teman Prado ke informasi olahraga yang terakhir ya. Nah, ini ada siapa yang fans Belanda ya? Ada Maroko ya, tembus babak 16 besar Piala Dunia 2026 ya, usai permalukan Belanda teman Prado. Aduh, ini patah hati terbesar nih ya. Iya. Maroko memastikan tiket ke babak 16 besar ya Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Belanda ya lewat adu penalti 3-2 ya, setelah bermain imbang-imbang 1-1 selama 120 menit di Stadion Guadalajara ya. Pada Selasa 30 Juni ya 2026 waktu Indonesia bagian barat teman Prado. Belanda sempat unggul ya lebih dulu lewat Cody Gakpo pada babak kedua ya, tapi Maroko memaksakan skor menjadi 1-1 melalui gol Issa Diop di masa injury time ya teman Prado. Laga berlanjut ke extra time tanpa gol tambahan, meski kedua tim sama-sama menciptakan peluang berbahaya teman Prado, sehingga pemenang ditentukan lewat adu penalti ya. Maroko akhirnya keluar sebagai pemenang setelah Ismail Saibari sukses menjadi eksekutor penentu teman Prado, sementara Belanda gagal memaksimalkan pejuang akibat eksekusi Justin Kluivert ya, dan Crescencio ya, yang tidak berbuah gol teman Prado. Oke, teman Prado, itulah tadi ya di mana Maroko tembus ya babak 16 besar Piala Dunia U26 ya, usai mempermalukan Belanda. Oke, namanya juga permainan ya, pasti ada kalahnya, ada menangnya. Buat yang para pendukung Belanda ya, tetap bersabar ya dan berbesar hati ya, biarpun tim kebanggaan kamu ya, ya memang mengalami kegagalan ya, tapi ini menjadi penentu juga ya untuk masuk 16 besar ya. Tapi ternyata Maroko yang masuk ke 16 besar dan Belanda gagal ya teman Prado. Oke, teman Prado, itulah tadi ya info persepak bola dunia ya. Aduh, tidak apa-apalah, iya ya, biarpun fansnya kamu ya kalah ya, tetap menjunjung ya tinggi sportivitas kamu ya. Jangan ada dusta di antara kita ya teman Prado. Oke teman Prado, itulah tadi ya informasi olahraga yang terakhir ya yang sudah Dana hadirkan untuk kamu. Dan tidak terasa ya waktu juga sudah menunjukkan pukul 14 ya, lewat 48 menit waktu Indonesia Timur. Itu tandanya program Santai Siang kita sudah berakhir ya teman Prado. Berbagai informasi dan hiburan ya, baik informasi seputaran kuliner dan juga UMKM, dan dilanjutkan dengan info olahraga ya, dengan harapan ya semoga informasi dan hiburan tersebut dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya teman Prado. Dan tentunya kamu jangan kemana-mana, karena nantinya di pukul 3 nanti bakal ada doa kerahiman ilahi, dan kita akan lanjut dengan info Prado atau Pamprado. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, tetap stay di 96,4 MHz RRI Prado, meroket teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Teman Perdua, saatnya doa kerahiman ilahi.
2: Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

Teman Pro 2, saatnya kita ikuti info Pro 2 bersama saya Donata Mahuse. Anggota DPR Provinsi Papua Selatan Victoria Diana Gebze menegaskan bahwa perempuan Papua tidak boleh terpinggirkan dalam proses pembangunan di tanahnya sendiri. Pembangunan yang baik harus melibatkan seluruh unsur masyarakat termasuk perempuan, masyarakat adat, pemuda, dan kelompok rentan. Hal itu disampaikan Victoria dalam kegiatan Forum Riset Advokasi dan Penguatan Aktor Lokal dalam Pelindungan Warga Sipil yang diselenggarakan Yayasan Merah Pusaka Strategik Indonesia MPSI di Korean Hotel Merauke pada Senin 29 Juni 2026. Menurutnya, kebijakan daerah seperti Peraturan Daerah Khusus atau Perdasus dan Peraturan Daerah Provinsi atau Perdasi harus disusun berdasarkan kondisi nyata masyarakat. Kebijakan tidak boleh hanya lahir dari ruang birokrasi, tetapi harus terdengar suara warga, terutama orang asli Papua atau OAP. Ia menilai OAP harus menjadi subjek utama pembangunan di daerahnya sendiri. Maksud kami, perlibatan itu penting terutama dalam setiap pengembangan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan pusat termasuk proyek strategi nasional atau PSN. Victoria menegaskan masyarakat Papua tidak boleh hanya menjadi penerima keputusan pemerintah dan OAP perlu duduk bersama untuk merumuskan kebijakan yang dapat diterima, dipahami, dan didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Victoria juga menyoroti pentingnya perlindungan terhadap perempuan Papua, mengingat perempuan sering menjadi kelompok yang paling merasakan dampak ketika pembangunan tidak berjalan secara inklusif. Mereka menghadapi beban sosial, ekonomi, dan keluarga, tetapi kerap belum mendapat ruang yang cukup dalam proses pengambilan keputusan. Ia menambahkan berbagai ketimpangan yang muncul akibat pelaksanaan kebijakan harus diselesaikan melalui sinergi seluruh pihak. Pendekatan inklusif menjadi kunci agar pembangunan tidak menimbulkan dampak negatif bagi warga sipil. Kita ke informasi yang berikutnya, teman Pro 2. Bupati Merauke Yosep Ladip Gebze menyerahkan bantuan dana sebesar 50 juta kepada panitia perayaan 800 tahun yubileum dan 500 tahun reformasi Ordo Kapusin, 10 tahun Orso Kapusin berkarya di Keuskupan Agung Merauke, dan Hari Santa Pelindung Petrus dan Paulus Kumbe. Penyerahan dilakukan di halaman Gereja Katolik Santo Petrus dan Paulus Kumbe, disaksikan ribuan umat dari paroki Wayau dan paroki Kumbe serta beberapa stasi sekitar. Bupati Yosep Gebze mengaku bantuan ini merupakan bentuk dukungan pemerintah kabupaten terhadap kegiatan rohani yang membawa persen damai dan persaudaraan. Sementara itu, Pastor Vento Sihombing OFM Cap mengapresiasi kepedulian pemerintah daerah. Ia menyebut dana tersebut akan digunakan untuk mendukung rangkaian kegiatan. Perayaan pesta itu telah berlangsung diawali dengan ragam kegiatan lomba antar stasi maupun antar lingkungan dan akan dihadiri ratusan umat dari seluruh stasi di wilayah Paroki Kumbe dan Wayau Keuskupan Agung Merauke serta perwakilan Ordo Kapusin dari Medan. Kita ke informasi terakhir, teman Pro 2. Kapolsek Okaba menggelar razia minuman keras lokal jenis Sagero di Kampung Sanggase, Distrik Okaba, Kabupaten Merauke. Kegiatan ini bertujuan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menekan peredaran minuman keras di wilayah hukum Polsek Okaba. Dalam penyisiran tersebut, petugas menemukan beberapa titik yang diduga menjadi tempat pembuatan Sagero.
Beberapa mayang kelapa yang digunakan untuk produksi langsung diturunkan dari pohon guna menghentikan aktivitas tersebut. Dari hasil riset tersebut, petugas berhasil mengamankan 6 mayang pohon kelapa dan sejumlah wadah penampung sagero. Petugas juga memusnahkan sekitar 3 liter miras sejenis sagero di lokasi temuan. Kapolsek Okaba, Ibda Sewang, menegaskan bahwa razia tersebut terhadap peredaran miras lokal akan terus dilakukan secara rutin. Hal ini sebagai bentuk komitmen Polri dalam menciptakan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah Distrik Okaba. Selama kegiatan berlangsung, situasi di Kampung Sangkasih tetap aman, tertib, dan kondusif. Razia ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pembuat dan pengedar miras lokal di wilayah tersebut. Saya Donata Mahuse, demikian Info Pro 2.

0: Oke, teman Prado, kamu masih ditemani ya sama saya sendiri, Donato Mahose ya. Dan tadi kita sudah ikut bersama, ada info Prado, kemudian akan ada beberapa hiburan lagu-lagu ya yang akan Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di sore hari ini, teman Prado. Dan tentunya di pukul 4 nanti atau di pukul 16 kita akan mengikuti ya tamu kita, yaitu dengan topik secangkir kopi ya, sejuta peluang untuk anak muda dari RRI Biak, teman Prado. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, tetap stay di 96,4 MHz RRI Prado, Merauke, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2.
2: Kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
3: kita ditegur tuh. Jalan. Untuk dikit apa om?
4: Siapa yang negur Pak De? Gak ada polisi di sini Pak De.
3: Itu loh Mat, itu.
4: Ning dhuwur. Ning dhuwur, di atas. Oh, iya Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya Pak De.
3: Bukan, itu loh Mat. Itu, ada CCTV.
5: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.

0: Bu, Bapak nih nggak habis pikir sama Sida yang suka ngambil ikan dengan setrum nih. Mereka nih suka benar ya ngambil ikan tuh. Kita aja ngambil pakai pancing atau enggak pakai jala.
1: Kenapa sih Pak? Gerutu jak dari tadi.
0: Enggak Pak Bu, kesal aja Bapak nih sama Sida nih. Besok-besok Bapak akan awasi Sida-Sida nih ya ngambil ikan. Tunggu jak Sida nih aku pantau mereka sungai.
1: Ya udahlah Pak, jangan marah-marah. Nanti tensi Bapak naik lagi. Nih rebus ubi, enak, manis loh Pak ubinya. Apalagi ditambah kopi. Tambah maknyus Pak.
0: Haudah Bu. Wah, makasih Pak Bu. Duan pokoknya istriku terbaik lah pokoknya.

0: Astagfirullahaladzim, Din. Di sini ikannya banyak, besar-besar lagi.
1: Wih, gak apa-apa kan nih? Yang kecil mati juga nih kena strum kita.
0: Kenapa kau pikir macam itu? Udah ambilin cepat yang besar-besarnya aja.
1: Awal-awal lagi. Tapi aku takut ada yang marah nanti.
0: Tuh. Kenapa kau gak ambil?
1: Oh iya nih, besar benar ikan baung nampaknya nih.
2: Woi, kalian tuh ya, naik dah. Kalian buat sungai Kukeruh aja ya. Yang tahu nggak, di ulu sana tuh kami pakai air tuba. Kalian nih enak-enak aja sendiri, buat keruh air aja. Ambil ikan di setrum kayak gitu. Buka mata kalian. Tuh, ikan kecil-kecil juga mati kan. Emanglah kalian nih.
1: Aji, Ji, gimana nih Ji? Takut sentuhan ibu parang Ji.
0: Udah, diam aja kau sana.
2: Woi, kalian dua, naik ke atas dah. Cepat. Ngapa kalian nih ambil ikan pakai strom?
0: Ngapa lah Bapak ini marah-marah? Ini kan ikan punya alam, Pak.
2: Iyalah punya alam. Lalu kehabiskan ikan tuh dengan strom. Gimana lah nasib anak cucu kita ke depan? Ini pun yang kecil-kecil mati. Bisa jadi ikan terakhir di sungai ini. Kau tahu enggak?
3: Itu tuh orang bawahnya tuh.
4: Bawa.
3: Punya kanan. Masih kan bawa kembali kan enggak? Apa kembali dia tuh? Macam
4: bulu.

0: Karena bapak berdua sudah ambil ikan di sungai ini pakai strum dan ikan kecil pun mati, jadi Anda berdua harus menggantinya. Tebar kembali ikan kecil sebanyak 2 kuintal. Jika tidak,
1: jangan beri ampun, Pak.
2: Jika tidak, maka ampun, Pak. Parang bapak tajam benar. Ampun, Pak.
3: Bukan untuk apa-apa, parang aku nih. Kebetulan aku pun mau cari kayu bakar, Bah.
2: Oh, maaf, Pak.
4: Pak, mohon kami dimaafkan, Pak. Saya besok akan turun ke Sintang beli ikan bersama Udin ini, Pak.
1: Awas ya kalau bohong.
4: Saya tidak akan bohong. Sekali lagi, maafkan karena kami serakah dan ingin hasil banyak, tapi merugikan warga sekitar dan kelangsungan hidup orang banyak. Maafkan kami ya, Pak.
3: Nah tuh, cobalah kita nih ya sebelum nyetrum ikan tuh sadar lo. Nggak mungkin lah ikan mati begitu saja.
0: Iya sudah, terima kasih Pak Anong yang selalu jaga sungai dan ikan-ikannya agar selalu tetap ada. Jangan hanya Pak Anong saja ya, Bapak Ibu. Kita semua harus menjaga agar sungai kita selalu bersih. Ikannya banyak dan gunakan seperlunya.
5: Jagalah alam, maka alam akan menjaga. Ikan terakhir sebuah mini drama didedikasikan untuk para penjaga alam dimanapun berada. Naskah ditulis oleh Dewi Suryati, sutradara Rahmat, teknik dan montase Kiki Wulandari, dengan para pemain Pak Anong dimainkan Yetro, Herlinda sebagai Ibu Anong, Immanuel sebagai Aji, Ridwan sebagai Udin, Martin sebagai Pak Kades, warga Zaki. Sampai jumpa.
6: Teman terbaik kamu.

0: dengan tamu spesial kita sore ini.
1: Siapa nih? Siapa nih?
0: Boleh dong, kita perkenalkan dulu kayaknya. Ladies first, okay.
2: Halo, saya Apriasa, mungkin lebih akrab bisa Pak Aka. Saya undang dari hari-hari Tokopedia.
0: Next, ada siapa nih?
3: Halo, perkenalkan, nama saya Billy Lutfi, saya co-founder serta staff operasional dari hari-hari Tokopedia.
0: Oke.
1: Halo, saya Iya.
0: enggak, udah.
1: Saya pengunjung hari-hari
0: kopi. Iya, kita kayaknya pelanggan setia hari-hari kopi, oke? Okay? Betul. Oke, di hari ini kayak kita juga langsung disiarkan dan didengarkan di Korwil Nusantara 1 Papua.
1: Betul sekali.
0: Kita juga mau say hello nih teman-teman di Pro 2. Ada Pro 2 Jayapura, Pro 2 Merauke, Nabire, Serui, dan juga
1: Wamena. Nanti teman-teman Pro 2 juga bisa komen ya, mungkin punya pertanyaan.
0: Oke, okay, karena kita lagi live juga.
1: Dimana? Betul. Kita lagi live di YouTube nih, nanti kalian bisa komen itu juga. Tempatnya di mana? Boleh lah.
0: Nanti boleh kasih pertanyaan juga melalui aplikasi RR Digital mungkin yang udah dengerin kita sore ini. Yang belum download boleh di-download aplikasinya sekarang.
1: Yeah. Di Play Store dan juga App Store ada.
0: Okay, di sini ada Kak Apriasa Arnold ya sebagai owner dari Hari-Hari Coffee. Dan juga ada Kak Willy Rizky sebagai self-founder di HHK ya. Apa kabar nih hari ini, sore ini?
2: Alhamdulillah, walaupun hujan,
0: tetap semangat ya. Kak Willy, sehat?
3: Alhamdulillah, sehat.
1: Saya juga sehat.
0: Masnya, kayaknya nunggu dulu ya, abis ini. Kalau boleh tahu nih kayaknya ya, kita pengen tahu dong keseharian atau mungkin kegiatannya akhir-akhir ini. Boleh diceritain sama teman-teman juga?
1: Ya.
0: Kak Asa dulu boleh?
2: Keseharian ya, sekarang kan lagi kebetulan new mom.
0: Yes.
2: Jadi new mom ya. Iya, jadi ngomong anak sambil kerja. Kebetulan kan juga kerjaan di lintas kabupaten sebelah.
0: Nyebrang kayaknya.
2: Nyambi ngurus bisnis.
0: Nyambi ngurus bisnis. Luar biasa ya.
1: Jadi
0: multi talent ya.
1: Multi talent.
0: Kalau kau Yuli sendiri, ya tanya apa ini? Selain mungkin buat kopi jadi barista di hari-hari kopi. Boleh dong. Iya.
1: Terus mengembangkan.
0: Oke.
1: Tapi selalu update ya menunya ya.
3: Betul. Sampai kita ada
0: Wow.
3: Menubarnya. Iya. Kita lihat feedback bagaimana. Kalau memang okay, dan kita posting itu sebagai menu baru. Okay.
0: Berarti kita habis ini kesana ya kayaknya. Oke. Okay. Ini kan dengan topik hari ini secangkir kopi, sejuta peluang untuk anak muda. Keren ya, Kayan. Tentunya anak muda dan juga bisnis kopi. Betul. Yang nantinya secangkir passionnya ini bisa menjadi cuan, Kayan.
1: Iya. Daripada mungkin anak-anak muda sekarang mungkin bisanya pada nunggu CPNS mungkin ya, bisa menunggu. Kenapa atau tidak coba
0: BUMN untuk mungkin ya, TNI Polri dan lain sebagainya.
1: Kenapa tidak coba banjir kan lumayan.
0: Apalagi untuk UMKM tentunya di yang ini semakin berkembang ya kan. Ya. Apalagi dengan teknologi digital saat ini, kita bisa posting jualan aja bisa langsung ramai kayaknya.
1: Betul sekali nih kayaknya. Yang penting ada kemauan.
0: Yes. Oke, okay. Kita mau nanya soal banyak tentunya anak muda ya yang mulai berbisnis karena mungkian hanya ikut-ikutan tren kayak ya. Nah, ini kita mau dari dulu nih dari owner ya, owner HHK. Mungkin dari Kak Asa sendiri gimana sih proses atau perjalanannya bisa berpikir untuk meniti karir ya? Meniti karir. Kayaknya bisa terjun ke peluang bisnis kopi ini. Padahal kalau bisa dibilang kan banyak nih ya yang bisa jadikan cuan. Kenapa sih harus kopi?
2: Kenapa harus kopi ya?
0: Iya.
2: Ini disclaimer dulu. Sebenarnya saya ini bukan orang yang expert di kopi. Bukan yang kayak kopi edik, bukan juga yang kopi enthusiast. Cuma saya melihat peluang di kopi ini sebagai kopi ini bisa jadi media. Artinya kan kalau dulu trennya kalau dulu tapi aku tuh kan dinamis. Kalau dulu itu mindsetnya orang, dulu itu stigmanya satu chef itu hanya untuk orang-orang yang memang penikmat kopi. Cuman semakin kesini justru ada tren baru nih kak. Jadi sekarang itu coffee shop itu jadi tempat, istilahnya jadi tempat untuk bertemu, kadang juga dipakai untuk kerja, kadang juga untuk belajar, mencari ide-ide baru. Nah, saya melihat peluang itu, jadi medianya, sebenarnya kopi itu saya pilih sebagai media yang bisa saya jadikan, apa ya, istilahnya bisa dilirik, yang ada potensi untuk dikembangkan bisnisnya. Dari situ kemudian, ya karena saya bukan kopi etik dan bukan kopi antusias, jadi ya tugas saya sebagai owner justru mencari orang-orang yang punya kompetensi di bidang kopi. Itulah makanya saya memilih Kawili di sini. Yang sudah memang sudah bertahun-tahun ya, dari kapan tuh? Dari
3: sudah 5 tahun. Tapi kalau untuk di dunia kopinya baru 5 tahun.
2: Misalnya ya, sudah kalau cukup expert lah di dunia kopi.
3: Main lama ya.
2: Jadi melihat peluang itu aja sih kak. Cuma memang memilih kopi sebagai medianya untuk menghubungkan apa ya, menghubungkan kami dengan customer, dengan target pasar yang akan kami apa istilahnya kita tuju.
0: Tentunya pasti di awal membuka usaha kopi ini ya ada struggle-nya dong pasti ya.
2: Pasti.
0: Apa ya sih kalau boleh tahu nih kak? Dan mungkin kita pernah kepikiran kalau buka suatu usaha, pikiran kalau nanti bakal sepi nggak ya, nanti kayak gini atau mungkin bahkan gini-gini aja. Nah pasti setiap harinya kita bakal survive tuh. Menu ide apa ya, atau mungkin kira-kira biar gak sepi apa ya pasti ya. Boleh dong jelasin buat teman-teman semuanya kak,

0: sebenarnya ya untuk bisnis apalagi di F&B itu susah-susah gampang. Tapi sebenarnya lebih banyak susahnya sih. Memulai itu sebenarnya mudah. Untuk memulai itu mudah, cuma yang sulit itu untuk konsisten, untuk mempertahankan. Itu yang sebenarnya agak sulit sih, agak struggle sih. Banyak tantangan juga yang kita hadapi di lapangan, apalagi tantangan banget. Nah, apalagi rata-rata mostly tim kami itu Kak Gen Z.
1: Betul.
2: Waduh, Gen Z.
0: Wah, agak susah ditaklukkan. Tapi cuma by the time goes by ternyata Gen Z itu enggak se ini enggak

0: Subruk itu kok justru mereka kreatif. Jadi mereka tuh kreatif loh kak, Gen Z itu. Tergantung approach-nya aja, tergantung pendekatannya. Kebetulan itulah bagaimana caranya owner melakukan pendekatan. Kalau kami approach-nya sendiri, justru ke Gen Z ini mereka tuh kreatif, mereka kritis.
1: Kalau ngerekrut dari Gen Z ya mungkin seperti tadi Kak Asa bilang, banyak nih Gen Z juga yang rata-rata berpikiran, dan itu pasti ada tantangannya sendiri. Nah tadi udah dijelasin juga beberapa, soalnya dengan mungkin moodnya yang naik turun, bahkan mungkin ada kendala nggak ngurusin Gen Z dalam dunia perkopian ini atau usahanya Kak Asa sendiri, atau mungkin sering bertemu juga Kak Willy sebagai barista sama sobat Gen Z, ya nggak sih? Gen Z bukan sih Kak? Kak Willy?
2: Iya. Saya juga bukan.
0: Milenial tanggung kayaknya. Milenial tanggung.
1: Saya yang
0: antara peralihan antara milenial ke Gen Z. Tapi kalau operasional mungkin bisa dijelaskan sama Kak Willy karena Kak Willy lebih banyak langsung bersentuhan.
1: Langsung bersentuhan sama.
2: Oke, bahasa berulang ini, Kak Ice ya. Sebelum ke Kak Willy, saya ini penasaran nih, Kak Ata, dari sekian banyak usaha ya yang mungkin kita bisa bikin, kenapa Kak Asa memilih bikin t-shirt? Alasan paling sederhananya.
0: Alasan paling sederhananya ya karena mungkin mengikuti gaya hidup saat ini, terus kemudian seperti yang saya jelaskan tadi, coffee shop itu sekarang itu trennya lagi jadi tempat yang cozy untuk orang bertemu, untuk orang mencari ide. Nah itu juga sih sebenarnya yang kenapa saya memilih nama Hari-Hari Coffee juga, itu selain karena simple, selain karena sebutannya simple juga ya, karena sekarang itu kita rutinitas sehari-hari orang itu udah, kalau istilahnya kalau dulu sandang pangan papan, sekarang tambah satu, sandang pangan papan kopi.
2: Karena belakang ini kan juga orang cari inspirasi banget. Terus mungkin sumpah nih dengan cari ide pasti larinya ke kopi shop
1: gitu. Betul.
0: Iya.
1: Lagi. Silakan Kak Willy, tadi sempat mau ngobrol. Oke. Bisa dijelasin dikit nih tentang tadi sudah di mungkin kalau Kak Willy kan biasanya bertemu langsung sama teman ya.
2: Betul.
1: Ada nggak sih mungkin kalau lagi moodnya lagi naik turun terus bertemu nggak sih sama kerjaan mereka?
3: pasti sangat berpengaruh ya, karena apa yang kita kerjakan itu tidak akan maksimal kalau kita tidak bisa mengesampingkan masalah-masalah yang di luar pekerjaan. Jadi

0: Kakasa juga pernah bilang kalau kita mau masuk kerja itu kita harus kosongkan hati, kosongkan gelas yang ada di dalam tubuh kita ini, emosi semua kita buang, lalu kita buka senyuman terbaik kita untuk menyapa pelanggan.
1: Betul sekali, jadi harus senyum ya. Karena kalau misalnya punya COVID terus pelayanannya gak kurang bagus, kita sekarang sudah kembali lagi.
2: Nah itu dia kak yang saya notice ini sebenarnya. Mungkin awal-awal buka itu pasti orang notisnya makanannya atau minumannya ini enak apa enggak. Belum. Tapi yang bakal buat mereka stay dan bakal buat mereka balik lagi bagaimana kami, bagaimana bentuk pelayanan kita kepada customer kak. Yeah. Jadi biasa kalau kita kasih mereka feedback yang baik, terus kita ajar anak-anak di sana untuk memberikan pelayanan yang maksimal.
1: Betul.
2: Itu pasti bakal balik lagi. Yang sebenarnya yang susah itu ya, seperti yang saya bilang, yang susah itu untuk mempertahankan dan mengembangkan. Kalau untuk memulai itu sangat-sangat gampang sebenarnya. Jadi kita harus harus berfokus pada rasa produk itu sendiri.
1: Iya.
2: Kita juga berfokus pada pelayanan. Itu sih yang harus dimaksimalin kalau punya usaha, apalagi di bidang F&B ya. Ngomongin soal kopi, kita mau ke Willy dulu ya. Panggilnya okay. Willy.
0: Apa? Willy.
1: Ke Willy.
2: Kayan.
1: Ya. Mau kopi.
2: Iya, abis ini ya. Kalau ini penasaran ya kita nih kalau bisa sendiri punya kopi yang terjadi di dosenur ya
0: banyak
2: sih
0: banyak.
2: Okay.
0: Iya
2: kalau
0: bukan sombong
2: nggak apa-apa sombong dikit
0: ya kalau harus
2: boleh dijelasin sama atas mungkin yang paling besar di mana atau mungkin menurut kamu sendiri tanggapannya seperti apa ya.
0: Jadi sebetulnya kita punya signature itu ada 5.
2: Apa aja tuh boleh?
0: Ada Lestari, Magic, Sore, terus Drip, lalu Arjuna.
2: Oh.
0: Namanya unik ya?
2: Iya, boleh tahu.
1: Kayak nama-nama orang.
2: Kayak nama dewa-dewa.
1: Dewa-dewa.
0: Iya, dewa-dewa.
2: Ya, kayak iya ya. Itu tertarik atau terinspirasi dari mana namanya?
0: Memang sengaja kita dari awal pengen kasih nama yang beda sih untuk kayak kalau kita kasih nama cafe latte atau cafe mocha kan sudah terlalu biasa sih.
1: Yeah.
0: Jadi kita targetnya memang pengen audiens itu tanya ini apa sih
2: ini,
0: ya. Jadi
2: jadi
0: terjadilah komunikasi antara barista dengan si customer-nya itu.
1: Oh. Pasti nanti bakalan nanya. Harusnya
2: itu campurannya nah iya ya. Itu dan kepala barista sama bagian server tuh deh ini dia nih pertanyaan yang ditunggu-tunggu
1: ini dia yang
2: paling udah disiapin tuh jawaban di dalam otak
1: betul okay.
2: Berarti semuanya baik banget sombong dikit
1: 5
2: oke nah Sasa balik lagi ke sebagai owner dari Hasa biasanya kita sebagai anak muda tuh takut karena mungkin merasa kita nggak punya apa-apa. Pernah nggak sih mungkin Kasa merasa kalau mulai dari nol tentunya sama seperti kita berkopi pertama biasa baru dari modal boleh cerita sedikit ngebangun usaha kopi ya kayak di awalnya.
3: Oh iya boleh.
2: Ini agak sharing sedikit ya.
3: Yes. Untuk teman-teman yang baru mau terjun di dunia bisnis, ini saya akan menjelaskan yang secara realistisnya. Otomatis ya, memulai. Saya nggak mau kasih angin segar kayak, ayo mau motivasi nih.
0: Nah,
2: karena ini dalam pemikiran secara luas aja.
3: Iya. Menurut saya, sejauh saya terjun di F&B, sebelumnya juga saya ada beberapa usaha juga. Memang tidak bisa dipungkiri modal itu penting ya kak. Modal itu penting. Cuma tidak harus yang langsung besar. Jadi nggak jadi kalau misalnya modal kecil pun tidak apa-apa. Memulai dari yang kecil-kecil. Saya dulu merintis hanya lewat sisa ruangan yang nggak kepake di rumah aja pak.
2: Betul.
3: Itu modal. Itu presiden yang saya punya. Itu satu-satunya presiden yang saya punya. Nah jadi tidak perlu modal yang besar. Kita tidak harus pengen punya bisnis tapi belum ada modal. Seberapa yang dipunya itu yang dimaksimalkan. Kadang bisnis itu justru hancur bukan karena modalnya besar atau kecil, tapi
2: dari person yang tidak bisa mengelola. Itu dia. Ya.
0: Dan timnya enggak.
2: Nah, betul.
1: Oh iya, tim.
0: Tim itu paling penting.
2: Membangun tim itu, saya percaya kalau misalnya sebuah bisnis itu baru akan bisa bertahan kalau manpower-nya, orang-orang di dalamnya tuh bisa sejalan, sevisi-misi. Yeah. Itu penting banget. Nah, selain modal, terus juga relasi.
1: Kak. Oh iya, betul. Relasi.
4: Iya, benar.
1: Relasi
4: itu penting banget.
2: Iya, karena peluang-peluang itu justru datang dari relasi. Banyak relasi. Relasi itu mengajarkan juga banyak hal. Membangun trust sih, Kak, sebenarnya kalau dengan relasi itu. Kalau misalnya teman-teman mau mulai berbisnis, itu membangun relasi menurut saya itu cukup penting karena akan membawa peluang-peluang yang baru, terus juga akan mengajarkan kita tentang bagaimana kita membangun trust, membangun kepercayaan dengan orang lain. Nah, awalnya dari situ, Kak. Kemudian apalagi ya, punya capability, punya kapasitas, itu paling penting. Punya sebenarnya tidak harus punya basic. Kayak basic pendidikan kayak harus punya dulu jurusan bisnis atau apa. Enggak, sebenarnya itu bisa dipelajarin kok, pelan-pelan tuh bisa dipelajarin. Ya yang penting punya keinginan untuk belajar. Itu penting banget punya keinginan untuk belajar. Punya keinginan untuk belajar manajemen itu seperti apa, terus pengelolaan cash flow itu seperti apa. Itu nanti bisa by the time goes by itu bisa belajar pelan-pelan. Itu juga itu punya keinginan sih. Modal, relasi, capability, sama dan growth mindset.
4: Yes.
2: Growth mindset itu penting
4: dong. Jadi sebuah tip juga ya.
2: In every way ya, bukan cuma di bisnis.
4: Apapun.
2: Apapun itu, orang yang punya growth mindset itu rata-rata bisa survive di dalam kehidupannya. Bisa lebih upgrade dirinya dari hari ke hari itu bisa terupgrade, bisa lebih baik kok.
1: Karena relasi juga itu sangat penting ya, rata-rata. Itu bukan jangka pendek, tapi jangka panjang
2: ke depannya. Itu untuk long term.
1: Misalnya nih ya, saya pernah karir kopi nih, terus berangkat mungkin ke Jepura. Teman tanya, ya ini ada tempat kopi yang enak, jadi kok di area kopi itu kopinya.
4: Nah, relasi kan. Satu, apa ya, yang terbaik ya.
1: Iya, betul.
4: Kita bisa menjadi sangat berhasil juga, betul. Untuk kembali lagi dari pelayanan, kembali lagi dari kenyamanan pelanggan, ya. Oke, pernah nggak sih Kak ada di titik gagal? Asalnya ketahui kopi tanpa gila. Ngomongin lagi soal bisnis itu mungkin momen
0: masih
4: itu.
0: Pernah.
4: Momen itu ngejarin apa? Oke, Kak Willy, silahkan.
0: Banyak hal.
4: Apa tuh?
2: Iya,
4: banyak sih.
2: Berat.
4: Back sound tolong, back sound.
0: Ya, intinya itu masa-masa yang sulit buat kita tuh. Jadinya kayak kita harus sesuaikan lagi tim kami dari segi makanan dan minumannya. Pasti perlu diperbaiki semua karena waktu itu memang tempat
2: adalah masa-masa
0: TTA aja.
2: Masa-masa aja, oke. Itu pasti adalah masalah namanya bisnis ya.
4: Namanya dibilang itu pasti ada.
1: Dia tidak mulus.
2: Apalagi Kak? Ini kan baru jalan 6 bulan ya?
0: Oh, udah 7.
2: Critical time gitu loh, kayak waktu kritis juga harus dipantau terus.
4: Betul.
2: Adalah pasti masa-masa kayak tuh pengen nyerah kayak ya udahlah, kayaknya bukan di sini deh, pasti pernah. Cuma ya itu tadi, kalau kita punya growth mindset, kita tidak akan melihat suatu kegagalan itu sebagai suatu kegagalan, karena pasti kan kegagalan itu yang by data ya. Nah, kalau orang yang punya growth mindset, dia hanya akan pegang data, dia akan mulai berpikir apa yang salah dari situ dan apa yang harus dia lakukan setelah itu. Nah, jadi dia akan belajar lagi. Jadi orang yang punya growth mindset itu penting karena dia tidak akan melihat kegagalan itu sebagai suatu kegagalan, tapi itu sebagai itu hanyalah data yang perlu untuk diperbaiki dan dievaluasi.
1: Jadi yang ingin teman-teman pergi.
4: Kalau kemudian lagi? Ada lagi? Dari Kak Asus sendiri namanya tadi udah?
1: Iya. Tadi Kak. Hei Kak Willy, saya mau tanya nih.
4: Manggilnya kayak, di sini dulu. Santai, Bo.
0: Santai. Willy saja, Willy.
4: Oke.
1: Dari sekian banyak permasalahan waktu buat kopi, kendala umumnya apa sih?
0: Kendala umumnya kalau lagi buat kopi. Kalau lagi buat kopi ya.
1: Betul.
4: Nyeduh kamu.
0: Kendalanya tuh banyak ya. Seperti ukuran grain size yang belum tepat, terus konsistensi rasa yang kita jaga, itu yang sangat sulit sih. Karena rasanya berubah sedikit pun orang akan selalu notice gitu. Kalau sudah beda rasanya itu pasti beda. Iya, kok beda ya? Kok
1: kemarin saya bilang tidak begini ya.
0: Kalau di kita tuh komplain seperti itu nggak masalah, ngomong aja, nanti kita akan ganti yang baru.
1: Mungkin lebih ke kalibrasi alatnya juga kayaknya ya.
0: Betul, ya. Karena kita nggak mau kasih produk yang mengecewakan sih untuk customer.
1: Jadi kalibrasi ini cari yang terbaik.
2: Ngerti ya kak?
1: Dikit juga kopi,
0: pecinta kopi kak.
4: Harusnya dia barisan.
1: Kebetulan ada mesin kopi di rumah.
4: Oh, oke. Boleh lah nanti belajar.
1: Iya, boleh lah belajar toilet ini.
4: Oke. Tapi by the way, terus Joey loh, aku tuh jadi penasaran sama kali ya. Jadi barista kopi tuh. Boleh dong diceritain awalnya gimana sih terjun ke dunia kopi ini kak? Iya, apakah ada kursus sendiri dulunya atau mungkin
1: nonton dari YouTube ya, mungkin?
4: 5 tahun kan dalam dunia barista ini ya? Ya, boleh dong ceritain awal perjalanannya hingga sampai saat ini membangun usaha.
2: 2 jam ya.
0: Panjang. Singkat panjang. Aja. Okay, lebih tepatnya sih 3 tahun di dunia kopi. Lalu 2 tahun pertama itu saya di kitchen. Jadi dulu awalnya itu memang betul-betul dari cuci piring, naik masak, lalu dari situ sempat pindah ke biak sini, terus langsung terjun di dunia kopi. Dan kebetulan ketemunya tuh teman-teman yang selalu mendidik dan selalu support, selalu dukung, selalu tukar informasi, saling belajar, otodidak. Gitu.
4: Berarti emang
0: betul.
4: Jatuh bangun dulu.
1: Betul. Berproses.
0: Tidak ada hidup yang enak kalau kita nggak mau berusaha.
4: Benar.
1: Oh, tadi kali ini sempat ini ya. Sebelum kebiasaan.
0: Betul.

0: 2001.
1: Itu sempat datang ke sini terus langsung pegang apa? Bartendernya atau?
0: Iya. Kebetulan langsung pegang.
2: Jadi apa di awal dasarnya udah
1: sudah basic.
0: Dulu waktu di kitchen sedikit belajar. Betul. Oh. Jadi enggak cuma di dapur saya belajar di bar juga. Ketika masuk di dunia barista, kita sudah ada pengetahuan basic yang gitu.
2: Point of view-nya ini adalah buat teman-teman adik-adik semuanya.
1: Bagus sekali
2: ya.
1: Nih ya.
2: Ini bisa jadi poin penting buat teman-teman. Kalau mau belajar, gak ada yang langsung instan. Ya. Kita harus mulai dari bawah dulu, berproses ya. Waktu ada prosesnya, biar bisa menjadi. Tentunya mungkin siapa tahu kita menjadi barista hebat nanti ya.
1: Iya.
2: Yang nggak mungkin terkenal nanti itu bukan hanya satu, tapi kita mulai berproses dari bawah.
1: Nah, semua itu butuhnya.
2: Ya.
1: Konsisten. Ya. Kalau niatnya memang kita ingin berusaha nih belajar sedikit, pasti kalau kita bisa.
2: Iya, benar. Apalagi ngomongnya nih soal saat ini persaingan kedai kopi sering gila-gilaan ya.
1: Menjamur ya, apalagi di Biak.
2: Iya. Lumayan.
1: Main menjamur.
2: Nah, ini juga satu pertanyaan. Apa sih rasa yang bikin anak-anak sendiri tentunya nggak gampang kepikir sama yang lain? Atau mungkin strategi apa saja nih yang dipakai untuk teman-teman di hari-hari kopi sendiri? Dari siapa dulu nih?
1: Dari saya dulu.
2: Boleh dari Kak Asa dulu ya.
3: Ya, tadi berkaitan dengan pertanyaan Kak Ica soal kompetitor ya. Emang di Biak saat ini coffee shop cukup banyak, ya. Tapi shout out to semua barista dan owner-owner coffee shop di Biak karena mereka sangat-sangat sportif.
2: Betul.
3: Shout out to Kak Adi juga, sportif banget.
2: Yeah.
3: Jadi, jujur kalau saya pribadi tidak melihat kompetitor itu sebagai kompetitor, karena justru sebenarnya kalau kita memulai usaha ya Kak, sebenarnya musuh dan kompetitor terbesar itu justru usaha kita sendiri nanti jadinya.
2: Betul.
3: Jadi kita harus menurunkan ego, terus kita harus mengontrol emosi. Jadi pada dasarnya kalau kita membangun bisnis, kompetitor itu pasti ada. Tapi itu adalah eksternal, itu faktor eksternal. Cuman kalau pribadi saya sendiri, justru yang jadi kompetitor untuk diri saya sendiri ya justru usaha saya, jadi musuhnya saya sendiri. Jadi saya harus menaklukkan diri saya dulu nih.
2: Benar.
3: Kayak saya mau harus menahan ego, terus saya harus gimana caranya saya supaya saya bisa survive. Saya harus ngalahin usaha saya sendiri nih biar mereka tetap extend, biar mereka tetap bisa eksis gitu.

0: Kalau aku punya bisnis kopi nih, terus yang sebelah juga punya bisnis kopi, itu menjadi pertanyaan
1: Iya, kadang justru kalau misalnya kita melihat orang lain, jadi kita nggak bisa fokus ke usaha kita sendiri.
2: Betul,
1: Iya,
0: benar banget.
1: justru itu. Kadang kita terlalu fokus, mereka yang selalu bikin apa ya, kita juga harus
0: Apa ya,
1: bikin.
0: gitu.
1: Nah, jadinya
0: Beda
1: gitu,
0: banget.
1: jadinya kita tuh lumayan disetir sama kompetitor.

0: lawan agak susah ya, betul, agak susah, susah untuk kelola bahan baku yang kita pesan dari luar daerah seperti itu.
1: Kan tiba-tiba kendalanya kapalnya terlambat.
0: Betul, ah itu
1: sering, ya?
0: Sering banget. Makanya
2: yang, aku ya, ya. Terus kalau yang saya perhatikan juga ini dari segi customer ya, selain customer punya, kita nggak perlu takut karena pasti customer punya preference masing-masing ya, ya. Senangnya lebih tenang kopi di sini, kopi di sini, jadi kita sebenarnya sudah ada target pasarnya masing-masing ya, terus kecenderungan juga biasanya yang teman-teman yang tinggal dari kopi itu kadang apa istilahnya udah pernah nongkrong di sini, nongkrong di sini, biasanya mungkin cuma untuk ganti suasana atau kan. Jadi sejauh ini nggak melihat kompetitor atau kopi shop yang sebagai kompetitor, lebih ke partner. Iya kan.
1: Jangan lupa kita juga masih live ya di YouTube dalam
2: aduh
1: orang dalam.
3: Jadi buat teman-teman yang mungkin sore ini lagi mendengarkan siaran kami,
1: betul
3: ya, dan juga lagi tentunya relay ya di
1: Satu Papua, Korwil,
3: Korwil Kesehatan Satu Papua
1: dan di Jepura ya, Jepura ya. Wamena
3: terus jadi teman-teman yang lainnya mau mendengar juga. Ini Nabire,
1: Nabire,
3: yang dari luar Biak mau mengirimkan temannya, boleh
1: langsung
3: ya. Kita tungguin sama. Atau mungkin sama tahu nih Cawiri atau Kak Asa itu yang teman-temannya di luar Biak mau ngirim pertanyaan, boleh langsung. Nanti kita langsung bacain.
1: Ya. Oke, teman-teman berdua, mungkin kita break dulu ke Cai.
3: Oke.
1: Berapa menit? Kita kembali lagi nih di tamu kita.
3: Yang luar mana? Tetap sih.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
2: Now, tamu kita.
3: Tamu kita.
2: Siaran berjaringan Produ FM Korwil Nusantara 1.
3: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Produ.
2: Disiarkan berjaringan di Produ FM Korwil Nusantara 1.
3: Tamu kita setiap hari Selasa.

0: pukul 16 waktu Indonesia Timur. Hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Dan kita masih di tamu kita nih, teman-teman Pro 2 semua yang diroleh dari satu Papua. Ada Jayapura, terus Mamina, Nadire, terus Kaya. Nah, Kaya, ini ada apa nih di depan?
2: Apa nih? Yang sabar dulu ya, Jong. Okay. Tertarik dulu nanti minumnya bentar. Okay, boleh dong. Kayaknya ini pas banget ada pembahasan.
1: Betul sekali nih, Kaya.
2: Boleh dong dijelasin.
1: Satu persatu ya.
2: Ya. Wow, dari Lestari apa aja tadi? 5 komponen banyak banget.
3: Lestari. Lestari itu dia yang bikin uniknya, sebetulnya idenya tuh seperti kafe mocha dia.
2: Kopi
3: dengan coklat, cuma kita ada kasih pembedanya di susunya. Jadi mungkin kalau yang sudah rasa dan favorit, ini rasanya beda seperti kafe mocha pada umumnya.
2: Itu favorit.
1: Kalau untuk takarannya masih rahasia, ini rahasia. Yeah. Tidak boleh itu.
3: Terus lalu di sini ada magic. Magic itu kita basic susunya itu pakai oat. Jadi dia kopinya tuh yang betul-betul creamy. Dia agak strong. Lalu manis.
2: Iya. Kayak coklat.
3: Saya kan.
1: Ini buat teman-teman berdua semua yang suka kopi cream.
3: Terus yang ini ada drip juga, dia itu lebih strong karena pasti pernah coba.
1: Kayaknya pernah coba nih.
3: Betul. Dia pembedanya tuh kita stirringnya di bukan pakai espresso, jadi kita seperti kopi filter. Tapi kita pakaikan dia susu. Kan biasanya kopi filter tuh kita nikmatinnya tuh kayak langsung kopi. Nah, ini yang kita kasih susu. Susu.
1: Kok sama?
3: Yang ini nachokum.
2: Nangkapi,
3: iya. Dari nangkapi sebetulnya masih ada satu lagi. Namanya tuh matcha rustic. Iya. Cuma kita nggak sempat bawa kayak stoknya lagi.
1: Oke. Oh ya kita. Oh iya. Baik, sebelum kita baca tentang itu, favorit saya suka tuh kopi yang agak strong nih, Kang Willy. Cocoknya apa nih?
3: Kalau yang agak strong ya.
2: Yang tadi ya paling.
1: Selain ini ya, manual brew ya.
3: Magic.
1: Iya.
3: Kalau dia mau strong nanti bisa dibilang aja. Sebetulnya kita
1: by request. Oh, jadi bisa di request juga ya.
3: Betul bisa. Semuanya bisa kita tambah sedikit.
2: Ada gitu.
3: Additional.
2: Iya. Oke, kayaknya apakah sudah ada pertanyaan?
1: Kita ke YouTube dulu ya, ke Ica ya. Kita bacakan dulu komentar yang sudah bergabung dari Filter. Kita tuh ada rencana buka di luar kota nggak, Kak? Salam dari Serui.
2: Oh, salam. Oi,
1: halo Serui.
3: Halo.
1: Hai. Kasa, Kalin, Pemujok.
3: Sebetulnya ada rencana, ada. Pintas. Tapi kemungkinan, kemarin itu rencana kita nggak?
2: Aduh.
1: Kok terbongkar nih,
3: kemungkinan udah belum tahu lah, masih belum tahu kotanya.
4: Tapi
3: ya
4: kalau keinginannya masih ada, cuma untuk kota selanjutnya itu kebetulan masih kan dirahasiakan juga sih, masih membaca pasar.
2: Oke,
4: pasar tuh membaca pasar dulu. Tapi ditunggu aja,
1: tunggu kasih filter Terwi ya. Terus ada lagi dari Sungguh Hamid nih. Ardito
2: Pramono bukan? Oh bukan ya?
1: Oke. Terus next ada Marto Biak 9607, Kakak Willy.
2: Oke, hai. Kakak
1: Willy. Kita ada berempat di sini. Kita ada Kak Willy ini.
3: Halo, Chef juga. Ini Chef Nanto juga, oh, dia salah satu co-founder kita. Gitu.
4: Okay. Lagi support tadi dari dapur. Okay. Okay.
1: Halo tim kitchen.
2: Oke. Ada lagi Kak Ian ya, dari Ed Ramadan Trisaniawan 8225. Semangat Kak Asa dan Bro Yuni, salam dari Wallet Tenis Biat. Oh,
3: terima kasih.
4: Pelanggan tetap kami juga.
1: Iya, betul. Halo Wallet kan.
3: Dengan wallet
2: di lapangan tenis. Karena kebetulan ya, kayak ngomong-ngomong nih saya, Kak Asa ini bukan hanya banyak banget sih mau kita ngomong, bisa dibilang. Karena dia ini juga ternyata diam-diam.
1: Diam-diam.
2: Main tenis juga,
4: jadi tenis ya. Lagi berusaha menciptakan balance aja dalam hidup.
2: Iya.
1: Oke, next lagi nih, ada dari Nyelusior 982.
2: Request lagunya tuh dong Kak.
1: Oke, kita main lagu aman.
2: Oke, kita buat kayaknya udah siap sore ini.
1: Kita seperti sedang oh ya, buat teman-teman Produa semua di jadi di hari-hari pop itu tidak cuma menjadikan pop, itu ada live musiknya juga.
3: Betul.
1: Di hari-hari apa ini Bang? Maksudnya?
3: Kita mengadakan live musik itu 2 minggu sekali di hari Jumat. Nanti rencana juga kita ada mau buat akustik.
4: Terus ini juga ada rencana mau datangkan apa?
3: Stand up comedy dari Jayapura, teman-teman Jayapura.
2: Ada aja ya ini.
1: Jadi teman-teman tidak hanya menikmati kopi ya, tapi ada hiburan-hiburan yang dibukan sama tim dari sana.
2: Okay. Ada lagi kalian pertanyaannya nih.
1: Apa nih?
2: Dari YouTube. Bisa, ada di juga. Okay. Udah ada yang komen dari Abdi. Suka banget menu barunya Americano, tapi rasa buahnya. Malam baru rasa rekomendasi.
1: Langgan
2: kayaknya ya.
1: Americano rasa buah.
3: Iya, itu sebetulnya weekly menu yang belum diposting. Jadi baru ya, promosi.
2: Oke.
3: Dari gitu. Iya. Jadi dari promosi lewat mulut ke mulut aja dulu. Nah, kebetulan iya, kebetulan banyak yang suka. Itu yang beri manuka kemarin. Iya, kakaknya belum sempat saya kasih rasa, Mas. Saya sudah jual duluan.
4: Iya, udah jual
3: duluan. Iya, kalau merasa. Kalau kita dapat resep yang enak itu langsung kita jual aja.
2: Oh, gitu.
1: Iya, langsung dapat resep langsung mau jual ya. Thank you, Kak Devi. Oke, ada lagi nih guys ya, dari WhatsApp ya. Okay. Dari Rose di Mando, katanya itu banyak coffee shop yang bermunculan sekarang nih. Ini bagaimana cara kakak-kakak menciptakan ciri khas nih, supaya usahanya tetap diminati, terutama sama anak muda di dia.
4: Seperti yang tadi kami katakan sebelumnya, kalau misalnya memang coffee shop itu agak struggle-nya itu di konsistensi, menjaga konsistensinya. Nah, itulah selain kita menjual produk yang tadi seperti kamu dijelaskan, sengaja namanya dibuat unik supaya ada interaksi antara barista dengan customer, kita juga sangat fokus pada pelayanan. Jadi kalau bisa kakak lihat, mungkin pernah datang 3 bulan pertama waktu kakak buka itu betul-betul kita kumpulin insight banget dari customer, kita kasih lembar survei gitu. Nah itu sebagai bahan evaluasi. Terus kita juga lumayan fokus pada kenyamanan, mulai dari interior ruangan, terus interior kita berusaha menciptakan coffee shop yang cozy, yang nyaman untuk teman-teman. Jadi tempat untuk berkata yang bekerja, untuk bisa menikmati waktu bersama keluarga.
1: Apps itu mirip-mirip kayak coffee shop di Korea atau Jepang.
4: Wow.
2: Iya.
1: Ada.
4: Kebetulan saya desainnya juga Jepang. Desainnya juga agak Jepang dia. Nyari yang berarsitektur kayu, pokoknya kayu-kayu aja. Biar lembut-lembut gitu ya, Pak. Jadi warm gitu.
2: Benar-benar semua
1: terisi. Hampir-hampir mirip kayak ini ya. Ini kalau teman-teman berdua semua lihat belakang kita tuh hampir-hampir mirip kayak gini.
4: Kurang lebih kayak gini.
2: Next time mungkin nanti kita bisa.
4: Boleh dong.
3: Boleh dong.
2: Tenang
3: aja, itu bisa
2: diatur. Oke. Okay. Ada lagi kayak
1: yang pertanyaan dari
2: YouTube. Apa nih kayaknya? SRS Auto. Ada proyek baru apa sih dalam waktu dekat ini Kak Wiri?
1: Kak Wiri semua. Kayaknya banyak.
3: Apa nih? Kalau dalam waktu dekat belum ada sih. Masih fokus mengembangkan ide, terus menjaga konsistensi, terus
4: kadang juga ide itu datang dari customer justru kayak,
3: ya, ah, betul.
4: Ini dong kak, kayak bagus deh kalau buka yang modelannya kayak gerobakan, kayak gitu-gitu tuh banyak insight dari customer justru yang mudah didapat.
1: Datang dari customer ya?
4: Iya, terus ya kita dapat banyak insight dari customer. Ya, kak bikin yang bentuknya kayak gitu dong, atau kadang ada yang bilang kak tolong buka di sini dong, buka di sini. Itu jadi motivasi sih sebenarnya.
1: Betul. Itu dia proyek barunya kakak Anto ya.
2: Teras Anto.
1: Next ada dari Narto. Narto lagi. Salam kompak selalu Mas dari Anto. Tim Kitchen.
2: Okay.
1: Sukses selalu buat hari-hari kok. Sukses.
2: Okay.
4: Mungkin saya tambahin. Yeah. Selain kopinya yang enak-enak, makanannya itu.
3: Juara, makanannya juara.
4: Soalnya kebetulan salah satu co-founder kita, Chef Narto ini sudah berkecimpung di dunia kuliner itu
3: 20 tahun lebih. 20 tahun ya.
4: Jadi setengah hidupnya tuh dihabiskan di dapur. Jadi kalau soal makanan dia pasti enak.
1: Aku suka banget. Pasti juaranya ini ya.
4: Gorengnya, tomyam, semua.
1: Saya penasaran nih kak. Tadi ada ini ada menu barunya, nasi limau.
2: Iya, ada menu baru.
3: Menu baru itu baru minggu lalu. Itu ada dua pilihan kak. Dia ada popcorn chicken atau mau udang-udang.
1: Ah, sempat lihat nih kepoin-kepoin sedikit.
2: Kita bakal cobain nanti.
1: Iya, betul sih.
2: Ada lagi kayaknya yang bertanya nih.
1: Kita kembali lagi di YouTube mana nih?
2: At Twitter. Mau tanya dong kak, fasilitas apa aja yang ada di hari-hari kopi?
4: Fasilitas mungkin akan lebih dijelaskan detail oleh Kawil.
3: Kalau untuk fasilitas kita ada rak-rak buku.
4: Jadi kita ada kayak book station gitu,
3: terus
4: dua ruangan indoor yang ber AC, jadi udah pasti insya Allah nyaman. Ada fasilitas juga yang outdoor yang mungkin customer-nya mungkin taping atau
3: window booking. Bisa.
1: Ada orang taping juga ya?
3: Ada.
4: Terus ada apa lagi ya? Ada musola. Supaya ibadahnya tetap terjaga. Ada kamar mandi juga.
1: Itu dia nih kasih
2: ya. Insyaallah banyak teman
1: kalau next kita lanjut lagi nih Kaja ya. Kita masih bacakan dulu. Sungguh amit. Saya keren HK. Woi.
4: Kakak Willy katanya mirip Ardito.
1: Oh iya. Dari Sungguh Amit.
2: Sungguh hamil ya. Namanya unik banget.
1: Kak Willy mirip Ardito.
2: Waduh.
1: Oh berarti Ardito tadi tuh Kak Willy sebenarnya.
2: Ardito Pramono.
1: Iya.
2: Baik. Terima kasih.
1: Thank you. Next Keja. Apa nih? Dari Kak Devi lagi ya?
2: Dari Kak Devi lagi nih.
1: Tapi ngopi di HK tuh berasa kayak ngopi di rumah. Tapi versi premium.
2: Benar banget sih. Santainya dapet. Betul. Nyamannya dapat, makan dan kopinya best. Plus kakak-kakaknya katanya yang ramah
1: banget. Kembali lagi kayak tadi.
2: Iya,
1: betul. Cerita kalau pelayanannya bagus, orang tertarik.
2: Betul. Kita dibuat nyaman ya. Jadinya datang gitu.
1: Betul nih. Okay. Ada lagi?
2: Ada lagi at Lukman Hakim 4576. Skill content creatornya apa dong?
1: Kebetulan kita semua ada di situ ya, di sana, di sana.
4: Ya, ini juga mungkin jadi pembeda antara kami dengan platform lain karena kami melirik satu divisi yang sebenarnya saat ini di era digital ini cukup menentukan arah kami untuk mengembangkan HK. Jadi kita punya divisi khusus yang memang khusus untuk ngurusin konten. Kita sebutnya content creator ya.
2: Betul.
4: Iya, jadi dia memang fokusnya kan ada tuh yang biasa berita merangkap content creator atau
2: iya, jadi dia yang sendiri.
4: Dia sendiri dia memang betul-betul pure ngurusin konten untuk menjual. Sifatnya menjual tapi di digital.
1: Kita punya
4: content
1: creator sendiri.
2: Ada lagi kayaknya dari untuk RRI dia.
3: Dari
2: FBT ya. Di Tiara juga bilang. Mana kok di spesial bulan depan kapan sih?
1: Iya, kita kan sering ini ya ganti-ganti ya.
2: Iya, bulannya ada berubah.
1: Kira-kira apa nih kak?
2: Wow.
3: Yang barusan sih yang yang barusan kita.
2: Nasi limau itu.
3: Bukan. Kalau untuk minumannya itu beri manuka. Itu ya. Iya.
2: Oh beri.
3: Itu ya kan sebetulnya belum rilis tapi sudah kita di.
2: Wah, nanti Kak Dicca langsung ke kafe aja nanti.
3: Bisa, bisa, bisa. Aman.
2: Untuk sampel.
1: Betul, nih. Langsung tanya saja. Kan saya kemarin komen di YouTube.
2: Ini bisa jenis semuanya borong.
1: Betul sekali nih. Kayaknya. Oh ya, Kak Willy, Kak Asa, apa yang membedakan hari-hari kopi dengan TikTok?
2: Yang paling unik mungkin

0: dari segi ambience dan pemilihan arsitektur, arsitektur maksudnya pemilihan interior kafe itu kita emang buat sekoji mungkin itu supaya target pasarnya bukan hanya untuk anak muda yang mau nongkrong, bisa untuk keluarga juga yang datang. Jadi kita pilih apa ya, pilih ambience ruangan yang bisa long term lah. Jadi kita emang mau menciptakan suasana yang cozy. Kalau boleh tahu nih Kak Willy, Kak Asa ya, di 2020 ini apalagi sebenarnya tuh belum mendaftar.
1: Juga tantangan yang lumayan ini sih,
0: harga kopi naik, biji kopi yang lagi banget ya nih caranya untuk bisa mempertahankan terus biar harga ini nggak bisa dibilang

0: Oh ini boleh.
1: Tantangan di 2026. Harga bahan baku naik semua.
0: Ya, aduh.
1: Harga gas. Ya. Itu yang naik signifikan sekali.
0: Betul.
1: Dan mengganggu apa? Cash flow operasional kita.
0: Kita harus
1: betul-betul.
0: Kita harus menghitung ulang lagi, harus menyesuaikan lagi dengan harga bahan.
1: Betul, kita dengan keadaan juga.
0: Terus tapi kita tetap harus menjaga itu tadi, menjaga konsistensi dan jangan sampai customer merasa kalau cukup berbicara panjang lebar tentunya, mungkin ada poin lebih dini nantinya ya.
1: Okay.
0: Tapi sebelum itu kayak ada lagi pertanyaan-pertanyaan.
1: Kita baca dulu ya.
0: WhatsApp.
1: Oh iya.
0: Dan YouTube juga ada nih saya.
1: Tuh di YouTube dulu kayaknya ya.
0: YouTube dulu boleh.
1: Oke, boleh. Ada yang masih dari Sungguh Hamid, tulisnya enak-enak banget nih dari konsepnya. Betul. Dan terus
0: ada lagi dari Esfa Izan Cynthia. Buka di Jayapura, Kak.
1: Wih.
0: Sudah
1: poin banget.
0: Oke. Itu ya, Kak. Nanti kita kebetulan masih mau membaca pasar di Jayapura. Karena kan kebetulan di Jayapura kok tetap belah. Banyak banget, Kak. Jadi terus saya juga takutnya ke sana. Takut pasarnya penuh. Kan di Jayapura udah banyak banget tuh.
2: Oke.
0: Tapi ya, tungguin aja nanti kita tahu. Ada lagi dari Elsie Saberi, komen di YouTube.
1: Ibu Asa,
0: gitu, manggil aja Ibu Asa.
1: Emotikan lo.
0: Emotikan dong.
1: Kasih emotikan.
0: Oke, kalian ada lagi dari WhatsApp. Dari Kak Riri. Kemudian dia sih kelas berdua. Kakak berdua ikutnya untuk bahas kopi. Kalau ada boleh, Kak. Saya juga ikut. Atau kakak mereka yang buat kelas begitu.
1: Pengen
0: shop gitu ya?
2: Oke. Okay.
1: Pengen tahu dunia kopi kayaknya ya.
0: Kali.
1: Kalau untuk kelas, sebetulnya kita berdua lebih ke membaca pasar yang sekarang.
0: Kita semua kebetulan otodidak.
1: Otodidak, betul.
0: Kebetulan otodidak. Jadi saya sama kali ini betul-betul mulai dari nol lagi, terus mulai belajar lagi.
1: Betul.
0: Sampai sekarang aku masih belajar.
2: Betul.
0: Tapi kemungkinan nanti kita mau ke kelas ya. Kelas apalagi soal manajemen sama
2: yang tadi enggak jauh-jauh dari
1: kopi
0: dan pengelolaan.
1: Yang penting jangan pernah takut untuk belajar.
0: Betul.
1: Ya, apalagi untuk anak-anak muda sekarang kan. Ulik sendiri di rumah itu bisa.
0: Kalian langsung tarik nafas.
1: Ngulik sendiri.
3: Ngulik sendiri.
1: Ngulik itu seseru itu loh. Kalian harus coba.
0: Betul.
1: Cepat bosan.
0: Tahu ya. Ngulik soal kopi.
1: Boleh, nanti saya tanya Kawili langsung. Capri langsung di Kawili.
0: Ini kita juga ada rencana buka workshop sih, Kak. Tapi belum tahu workshopnya intinya kemana. Tapi entah ke kopi atau ke yang lain. Nanti kita coba. Sebagai kayak event. Seru aja. Enggak monoton.
1: Sama. Ini tambahan sedikit kayak kita ada proyek yang ini loh Kak, yang kita mau sewakan booth untuk di acara. Jadi kalau kakak-kakak
0: coffee catering.
1: Oke. Jadi kakak-kakak tuh bisa sewa booth dari kita atau ingin membeli produk yang harganya tuh jauh lebih murah dibanding beli satuan.
0: Keren.
3: Kepet gitu kan
1: ya? Ya. Di acara-acara
0: begini,
1: acara wedding,
0: ya betul. Tapi kita buat yang lebih proper kayak boothnya kita
1: Betul. Menyesuaikan betul.
0: Oke. Wah, Kak Ian.
1: Maksudnya
0: udah
1: banyak
0: banget ya.
1: Pingin balik lebih banyak.
0: Dan sampai waktunya udah habis. Ini tentunya bisa jadi inspirasi.
1: Betul sekali.
0: Juga yang lagi dengerin kita sore ini. Dan langsung aja kita masuk di statement
1: kalian
0: ya. Ini mungkin dari kata dan juga kali ini.

0: dengerin kita.
1: Dari mana nih? Kasa atau Kawili dulu? Kawili.
2: Oh, dari saya jangan pernah takut melangkah. Jangan pernah takut melangkah karena gagal atau tidaknya itu nanti yang menentukan kita sendiri. Kalau gagal ya udah, kalau kalau berhasil itu bonus.
0: Iya,
2: itu bonus. Kalau gagal ya kita coba lagi. Kasa?
0: Kalau saya ya, untuk anak-anak muda, apalagi yang sekarang mungkin sedang mendirikan punya bisnis, itu ada, tadi

0: tidak harus memulai dengan modal yang besar. Yang diperlukan adalah pengelolaan modal itu sendiri. Kemudian kedua, keren itu juga penting, itu penting. Nah, cuman yang paling penting itu apa? Mindset. Mindset orang yang berbisnis itu, mereka tidak takut mengambil resiko. Jadi, kalau sekarang kita kayak, aduh, kadang kan ada orang tuh bilang, kayak, pengen bisnis, tapi kayaknya gak punya bakat deh. Sebenarnya bukan gak punya bakat, hanya takut untuk mengambil resiko. Nah, jadi kita harus emang betul-betul sudah tahu resiko di depan apa, hantam aja. Itu intinya, tabrak aja.
1: Terobos.
0: Nah itu, cuma ya, dan mau terus belajar. Itu kenapa growth mindset itu sangat diperlukan, bukan hanya di dunia bisnis ya. Maksudnya, untuk pribadi kita sendiri, apapun yang sedang kita jalankan sekarang, proses yang sedang kita alami sekarang, itu kalau kita punya growth mindset, itu saya pastikan pasti teman-teman itu akan jauh lebih baik ke depan-kedepannya. Jadi kayak contoh, kadang orang yang punya growth mindset itu, mereka akan fokus melihat peluang-peluang yang ada. Mereka tidak melihat kegagalan sebagai satu kegagalan, justru itu akan menjadi semantik untuk mereka bisa lebih baik ke depannya, terus juga mereka lebih terbuka. Orang yang punya mindset growth mindset itu, dia tidak akan menjadi orang yang anti-kritik. Artinya dia tahu bahwa kritik itu diperlukan. Kritik itu perlu menahan ego, terus mengatur emosi, mengelola emosi, itu sangat penting di dunia bisnis ternyata. Itu yang saya, kalau itu yang saya alami. Jadi kalau sekarang teman-teman, anak-anak muda yang lagi berproses, nikmati aja prosesnya, jangan bandingkan dengan prosesnya orang lain juga. Karena biasanya kita tuh kadang suka fokus sama prosesnya orang lain. Ya. Padahal kita nggak tahu nih, kita kan startnya tuh kan pasti beda-beda ya. Sedikit pencapaian itu tetap suatu pencapaian yang perlu untuk diapresiasi. Yang penting adalah kita hidup jauh lebih baik, apa, kita hidup lebih baik daripada hari kemarin, gitu. Itu sih yang paling penting.
2: Karena hari ini keren banget ya.
1: Terus sekali jadi kata-kata hari ini ya. Jadi yang penting berdamai dengan diri sendiri. Betul.
2: Dan juga jangan takut untuk terobos. Oke, kayaknya.
1: Oke, karena sudah waktu. So thank you, ya. Kak Asta, Kak Willy.
0: Terima kasih sudah diundang. Terima kasih teman-teman semua yang sudah kasih pertanyaan, yang sudah kasih komplimen, yang sudah kasih pujian. Terima kasih.
2: Terima kasih juga buat teman-teman Forum Nusantara Satu Papua, ya. Yang udah dengerin kita hari ini. Terima kasih juga Cura, Merauke, Nagabire, Sepuluh, dan juga
1: Wamena.
2: Kita ketemu lagi tentunya di tamu kita selanjutnya, kayaknya.
1: Betul sekali.
2: Siap pamit.
1: Yayan pamit.
2: Bye-bye.
3: Telah kita ikuti siaran berjaringan Prodo FM, tamu kita dari Korwil 1.

Oke, teman Prado yang tidak terasa ya, waktu sudah menunjukkan pukul 17 ya, lewat 26 menit waktu Indonesia Timur ya. Itu tandanya program Sore Ceria kita sudah berakhir ya, teman Prado. Berbagai informasi dan hiburan yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu dari pukul 11 tadi ya hingga pukul 17 ya. Dengan harapan semoga informasi dan hiburan tersebut dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya, teman Prado. Akhirnya saya Donata Mahuse ya pamit undur diri dari hadapan kamu semuanya, karena nantinya setelah ini di pukul 17 ya lewat 33 menit kita menantikan azan maghrib ya untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya, dan tentunya kamu akan ditemani sama Kak Haidar ya nantinya di program Jaga Malam Teman Berdua. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, tetap stay di 96,4 MHz RRI

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

حي على الصلاه.

0: Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: been slain.
1: Nih, pemimpin pilihan aku. Track recordnya bagus deh pokoknya. Hehehe, yang lain mah lewat.
2: Lewat. Nih, pilihan aku yang paling oke. Di medsos aja pendukungnya banyak banget.
1: Pendukung atau pendukung? Track recordnya bro yang penting. Pilihan aku nih yang pantas untuk jadi pemimpin masa depan.
3: Dek, maaf. Ribut aja dari tadi. Udah boleh milih emangnya.
4: Belum kak, masih 15 tahun.
3: Belajar yang rajin aja dulu ya. Santun berpolitik dan bijak bermedia sosial. Gak perlu ribut-ribut.
5: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Info Pro 2 FM.
3: Selamat malam teman Pro 2, kita ada di Info Pro 2 bersama saya Haidar di tanggal 30 Juni 2026 dan inilah info pertama. Bupati Merauke Yosep Ladip Gebze menyerahkan bantuan dana sebesar 50 juta rupiah kepada panitia perayaan 800 tahun Yubelium dan 500 tahun reformasi Ordo Kapusin. 10 tahun Orso Kapusin berkarya di Keuskupan Agung Merauke pada hari Santo Pelindung Petrus dan Paulus Kumbe pada hari Senin 4 Mei 2026. Penyerahan dilakukan di halaman Gereja Katolik Santo Petrus dan Paulus Kumbe, disaksikan ribuan umat dai paroki Wayau dan paroki Kumbe serta beberapa stasi sekitarnya. Bupati Yosep Gebze mengaku bantuan ini merupakan bentuk dukungan pemerintah Kabupaten Merauke terhadap kegiatan rohani yang membawa pesan damai dan persaudaraan. Sementara itu, Pastor Vento Sihombing OFM mengapresiasi kepedulian pemerintah daerah. Ia menyebutkan dana tersebut akan digunakan untuk mendukung rangkaian kegiatan. Perayaan puncak perayaan pesta itu telah berlangsung diawali dengan ragam kegiatan lomba antar stasi maupun antar lingkungan dan akan dihadiri ratusan umat dari seluruh stasi di wilayah Paroki Kumbe dan Wayau Keuskupan Agung Merauke serta perwakilan Ordo Kapusin dari Medan. Info kedua. Wakil Bupati Kabupaten Mapi, Sanusi, resmi membuka seleksi kompetensi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahap 1 dan tahap 2 formasi tahun 2024. Di Gor Kain Dauri, Mapi pada hari Senin 29 Juni 2026. Dengan ditabuhnya TIFA menjadi penanda seleksi ini resmi dimulai pada hari ini hingga Sabtu 4 Juli mendatang. Sanusi mengajak seluruh masyarakat mensyukuri upaya usulan terkait seleksi P3K ini bagi pegawai kontrak daerah yang ada di MAPI. Meski harus menunggu beberapa waktu, Sanusi menjelaskan ada proses dan tahapan yang harus dilalui. Seleksi P3K ini merupakan tindak lanjut dari Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor B/304/M.SM.01.00/2026. Tanggal 9 Juni 2026 perihal penyesuaian kebutuhan P3K tahun 2024 di Kabupaten Mapi. Info ketiga. Anggota DPRP Provinsi Papua Selatan, Victoria Diana Gebze, menegaskan bahwa perempuan Papua tidak boleh terpinggirkan dalam proses pembangunan di tanahnya sendiri. Pembangunan yang baik harus melibatkan seluruh unsur masyarakat, termasuk perempuan, masyarakat adat, pemuda, dan kelompok rentan. Hal itu disampaikan Victoria dalam kegiatan Forum Riset Advokasi dan Penguatan Aktor Lokal dalam Perlindungan Warga Sipil yang diselenggarakan Yayasan Merah Pusaka Strategik Indonesia atau MPSI di Care In Hotel Merauke pada hari Senin 29 Juni 2026. Menurutnya, kebijakan daerah seperti Peraturan Daerah Khusus atau Perdasus dan Peraturan Daerah Provinsi atau Perdasi harus disusun berdasarkan kondisi nyata masyarakat. Kebijakan tidak boleh hanya lahir dari ruang birokrasi, tetapi juga harus mendengar suara warga, terutama orang asli Papua atau OAP. Ia menilai OAP harus menjadi subjek utama pembangunan di daerahnya sendiri. Perlibatan itu penting, terutama dalam setiap pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan pusat, termasuk proyek strategis nasional atau PSN. Dan Victoria menegaskan masyarakat Papua tidak boleh hanya menjadi penerima keputusan. Pemerintah dan OAP perlu duduk bersama untuk merumuskan kebijakan yang dapat diterima, dipahami, dan didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Sekian Info Pro 2 pada malam hari ini. Teman Pro 2 di jam 8 nanti kita akan masuk di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam bersama saya Haidar sampai jam 11 malam nanti. So, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Merauke, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2022.

0: Dina, kita sudah membahas ini.
1: Bukankah cinta itu seharusnya universal? Kamu menghargai agamaku. Bukankah itu sudah cukup?
0: Itu bukan hanya tentang kita berdua.

0: Mulai dari mana, Mia? Semalam kami sudah bicara. Ini bukan perpisahan karena jarak, tapi...
1: Jangan bilang.
0: Kami tidak bisa melawan takdir, Mia. Kami tidak bisa melawan kehendak keluarga kami.
2: Astaga, Rin. Setelah 3 tahun.
0: Iya, 3 tahun yang indah, tapi sia-sia.
3: Hai, kalian sudah lama menunggu.
4: Baru saja, Adit. Silakan duduk, Gi. Mia, kamu pesan lagi deh.
2: Kurasa enggak, Rin. Aku harus pergi sekarang. Aku ada janji. Adit, Rina, jaga diri baik-baik ya.
5: Dah, sampai jumpa.

0: Kamu terlihat kurus, Rin.
1: Kamu juga. Mungkin kita berdua sedang merayakan patah hati sebelum waktunya ya.
0: Rina, kita sudah membahas ini. Jalan kita tidak akan pernah sama.
1: Tapi dan kenapa sejajar. Adit, bukankah cinta itu seharusnya universal? Aku menghargai agamamu, kamu menghargai agamaku. Bukankah itu sudah cukup? Kan kita tidak merugikan siapa-siapa.
0: Aku tahu sayang, aku tahu. Tapi pernikahan itu bukan hanya tentang kita berdua. Itu tentang dua keluarga, dua keyakinan, dan masa depan anak-anak kita nantinya. Ibuku bilang cinta boleh saja menyeberangi batas, tapi pondasi rumah tangga harus kuat di atas satu keyakinan. Ia bicara dengan air mata, Rin.
1: Lalu bagaimana dengan hati kita, Dit?
0: Hati kita harus ikhlas, Rin. Kita harus ikhlas melepaskan sebelum kita semakin dalam dan menghancurkan banyak hati. Tapi aku tidak bisa memintamu meninggalkan imanmu. Dan aku sendiri juga tidak bisa meninggalkan imanku.

0: di kos, Nak.
1: Sudah, Bu. Maaf, saya belum sempat menghubungi Ibu.
0: Bagaimana perpisahanmu dengan Rina, Nak?
1: Dia wanita yang baik, Bu. Sangat baik. Saya merasa sangat bersalah.
0: Nak, dengarkan Ibu ya. Tidak ada yang bersalah di sini. Kalian berdua adalah anak-anak yang baik. Ini adalah ujian yang paling berat. Memilih antara cinta dunia dan keimanan pada yang kuasa.
1: Saya akan merindukannya, Bu. Saya akan merindukan senja di persimpangan iman itu.
0: Biarkan dia menjadi kenangan indah ya, Nak. Cinta yang tulus, meskipun tidak sampai ke pelaminan. Ini akan selalu menjadi pelajaran yang paling berharga. Allah telah menyiapkan yang terbaik untukmu, yang seiman.
1: Jeh, Bu.

Demikian drama radio dengan judul Senja di Persimpangan Iman dengan para pemain Prita sebagai Rina, Mia diperankan Madaristu, Adi Heraswadi sebagai Adit, Mona sebagai Ibu, dan penulis naskah Roni Erha, narator dan teknik montase Yuyun Satya. Sampai jumpa.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
2: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren.
2: Kita pulang duluan ya.
0: Iya, Teh. Aku selalu salah tingkah.
3: Teman terbaik kamu.

96,4 MHz Pro 2 dari Merauke, teman terbaik kamu. Halo, halo, halo teman Pro 2, selamat malam. Gimana kabar kamu semua hari ini? Di tanggal 30 Juni ya teman Pro 2, di penghujung bulan Juni di 2026 ini, gimana nih bulan Juni kamu? Ada hal-hal apa yang terjadi teman Pro 2? Dan apakah ada hal yang senang atau malah putus cinta nih teman Pro 2? Aduh, sakit banget tuh kalau misalkan putus cinta di malam hari, di penghujung bulan ya teman Pro 2 ya. Dan hari ini teman Pro 2 itu bakal nemenin kamu di Jaga Malam nih sampai jam 11 malam nanti teman Pro 2, dengan membawakan info-info terbaik pastinya, dan juga muter-muterin lagu nih buat kamu semua. Dan sampai jam 9 nanti teman Pro 2, Haider bakal ngebawain kamu info tentang budaya nih ya. Jadi kira-kira ada info apa aja nih teman Pro 2 dari budaya, nanti selain ini bakal Haider bawain buat kamu semua. Jadi jangan kemana-mana ya teman Pro 2. Kalau misalkan ada yang mau request lagu juga di malam hari ini, boleh banget teman Pro 2 langsung aja ke WhatsApp kita di 0821 4899 4964.

efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi, sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah. Kosakata apa lagi nih?

Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

96,4 MHz Pro 2 RM Roke, teman terbaik kamu. Baik lagi teman Pro 2 di Jaga Malam, masih bareng sama Haidar di malam hari ini teman Pro 2. Dan hari ini tuh Haidar bakal ngebawain kamu info tentang budaya nih. Dan budaya Indonesia nih teman Pro 2 itu mencuri perhatian lagi di kancah internasional teman Pro 2. Dan kali ini tuh lewat Kaki Lima Festival di 2026. Dan ini tuh diselenggarakan di kota Leuven di Belgia nih. Jadi festival kan telah memasuki penyelenggaraan keempat nih tahun Pro 2 ya. Dan itu tuh jadi ajang buat memperkenalkan Indonesia kepada masyarakat Belgia dan juga Eropa lewat berbagai cara yang menarik nih tahun Pro 2. Jadi di sana tuh ada pertunjukan seni tradisional gitu kan, ada workshop budaya juga, terus sesi berkain tahun Pro 2 sampai aneka kuliner dan juga produk ekonomi kreatif khas Indonesia nih tahun Pro 2 yang ada di festival sana. Dan yang menarik tahun Pro 2, para pengunjung tuh terlihat antusias gitu kan, ikut merasakan langsung pengalaman budaya Indonesia. Bahkan nih, banyak warga Belgia yang naik ke atas panggung buat belajar dan menari tari Bali bersama para penampil di sana. Jadi suasananya tuh hangat gitu loh teman Pro 2, dan juga tetap interaktif gitu kan. Jadi ini tuh sekaligus menjadi bukti kalau misalkan budaya itu tuh bisa menjadi bahasa yang menyatukan banyak orang nih. Nah, di festival ini juga teman Pro 2, kita tuh ngehadirin program berkain yang memperkenalkan kain sasirangan dari Kalimantan Selatan sebagai salah satu warisan wastra Indonesia yang kaya akan nilai budaya nih tahun Pro 2. Jadi gak cuma memperkenalkan tradisi aja ya, kegiatan ini juga membuka peluang buat produk-produk kreatif dari Indonesia itu semakin dikenal di pasar internasional nih. Jadi keberhasilan Kaki Lima Festival nih tahun Pro 2 bakal dilanjutin lagi lewat penyelenggaraan Indonesia Creative Week Belgium 2026. Di bulan Oktober nanti. Ya harapannya nih kan teman Pro 2 semakin banyak kolaborasi yang terjalin gitu kan, sekaligus membuka juga peluang baru nih bagi para pelaku ekonomi kreatif Indonesia buat nembus lagi pasar global. Jadi buat teman Pro 2 nih, kenalin Indonesia ke dunia gitu kan, gak selalu lewat pariwisata aja, tapi seni, kuliner, sampai kain tradisional itu bisa jadi jembatan yang bisa mempererat kita gitu teman Pro 2, mempererat persahabatan antar bangsa dan juga membuat dunia semakin mengenal kekayaan budaya Indonesia. Jadi bangga ya teman Pro 2 untuk menjadi bangsa Indonesia yang kita bisa mengenalkan lagi gitu kan, bisa memperlihatkan keindahan dan juga keanekaragaman dari suku Indonesia gitu teman Pro 2. Dan teman Pro 2, nanti di jam 9 nih kita akan bergabung bersama Pro 2 Jakarta untuk mengikuti program musik live chat. Jadi buat teman Pro 2 jangan kemana-mana ya, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu.

Yo yo yo yo yo, Prodo FM seluruh Indonesia, teman Prodo langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam waktu Indonesia Barat, teman Prodo, dan selamat malam Indonesia. Kembali lagi di MLC Music Live Chat barengan sama gue Alanda Krisandaru di malam hari ini, teman Prodo. Dan di malam ini gue seperti biasa tidak akan sendirian, teman Prodo, karena gue akan bertanya-tanya dan juga ngobrol ke salah satu musisi yang ada. Kayaknya genrenya hari ini rap ya, teman Prodo. Wah. Lu kira-kira penasaran gak kira-kira siapa yang bakal ngobrol sama gue, teman Prodo? Malam hari ini gue bakal ngobrol sama rapper muda Indonesia yang bernama Stay Pat. Waduh, namanya juga keren banget, cuy. Jadi jangan kemana-mana, tahan frekuensi kamu, teman Prodo. Masih di Prodo FM seluruh Indonesia, teman Prodo. And this is MLC Music Live Chat.

0: Produa FM seluruh Indonesia, welcome to MLC Teman Produa. Dan seperti kata gue tadi sebelumnya, gue sudah ditemani sama seorang rapper. Di malam hari ini gue sudah bersama Stay Fat. Halo Stay Fat.
1: It's your boy Stay Fat, what's good?
0: Yoi. Jadi Stay Fat ini adalah seorang rapper. Lu pertama kali nge-rap kapan, Joy?
1: Awal mula tuh 2008 sih sebenarnya.
0: Udah lama dong.
1: Tapi di daerah.
0: Oh, di mana? Di mana?
1: Di Medan.
0: Oh, aslinya Medan.
1: Aslinya Medan.
0: Oh, jadi sebelumnya kenal rap justru masuk rap itu di Medan awalnya.
1: Iya, sebenarnya.
0: Oh, udah mungkin ada Produa Medan nih.
1: Halo.
0: Halo, Produa Medan nih. Ternyata putra daerah nih sampai sini nih. Jadi awalnya nge-rap di Medan.
1: Awalnya di Medan.
0: Oke, okay, waktu itu genrenya udah sama kayak sekarang.
1: Sebenarnya dulu tuh benar-benar kayak raw hip hop zaman dulu banget.
0: Oke, okay, kayak Tupac ya, kayak Tupac ya.
1: Ya gitu lah. Tapi kan sekarang seiring dengan waktu kita mulai fleksibel, kita dengerin yang lain juga. Yes, jadi okay. Ya, be liquid.
0: Oke. Di Medan berapa lama waktu itu untuk rapping ya?
1: Rapping kayaknya dari 2008 tuh sampai 2015-an.
0: 2008 sampai 2015. Oh, iya. Lumayan ya.
1: Lumayan lama.
0: Lumayan.
1: Terus kemudian aku mulai switching kayak okay. Aku mulai ngerjain lagu-lagu buat orang gitu.
0: Oh, jadi songwriter.
1: Songwriter benar.
0: Oke, okay. Jadi setelah tapi untuk yang datang ke lu tuh orang-orang yang minta dibuatin lagu rap atau all genre sebenarnya?
1: Sebenarnya all genre.
0: Oh iya.
1: All genre. Tapi
0: pop. Pas
1: aku ngerjain.
0: Oh,
1: aku ngerjain.
0: Gokil.
1: Aku ngerjain satu nge-compose lagu untuk satu artis juga di major label.
0: Oh. Ini bisa kita spill enggak artisnya siapa?
1: Kemarin tuh ngerjain lagunya Rai.
0: Oh.
1: Rai Putra. Mata-mata kalau.
0: Oh, itu lu yang ngerjain. Wes, gokil.
1: Base-nya tuh aku.
0: Base-nya keren.
1: Kemudian dia ubah lagi dikit-dikit sama Kamga.
0: Oh, sama yeah, the one and only Mr. Kamga. Itu lagi produktif banget doi tahun ini ya. Kacau sih. Semua lagu dia produce, semua lagu dia direct. Gokil kan enggak. Tapi anyway, siapa yang pertama kali memperkenalkan lo dengan rap?
1: Rap. Wah, ini kita harus back to 90s lagi sih.
0: Oh, kenapa tuh?
1: Karena aku dulu tuh aku kenal rap itu pas aku masih TK.
0: Serius.
1: Jadi zaman dulu itu pesta rap, kalau okay. Tahu pesta rap.
0: Okay.
1: Jadi itu abang aku tuh dengerin lagu hip hop dulu,
0: okay.
1: Pesta rap.
0: Pesta
1: dan aku
0: rap.
1: Yang TK ini ke lantai 2 kamar dia dengerin itu.
0: Okay.
1: Itu apa ya? Okay. Menarik banget. Terus aku mulai kayaknya itu mulai jadi kayak apa ya? Base-nya dulu.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian aku ketika SMP aku kenal sama si Psychoji.
0: Psychoji. Oke.
1: Okay. Ya udah, kemudian aku coba cari ngulik-ngulik nih gimana okay. Sih cara nge-rap sampai sekarang.
0: Itu tahun berapa, Bro?
1: Wah, tahun gak enak sih.
0: Tahun berapa itu? Tahun
1: kayaknya tuh tahun 98.
0: 98.
1: Deh. 98 deh.
0: 98 pertama kali denger rap dan lo langsung dan fell in love gitu kayak.
1: Yoi.
0: Gue suka banget nih.
1: Iya, aneh banget. Dulu kan itu catchy banget ya lagu-lagu rap
0: parah.
1: Dulu catchy banget.
0: Parah. Apalagi di zaman itu menurut gue ya produksi rapper Indonesia lokal lagi masif banget.
1: Oh, gila banget sih.
0: Psychoji, Iwake, ya kan? Iwake, terus juga ada bagian rap siapa ya? T5 kalau gak salah itu juga nge-rap juga. Dan itu hip-hop banget di zaman itu.
1: Hip-hop banget, bener. Hip-hop banget sih. Jadi itu kayak jadi base awal yang benar-benar kayak itu masuk ke hati sih.
0: Oh, jadi awalnya dari situ?
1: Benar-benar dari situ.
0: Wah, gila. Terus setelah itu lu memutuskan untuk for good nih gue pengen ke-rap tuh dari kapan?
1: Kayaknya tuh zaman SMA deh. SMA aku kayaknya oke deh for good. Aku coba untuk kompetisi, menang. Oh, oke.
0: Oh,
1: this
0: itu
1: is fun,
0: udah ya. Di Medan waktu itu.
1: Itu di Medan. Di Medan.
0: Asli di Medan. Jadi di Medan banyak waktu itu kayak kompetisi rap
1: yeah, kompetisi
0: dan
1: rap.
0: Wah, gila keren banget.
1: Iya, yeah, sampai kemarin tuh aku sempat ikut juga yang apa National Rap Contest kalau misalnya pendengar tahu. National Rap Contest kemudian aku jadi wakil Medan lah.
0: Oh.
1: Di Jakarta dulu ya.
0: Iya, mungkin teman Produa kalau ada yang tahu tuh kayak rap kontesnya salah satunya adalah Steve. Wah, gokil. Terus kalau rapper yang lo look up tuh siapa yang jadi inspirasi lo?
1: Indo atau luar?
0: Indo dulu deh.
1: Indo. Kalau sekarang aku lagi banyak dengerin Raka sih.
0: Raka. Oke.
1: Okay. Raka aku banyak dengerin. Kemarin Poris aku dengerin juga Poris.
0: Oke. Okay.
1: Dikit-dikit Poris. Bass Boy. Karena satu kampung ya, Wak ya.
0: Oh iya, Bass Boy. Bass Boy dari Medan juga. Yoi. Ya. Gokil. Siapa lagi?
1: Beberapa nama lagi lah.
0: Oke. Okay. Kalau luar.
1: Kalau luar sekarang aku banyak dengerin Drake. Wah, Drake aku masih dengerin.
0: Drake, oke. Okay.
1: Yeah. Kemudian R&B banyak karena base aku kan hip hop R&B ya.
0: Oh. Jadi, iya, iya, iya. Dan yang cewek kayak lu dengerin enggak kayak Cardi B gitu-gitu?
1: Cardi B beberapa aku denger beberapa, lagunya.
0: Oke. Okay. Yeah. Iya, ya masih masuk lah ya
1: di telinga. Masih masuk lah. Masih masuk lah, masih nyaman didengerin.
0: Iya, iya. Dan lu tuh akhirnya memproduce sebuah single baru ya.
1: Yes.
0: Yang berjudul Vanish.
1: Vanish.
0: Vanish. Sebenarnya ini tuh tentang apa cuy?
1: Pernah gak sih kalian di situationship?
0: Oh, situationship yang complicated.
1: Complicated.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kalian mulai deket tuh sama orang. Gak ada bilang, apa ya, status.
0: Oke.
1: Okay. Oke. Okay. Udah mulai dalam. Ngilang cuy. Asem hilang cuy.
0: itu masalah Gen Z kayaknya gue rasa.
1: Itu masalah Gen Z banget sih.
0: Iya, yeah, gue rasa masalah Gen Z dan memang ada yang namanya commitment issue ya kalau di Gen Z ya.
1: Yes. Makanya tuh jadi kayaknya lucu sih kalau ngebuat lagu kayak gini terus aku coba nyari part chorus yang easy lah gitu kan. Jadi yeah, this is Spanish.
0: Nah. Jadi sebenarnya Vanish ini waktu ini udah lama belum sih cuy rilisnya pertama kali?
1: Rilisnya tuh di April sih.
0: April tahun ini. Mm-hmm. Oke, okay, berarti ya belum terlalu lama
1: belum
0: ya,
1: terlalu
0: setengah
1: lama.
0: Tahunan lah ya kurang lebih. Dan memang tapi gue tadi sempat dengerin cuy, gue dengerin tipis dan kayak menurut gue beatnya oke okay banget. Gue suka banget, sumpah gue suka banget.
1: Thank you.
0: Nanti kita akan bahas lagi teman berdua karena menurut gue ini rap yang general dan bisa didengerin semua orang. Yes. Menurut gue kayak gitu. Nanti kita akan dengerin teman berdua, jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia masih di Music Live Chat with Stay Fat, teman Pro 2. Yoi, tadi kita masih ngobrolin single terbarunya.
1: Yoi.
0: Yang berjudul Vanish. Dan ini ternyata adalah muatan dari EP, cuy.
1: Benar, ini EP. Ini materi dari EP aku.
0: Oh, jadi memang rencananya lo membuat sebuah EP yang terdiri dari?
1: Insya Allah 5 lagu.
0: 5 lagu.
1: Ya, ini salah satu lagu utamanya lah.
0: Oke. Jadi ini adalah salah satu pamungkas lah ya.
1: Yoi,
0: ini salah satu pamungkas lo.
1: Pamungkasnya.
0: Dan lo nyimpen berapa peluru di pamungkas di EP ini?
1: Ada semuanya peluru sih ya. Cuman aku paling suka ini.
0: Yang lo jagoin.
1: Yang aku jagoin ini sama nanti ada satu lagu lagi sama Bintang.
0: Oke. Jadi lagu ini tuh dibikin sama Stay Fat sama Omex ya.
1: Omex, benar.
0: Sama Omex. Harusnya Omex sini juga tuh.
1: Aduh, Omex masih di Medan, bro.
0: Harusnya di kalau dia nonton mungkin kita shout out dulu buat Omex.
1: Max, that's good, bro.
0: Jadi kita tadi sempat nge-spill sedikit tentang lagu Vanish ini sebenarnya tentang situationship.
1: Benar.
0: Boleh elaborate enggak kira-kira sebenarnya ini adalah cerita lo personal atau sebenarnya ini cerita orang yang lu tuangin aja?
1: Ini sebenarnya ngarang sih. Kita menghayal tuh.
0: Okay.
1: Gimana kalau misalnya hal kayak gini kejadian ya sama orang ya?
0: Baik.
1: Dan kayaknya memang banyak yang kejadian kayak gini kan ya?
0: Banyak.
1: Iya enggak sih pendengar?
0: Banyak. Gue yakin di masa sekarang orang tuh lebih mudah terjerat situationship.
1: Benar.
0: Iya kan? Nah, tapi di kepala lu nih. Sebenarnya situationship apa yang tergambar di lagu ini?
1: Situationship-nya itu kayak apa ya? Kayak
0: kayak lu bisa ceritain gak?
1: Oke. Ini aku yang kebayang aku ya. Bayangin kalian tuh anak-anak kampus, anak-anak kuliah gitu ya.
0: Okay.
1: Kalian pacaran sama mungkin senior kalian.
0: Okay.
1: Kemudian kalian deket, kalian dance, cuman kalian berdua tuh sangat deket tapi di belakang teman-teman dia kayak nggak ada apa-apa gitu, kayak nggak kejadian gitu, kayak backstreet tuh kalian tuh.
0: Wow.
1: Terus ketika kalian makin dalam hilang dia, gimana tuh?
0: Wow. Ini sebenarnya commitment issue yang bisa jadi pemicunya adalah ill feel nggak sih?
1: Bisa jadi ya.
0: Karena gue gak tahu ya kalau kasusnya di Vanish lu menceritakan sedetail apa. Cuma kayaknya mostly orang tuh hilang interest. Di tengah-tengah hilang interest gak sih?
1: Bisa jadi. Makanya tiba-tiba ngilang aja gitu ya.
0: Iya.
1: Kabar hilang gitu.
0: Oh itu menyebalkan sih.
1: Menyebalkan.
0: Itu sangat menyebalkan.
1: Menyebalkan. Kayak coba untuk dihubungin lagi gak bisa.
0: Gak bisa. Hilang.
1: Iya.
0: Mau nanya status juga kita bukan siapa-siapa.
1: Bener. Gimana tuh?
0: Sering terjadi tuh di kota-kota besar tuh.
1: Asli.
0: Iya. Yeah.
1: Kejadian banget.
0: Iya, yeah, yeah. Jadi sebenarnya Vanish tuh simply bercerita tentang itu ya.
1: Yes, benar.
0: Tentang orang yang tapi ini dari POV mana, cuy? Dari yang ngilang apa yang ditinggal tanpa pamit itu?
1: Yang ditinggalkan.
0: Yang ditinggalkan, iya. Ya.
1: Itu jelas banget di chorusnya karena aku bilang kayak, "Oh, jadi kayak gini ya cara mau ninggalin." Ya udah deh, gitu. Akhirnya dia cuma bisa pasrah aja gitu. Ya udah deh.
0: Oh, iya. Ini kalau ada manusia yang kayak gitu sih, harus dikasih pelajaran tuh.
1: Asli sih.
0: Asli gak sih?
1: Asli sih. Ini mungkin yang dengar ada yang kayak gitu. Ada gak sih? Ada gak sih? Ngerasa gak sih?
0: Iya, pasti ada. Gue pun merasa begitu. Aduh. Enggak, cuma maksud gue adalah kadang kan orang berproses ya.
1: Benar.
0: Orang berproses. Mungkin yang meninggalkan ini ada di situasi dimana not grow enough untuk ngasih seseorang closure,
1: bisa
0: ya gak sih?
1: Bisa jadi.
0: Kalau menurut gue, setiap orang tuh sangat layak mendapatkan closure. Even itu pahit, even itu menyakitkan. Menurut gue itu lebih layak dibandingkan ditinggal.
1: Bener.
0: Lu tinggalin aja gitu gak sih?
1: Asli.
0: Iya gak sih?
1: Bilang aja.
0: Gak susah kok.
1: Asli.
0: Orang lu bisa mulai chatan berlama-lama, masa lu untuk pamitan sebentar aja gak? Ayolah, come on man,
1: bahasa Medannya acem bro,
0: tuh apa artinya?
1: Kayak acemana.
0: Oh acemana gitu, acemana. Kayak ya ampun bro, tapi ini juga sebenarnya berlaku untuk cewek dan cowok ya cuy?
1: Iya, general sebenarnya.
0: General ya?
1: Karena banyak kejadian di cowok, banyak kejadian di cewek juga ya.
0: Lu pernah gak lu ngasih denger lagu ini dan ada beberapa orang di sekitar lo yang langsung, wah ini gue nih pernah di situasi
1: ini. Iya, banyak.
0: Banyak ya?
1: Banyak, makanya aku coba case by case aku kasih dengar ke orang, dengar orang. Orang juga bilangnya, ini kayak kenal nih ceritanya nih. Kayak kenal atau diam aja mereka. Oh, okay. Iya, bagus, bagus, bagus. Ya di belakang mereka gimana enggak tahu ya.
0: Nah, mungkin di belakang kayak oh ini mah gue nih gitu kan. Tapi dalam prosesnya lu mengalami, karena ini adalah sebuah lagu yang sebenarnya mengarang lo bilang ya. Lu mengalami kesulitan dalam menulis enggak sih? Karena ini kan out of nowhere gitu loh. Yeah, bukan cerita personal lo.
1: Enggak begitu susah karena aku coba-coba apa ya? Nyoba-nyoba ngebayangin aja gitu. Terus aku coba drafting, aku coba milih kata-kata yang tepat, yang ringan, yang memang kayak sehari-hari aja dipakai gitu. Karena kalau misalnya kita pakai yang benar-benar struktur hip hop, susah orang dengernya.
0: Susah ya.
1: Iya, terlalu banyak wordplay. Jadi di sini aku juga santai aja. Oh. Biarin ngalir aja.
0: Oh, lu udah mikirin market segitunya.
1: Iya,
0: ya.
1: Benar. Iya, iya. Ya, gimana supaya orang awam tuh bisa denger walaupun pakai bahasa Inggris tuh bisa langsung, "Oh, dia cerita tentang ini."
0: Iya, iya, iya. Jujur. Memang agak susah membaca market khususnya hip hop ya di Indonesia gitu. Karena memang mungkin enggak semasif market pop, terutama apalagi musik pop yang mendayu-dayu. Tapi menurut gue ada marketnya. Pasti ada marketnya. Dan menurut gue ya teman berdua, lagu Finish ini keren banget. Tapi gue jadi penasaran, mendingan kita dengerin langsung aja kali ya cuy ya. Gimana lagu Finish ini teman berdua dengan hip hop dan juga style-nya seorang
1: Stay Fat.
0: This is Finish dari Stay Fat teman berdua. Here we go.

0: Yo yo yo, Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih barengan sama gue Elan dan juga Stefan. Tadi kita udah sempat dengerin lagunya terbaru yang berjudul Vanish. Dan gokil, seperti kata gue tadi, teman Pro 2 tidak terlalu hip hop, lebih ada perpaduan ngepop. Cuma kayak beatnya tuh tetap lu nge-rap banget sih di situ tetap. Di tengah-tengahnya lu masih nge-rap banget gitu. Tapi menurut lu apa yang menyenangkan dari lagu Vanish ini?
1: Menyenangkan karena aku ngerasa di bagian chorusnya sih, aku paling suka bagian chorusnya itu kayak okay. Kayak enak banget untuk sing along sebenarnya. Kalau kita udah hafal part liriknya tuh enak banget untuk sing along.
0: Untuk sing along ya.
1: Iya, terus itu kayak ngebawa aku tuh di luar dari jalur yang biasanya aku lakuin.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Jadi tuh kayak fun banget.
0: Tapi lu selama mengerjakan ini punya struggle tersendiri enggak?
1: Struggle tersendiri tuh sih enggak sih, santai aja, semua berjalan enak aja, kayak ngerjain lagunya tuh juga kayak satu dua kali ngerjain kayak studio session sudah kelar.
0: Kayak ya udah kayak lu let it flow aja.
1: Let it flow aja, benar.
0: Iya sih. Dan lu ternyata udah lumayan lama berkecimpung sehingga juga lu membuat banyak lagu untuk original soundtrack ternyata ya.
1: Iya, ada beberapa yang kerjain.

0: Kemudian ada film Tagut, kalau tahu.
1: Film Tagut.
0: Tagut itu juga aku ngerjain.
1: Itu horor ya, cuy?
0: Itu horor.
1: Horor kan?
0: Itu horor. Horor. Aneh sih memang kerja di film horor sih.
1: Iya kan? Dia kerja di film horor. Iya. Bayangin film Tagut. Iya, iya, iya. Itu sempat ramai juga waktu sempat itu rame, tuh. Sempat ramai juga. Iya. Tapi dari kita balik lagi dari seorang Stefet, lu melihat lagu ini sebenarnya lebih cocok tuh untuk orang yang lagi sedih kah, lagi seneng kah, atau kayak gimana cuy sebenarnya?
0: Sebenarnya tuh konsepnya tuh pengen lagu sedih tapi nggak mau sedih-sedih kali. Jadi kayak bahasanya gitu. Jadi kayak pengen biarpun lagu sedih kita pengen upbeat gitu.
1: Ya, pengen sedih-sedih kali rupanya.
0: Iya nggak boleh wah.
1: Nggak boleh wah. Kudu chill kita. Iya iya iya. Jadi memang sebenarnya liriknya tuh sedih, deep iya, ya. Benar. Cuma kayak kita harus bawanya have fun.
0: Bawa have fun.
1: Iya enggak sih?
0: Iya. Jangan terlalu dalam.
1: Jangan terlalu dalam. Kayak lu boleh sedih cuma enjoy aja.
0: Iya.
1: Enjoy
0: tipis-tipis aja.
1: Tipis-tipis aja.
0: Tipis-tipis aja.
1: Keren-keren. Jadi memang kalau lu denger ini beatnya tuh mirip sama lagunya The Kid Laroi ya,
0: iya,
1: yang Stay sama Justin Bieber. Benar. Itu salah satu lagu yang menurut gue di zaman itu wah, itu beyond sih. Itu beyond banget. Benar. Karena pakai synthesizer kan?
0: Benar.
1: Kayak 80s banget gitu.
0: Benar-benar. Terus juga drumnya kan unik ya. Drumnya tuh
1: electrical gitu ya.
0: Iya. Terus dia jalan terus gitu ya.
1: Looping, dia looping ya.
0: Enak.
1: Iya, iya. Itu lagu enak banget. Dan memang setelah lu dengerin, tadi kita dengerin bareng-bareng, Vanish tuh punya loop beat yang mirip ya.
0: Yes.
1: Yang mirip. Oh iya, iya.
0: Inspired. Karena kita inspirednya dari itu sih, dari Justin Bieber sama Kid Laroi.
1: Iya, itu keren banget. Itu keren banget. Dan memang kalau lo lihat nih ke dari apa namanya artworknya ya, gue sekarang penasaran sama artwork lo. Ini lo kenapa tiduran nih cuy sebelumnya?
0: Ini sebenarnya kayak apa ya? Kayak sesuai sama judul EP-nya.
1: Oke.
0: Okay. After All I Survive.
1: Oh.
0: Setelah semua ini, setelah semua kejadian, kejadian ada di Venice, di lagu-lagu lainnya. Ya, in the end of the day, 2026 kita masih survive kok, masih tutup nafas.
1: Wah, gila. Wah, itu menurut gue jadi deep karena di situasi kita yang lagi kayak gini.
0: Iya bener kan?
1: Iya
0: gak
1: sih?
0: Iya gak sih? Masa enggak?
1: Itu jadi sebuah hoax sih menurut gue. Itu jadi sebuah hoax. Ya karena gue sepakat sih. Lu kalau lihat nih teman berdua, lu kalau lihat di artworknya, ini kayak orang yang udah telentang ya, udah babak belur,
0: udah jatuh babak belur,
1: dan ada apa kayak siluet ijo-ijo gitu ya.
0: Yoi.
1: Itu kayak itu udah babak belur banget lah.
0: Babak belur banget.
1: Sama keadaan.
0: Tapi ya namanya kita ini sebagai WNI kita harus survive.
1: Ah itu. Meskipun babak belur dikit ya.
0: Dikit aja.
1: Tapi kenapa cuy? Kenapa lu mengambil ide ini kayak ini lu bener-bener sebuah apa ya? Bisa gue bilang kontras banget antara lu di lantai kanan kiri dan juga lu. Ini lu gak sih yang jadi model ya kan?
0: Iya, ini aku.
1: Ada dengan elunya yang lagi tiduran itu, menurut gue kontras banget.
0: Itu kayak kalau misalnya kita bayangin tuh kayak kita jatuh dari atas.
1: Iya. Ini kayak korban gak sih?
0: Iya,
1: korban jatuh ya.
0: Sebenarnya kita korbannya tuh makanya ya after all I survived gitu.
1: Ah, iya. Ini di mana sih lu foto sih?
0: Itu sebenarnya lagi setelah kerjaan gitu ya.
1: Pulang kantor.
0: Enggak. Jadi tuh ada project kerjaan gitu
1: di
0: luar kota. Kemudian aku minta fotografer kantor, fotoin dulu. Fotoin.
1: Ini ide Indonesia nih. Iya. Tapi gue jujur ini menurut gue ini covernya menarik sih. Lucu banget dan emang sangat menggambarkan situasi hari ini.
0: Hari ini. Yang tahu-tahu aja.
1: Iya. Jadi di EP ini juga lo rencananya akan merilis 5 lagu ya? 5 lagu. Insya Allah 5 lagu dengan... Ini lo merencanakan untuk album gak?
0: Album belum sih.
1: Belum ya?
0: Belum sih, aku masih mau coba EP dulu.
1: Oke.
0: Okay. Nanti kalau misalnya kalian ntar dengerin EP-nya, yang paling fun di EP ini, semuanya warnanya beda.
1: Oh, iya. Jadi setiap lagu punya warna sendiri?
0: Bener.
1: Okay.
0: Ada hip hop,
1: okay.
0: Ada R&B banget,
1: okay.
0: Ada yang ya kayak R&B-an zaman dulu 90-an,
1: okay.
0: Gitu. Ada yang hip hop kayak Poris gitu.
1: Oh,
0: jadi berbeda-beda.
1: Dan kolaborasinya akan sama banyak orang kah atau lo sama Omex lagi?
0: Ada itu ntar kita keep aja.
1: Oh, itu di keep dulu ya.
0: Ini kita keep dulu.
1: Iya, nanti biar surprise, biar lo, nanti temen pro 2 dan teman-teman lo kalau udah dengerin baru, wah serius tuh gitu. Iya.

0: Tapi memang dari ini menurut gue kemasannya udah seru, lagunya juga udah seru, meskipun ternyata lu tuh masih mengkip untuk ngeluarin pelurunya dihemat ya. Satu-satu ya.
1: Satu-satu dulu.
0: Kita
1: hemat-hemat dulu. Kita apa ya? Kita pergunakan peluru yang keluar dengan baik.
0: Iya, betul.
1: Satu-satu.
0: Biar mungkin lebih kena sasaran ya.
1: Benar.
0: Iya. Mungkin lu bisa kepoin juga nih teman produser nanti artwork-nya kayak gimana, lagunya kayak gimana. Tapi sabar dulu karena dikeluarinnya satu-satu.
1: Yoi.
0: Oke, kalau gitu nanti kita bakal ngobrol lagi teman produser sama Steve teman produser, tapi kita satu lagu dulu. This is Secret Love Song dari Jason Derulo.

0: MLC Music Live Chat di seluruh Indonesia, teman produa masih bareng sama gue Elanda dan juga The Stefan. Tadi kita masih ngobrol-ngobrol tentang single terbaru yang berjudul Vanish. Kalau lo pribadi nih coy, sebagai orang yang menulis dan mengisi vokal, part favorit lo di lagu ini apa?
1: Pre-chorus dan juga chorusnya.
0: Di bagian apa?
1: Di bagian
0: liriknya, di bagian lirik yang mana?
1: Lirik yang if you're about to quit this game, and itu aku suka. Kalau misalnya kalau di trans kan kayak kalau memang dirimu mau keluar dari game ini, ya udah gitu.
0: Iya. Yeah, yeah.
1: Jadi deh, memang ini jalannya.
0: Ikhlas ya.
1: Ya udah daripada dikepikiran terus ya.
0: Iya, benar. Tapi memang yang susah adalah mengikhlaskan kan. Bener. Dan itu adalah level tertinggi dari lo mencintai seseorang, yeah. Yaitu mengikhlaskan.
1: Mengikhlaskan, menerima.
0: Iya. Yeah. Tapi lu gue jadi penasaran nih, lu pernah gak sih nulis love song gitu, satu buah lagu cinta yang based on true story lu sendiri?
1: Ada lagi.
0: Ada.
1: Ada lagi. Ada yang mana? Untuk EP ini ntar.
0: Oh, salah satunya ada di EP
1: ada.
0: Ini.
1: Ada.
0: Padahal kalau itu yang kita bahas kayaknya bakal seru tuh.
1: Waduh, nanti ya.
0: Nanti kesini nanti. Lagi ya.
1: Boleh ya. Boleh ya. Lagi.
0: Jadi akan ada satu lagu yang ini based on true story lo.
1: Benar.
0: Is it a good ending or bad ending? Or still going?
1: Ya. Kita diam aja dulu. Nanti kita bahas.
0: Oke. Tapi basically lu mendefinisikan lu adalah orang yang melankolis gak sih, yang kayak gue peka terhadap perasaan gue terus gue tuliskan dalam lagu gitu.
1: Most of the time kayak gitu sih. Jadi kayak aku ngerasain hal-hal yang mungkin gak bisa untuk diungkapkan dengan kata-kata. Okay. Kemudian ya udah aku proses otak aku ke proses dan aku tulis dalam lagu atau ya teks aja. Nanti ketika ada waktu aku lanjutin itu.
0: Kayak oh, gitu. Jadi memang memang gak boleh kehilangan momentum ya?
1: Benar. Itu kayak apa ya? Kayak kalau misalnya kita kehilangan momentum atau ide-ide itu mahal ya? Ide itu mahal.
0: Parah.
1: Jadi jangan kalau misalnya kita ada sesuatu tuh jangan dibilang ke orang. Keep.
0: Iya, yeah, benar. Dan tulis ya.
1: Tulis.
0: Iya, yeah, benar.
1: Jadi suatu waktu ketika kita ada kebutuhan, ya udah kita tinggal nulis aja, tinggal lanjutin aja tulisan.
0: Iya, benar. Dan mostly most of the time juga lu merasa kayak, oh ini gue lagi merasa kayak gini, gue tulis aja nih.
1: Benar.
0: Oh.
1: Ya udah deh, tulis aja daripada ntar lupa.
0: Oke. Padahal gue merasanya tadi kayak karena lu mungkin di vanish mengarang bebas, gue pikir lu tidak menerima emosi yang besar untuk lu menulis lagu gitu. Ternyata justru ada beberapa lagu yang based on personal lu ya.
1: Benar. Ada beberapa lagu yang kayaknya hal ini kalau dilanjutin jadi cerita yang lebih panjang lebih bagus. Jadi yaudah aku tuangin, aku selesain lagu itu.
0: Iya. Ini gue jujur penasaran di lagu yang lo mencurahkan isi hati lo.
1: Oke. Nanti off air kita dengar.
0: boleh. Tapi lo membayangkan untuk lagu ini best listening time-nya kapan coy? Untuk Vanish?
1: Sebenarnya kalau aku rasa ya itu kayak jam kosong enak. Jam-jam kosong kayak jam-jam yang kita harus mikir kayak jam 11 gitu. Udah mau tidur tapi gak mau tidur.
0: Oh, jam
1: gitu.
0: 11 malam.
1: Jam 12 udah mau tidur tapi gak mau tidur. Atau kayak pagi-pagi juga kalau misalnya mau pergi kerja juga enak karena beatnya up ya.
0: Oh iya.
1: Pulang kerja macet-macetan, pusing kena OKR dan lain-lain kantor.
0: Betul.
1: Dengerin aja.
0: Betul. Mungkin terus sambil di KRL sambil desek-desekan gitu kan.
1: Ya.
0: Dengerin lagu ini enak juga.
1: Enak juga.
0: Itu best listening time-nya. Dan memang dari lagu ini gue sepakat sih. Memang ini lagu yang upbeat. Gue prefer untuk ke pagi sih.
1: Pagi ya.
0: Pagi asik banget ini.
1: Ya.
0: Kalau pas kosong gue takutnya Spotify gue nyala tapi gue tidur.
1: Wah, iya. Nah, bisa jadi.
0: Gue lebih takut kayak gitu. Tapi buat apa yang pengen lo sebenarnya sampein mungkin ke teman produser atau lo punya nama penggemar udah punya Stay Fighters mungkin
1: belum,
0: Stay Fighters
1: belum ada
0: atau
1: sih, belum
0: ada. Apa ya Fat Uye
1: itu apa
0: ya apa mungkin buat pendengar lo ya atau mungkin calon fan base lo
1: okay.
0: Lo pengen bilang apa sebenarnya
1: melalui Vanish aku mau ngasih tahu kayak Stay Fat sudah hadir di apa ya di industri ini.
0: Yeah.
1: Kalian bisa coba untuk dengerin aku, kalian bisa coba ngerasain apa yang pengen aku sampaikan. Karena mostly di lagu-lagu yang aku buat itu warnanya beda-beda.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi kalian hampir nggak bisa nemuin warna yang sama di lagu-lagu aku.
0: Okay.
1: Jadi ya kalau kalian bosan sama yang itu aja, dengerin saya. Kok kayak promosi?
0: Iya, iya, gak apa-apa dong. Gak apa-apa juga, gak apa-apa. Dengerin Stay Fat ya. Iya,
1: dengerin Stay Fat.
0: Dengerin Stay Fat, oke. Okay. Tapi lu adalah tipe orang yang merasa inspirasi itu datang pagi atau malam? Atau sore bahkan?
1: Aku ngerasa sebenarnya datangnya tuh malam.
0: Harus malam ya?
1: Malam. Ketika udah tenang, itu baru dapet sih. Karena kita banyak ngabisin waktu untuk mikir kan.
0: Bener, bener, bener.
1: Jadi disitulah keluar ide-ide, disitulah keluar nada-nada itu.
0: Oh, dari situ mungkin banyak akhirnya lu menuliskan lagu ya?
1: Benar, dari situ aku banyak menulis lagu.
0: Oke, oke, oke. Tapi gue jadi penasaran, dari EP ini nih, overall lu tuh pengen dikenal sebagai orang yang gimana gitu. Karena kan dari EP ini ada 5 lagu di mana mostly kan kata lu sebenarnya mix ya. Yeah. Antara beberapa cerita ya di dalam sini. Sebenarnya lu tuh pengen dikenal as Stay Fat yang gimana lewat EP ini?
1: Stay Fat adalah aku pengen dikenal sebagai artis yang cukup versatile.
0: Oke. Okay.
1: Cukup bisa ngelakuin apa aja. Mm-hmm. Karena ya banyak lagu yang aku kerjain tuh genrenya beda-beda gitu ya.
0: Oke, okay, oke.
1: Okay. Dan aku pengen kalian ngerasain catchy-nya aku di situ. Karena kalau bisa kalian dengerin nanti tuh lagu-lagu yang aku buat tuh ada part-part yang catchy yang enggak bisa kalian lupain.
0: Oh, ada part-part yang catchy. Yoi. Yang nyandu kali ya.
1: Yoi.
0: Iya, iya, iya. Itu penting juga tuh. Benar-benar. Kalau menurut lu kalau kita ngomongin R&B style ya. Yoi. Lu menganggap style lu dalam outlook itu tuh kayak gue pengen rapper banget lagi pas bre, udah gue kasual, rapper kasual aja gitu.
1: Sebenarnya kalau ditanya kayak gitu, aku daily aku ke kantor juga aku kayak 90s gini lagi.
0: Jadi, 90s ya.
1: 90s kayak celana baggy, ya udah ya hip hop aja gitu.
0: Oh, oke. Okay, okay. Emang yang ya baggy apa ya kayak ketupat bener ya. Tupat kan baggy gitu ya.
1: Iya.
0: Iya. Oke. Kalau gitu mungkin nih untuk terakhir kita main game dulu kali ya.
1: Boleh.
0: Kita main game yang namanya adalah Rakus Rapid Question. Jadi gue akan bertanya beberapa pertanyaan dan lo harus menjawab secara cepat dan juga tepat.
1: Oke, kita coba.
0: Oke, kita coba ya. Ini dia Rakus. Di Rakus ini gue pengen bertanya kira-kira untuk seorang Stefan. Lo adalah tim orang yang sarapan atau tidak sarapan?
1: Tidak sarapan.
0: Oke. Yang kedua, lo tim bubur diaduk atau bubur tidak diaduk?
1: Diaduk.
0: Oke.
1: Apa itu tidak diaduk?
0: Ah, sayangnya saya tidak diaduk.
1: Apa itu?
0: Nanti kita bahas ya. Untuk berikutnya, lo lebih milih pakai sepatu atau pakai sendal?
1: Sepatu.
0: Oke. Lebih pilih jersey bola apa jersey rugby?
1: Rugby sih.
0: Rugby?
1: Rugby sih.
0: Oke. Lebih pilih snapback atau scarf?
1: Snapback.
0: Snapback. Yeah. Lebih pilih R&B atau hip-hop?
1: R&B.
0: Oke, kalau gitu kita bahas satu-satu di Rakus Rapid Question. Nah, kita bahas satu-satu nih dari pertanyaan lo sebagai Stefan.
1: Oke.
0: Okay. Tadi yang pertama adalah lo tim yang tidak sarapan ternyata.
1: Tidak sarapan.
0: Kenapa lo tidak suka sarapan? Atau gak biasa sarapan?
1: Kayaknya kalau misalnya kita gerak pagi dengan perut terisi penuh banget itu kayak gak bisa mikir gak sih?
0: Begah, betul. Sepakat. Iya,
1: gak bisa mikir sih.
0: Sepakat. Iya, benar. Gue kebetulan ada tim yang juga jarang sarapan sebenarnya. Iya. Kalau nggak terpaksa biasanya gue nggak sarapan. Iya, lebih enak kayak gitu ya.
1: Lebih enak kayak gitu. Iya. Kalau misalnya kita terus juga kita spending waktu untuk beli atau mikirin makan apa tuh kayak enggak deh.
0: Dan brunch juga nanggung juga ya kayak. Nanggung. Gue bisa makan siang aja sekalian nih. Sekalian aja.
1: Ngemat kan ya.
0: Anak kos ya.
1: Anak kos, ngemat kan ya bro.
0: Terus juga tadi lu tim bubur tidak lu tim bubur diaduk?
1: Diaduk.
0: Aduh.
1: Diaduk dong.
0: Sayang sekali.
1: Iya
0: gak
1: sih?
0: Sayang sekali.
1: Iya gak sih?
0: Sayang sekali. Gak apa-apa. Tapi gue adalah tim yang tidak diaduk.
1: Kenapa tuh?
0: Karena menurut gue saat diaduk tidak appetizing.
1: Looksnya.
0: Oke. Okay. Gue lebih suka nggak diaduk karena di kafling kan. Gue bisa ngambil ayam di sini. Gue bisa ngambil bawang di situ. Gitu. Lu kenapa diaduk? Biar nyampur.
1: Biar nyampur semuanya gitu.
0: Iya sih.
1: Terus juga kalau misalnya makannya pakai kerupuk gimana? Kan kalau dicampur tuh tinggal
0: ya, kerupuk jadi section baru. Jadi antara bubur, ayam, bawang, terus kerupuk gitu. Jadi
1: aneh kan?
0: Lo Kok aneh sih? itu namanya prinsip. Oh, prinsip. Itu namanya prinsip. Oh, iya. Kita enggak boleh mengacak-acak sesuatu yang udah rapi.
1: Diterima, Pak. Diterima, Pak. Kalau ada prinsip, gimana kita ngelawan ya?
0: Benar kan? Benar. Itu hashtag prinsip.
1: Prinsip, kita
0: enggak ngelawan. Oke. Terus tadi lu adalah tim sepatu atau sendal? Lu tim
1: sepatu.
0: Lu koleksi sepatu tapi
1: enggak koleksi, cuman aku ya pakai beberapa lebih dari 3 sepatu.
0: Oke. Terus tadi scarf atau snapback, lu pilih snapback?
1: Snapback.
0: Lu?
1: Walaupun aku pakai scarf.
0: Iya, ya. makanya kayak lu pakai scarf sebenarnya kan?
1: Iya. Enggak, ini cuman pengen aja.
0: Oh, pengen aja.
1: Pengen aja. Tapi biasanya daily aku pakai topi gitu.
0: Oh, topi, snapback. Enggak juga.
1: Iya, baseball cap biasa sih.
0: Baseball cap biasa aja. Iya. Bukan yang kayak topi rapper yang miring-miring enggak gitu,
1: sih.
0: Kayak ya?
1: Enggak sih, itu old school banget sih. Old school banget.
0: Kan rapper banget, coy.
1: Rapper banget.
0: Terus tadi jersey bola atau jersey rugby, lu malah milih jersey rugby.
1: Kayaknya lebih enak sih untuk badan yang gede-gede itu, kayaknya lebih enak rugby deh daripada bola.
0: Tapi maksudnya lu punya jersey rugby?
1: Dulu ada sih.
0: Oh, dulu ada.
1: Cuman kalau bisa disuruh milih kayaknya rugby deh.
0: Jersey rugby ya. Dan memang lebih cocok ke outfit yang agak-agak loose-loose gitu ya.
1: Benar-benar. Walaupun memang sekarang musimnya bola ya.
0: Iya, benar. Pesta bola dunia ya sekarang ya.
1: Jadi megang siapa, Pak?
0: Ah, nanti kita omongin di luar aja. Siapa? Takutnya malah berjudi kita di sini. Oke, mungkin yang pengen lo sampaikan juga ke teman produser seluruh Indonesia mungkin, dan juga calon-calon pendengar lo nih di album di EP ini, di EP judulnya apa sih, cuy? Ada judulnya? Udah boleh di-spill belum?
1: Judul EP-nya itu After All I Survive.
0: After All I Survive. Yeah. Oke. Yang pengen mungkin buat calon-calon pendengar juga teman produser seluruh Indonesia, lo pengen bilang apa?
1: Semoga nantinya ketika full rilisan ini keluar, kalian bisa mulai untuk suka sama lagu-lagu aku. Kalian bisa coba search lagu-lagu aku. Kalian bisa follow Instagram aku.
0: Ais, boleh dong di follow di mana, coy?
1: Di @ it, aduh susah lagi.
0: Apa Instagramnya apa? Instagram apa?
1: ITSSTYPHT.
0: Ah, boleh diejain, boleh diejain.
1: I.
0: I.
1: ITS.
0: ITS.
1: STY. PHT.
0: It's Stefet. Yeah. Oke. Okay. Mungkin Instagramnya Omex juga boleh dong di-spill dong. Kasian Omex, yeah, Omex udah di sini.
1: Oke, okay, Omex @ Omex _ music.
0: Oke. Okay. Dan mungkin lu bisa dengerin lagu ini di All DSP?
1: All DSP udah ada, kalian bisa dengerin. Kalau kalian mau denger kalau kalian mau lihat video-video klip aku juga bisa cek YouTube aku.
0: Tapi lu ini enggak sih? Lu berencana untuk bikin MV enggak sih?
1: Untuk yang ini belum sih.
0: Belum ya?
1: Belum sih. Cuma nanti kayaknya aku bakal ngepick satu atau dua lagu di EP ini untuk jadiin MV.
0: Dijadiin MV. Iya, benar, karena di lagu ini ada lirik video. Visualizer udah ada ya?
1: Ada
0: ya lirik video. Itu bisa lu cek di YouTube-nya?
1: Belum.
0: Oh, belum. Untuk finish
1: udah ada di YouTube sih.
0: Udah di YouTube ya. Lu cari aja di channel lo atau di
1: Stefet.
0: Di Stefet. Oke, dicek di channel Stefet ya, teman-teman berdua. Dan tadi di-follow juga. Dan pastinya dipakai untuk mungkin sosial media lo ya, untuk konten-konten.
1: Boleh pakai aja, tenang aja.
0: Dan juga dengerin di saat-saat jam-jam mungkin lagi puyeng juga tuh.
1: Benar. Kalian bisa cek juga lagu-lagu yang lain tuh, banyak mood-mood. Kayaknya banyak yang kena sih sama mood-mood anak Gen Z sekarang.
0: Yoi, banyak anak. Oh, meskipun lu merasa lu milenial dan lu memang milenial.
1: Memang. Ya.
0: tapi memang lu masih inilah, masih ngeblend lah sama Gen Z.
1: Semoga.
0: Iyalah, aman lah, tenang aja.
1: Kok kayak dikasih.
0: aman lah, tenang aja. Karena style-nya masih Gen Z banget. Masih Gen Z banget. Oke, kalau gitu gak kerasa banget udah hampir 1 jam kita nemenin lo di seluruh Indonesia, teman berdua. Habis ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Indonesia. Tapi kita harus cabut dulu ya, cuy ya.
1: Siap.
0: Gue Elan Dekrisandaru pamit and
1: stay fat.
0: Pamit and bye-bye, teman berdua.

96,4 MHz Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 balik lagi di RRI Merauke nih bareng Mama Haidar, teman Pro 2 yang masih bakal nemenin kamu sampai jam 11 malam nanti nih ya, teman Pro 2. Dan baru aja kita dengerin ya musik live chat bareng-bareng. Dan juga setelah ini nih, teman Pro 2, selama 1 jam ke depan Haidar bakal nemenin kamu dengan info-info menarik. Dan juga nanti di akhir di ujung acara ya, teman Pro 2, Haidar bakal ngebawain kamu kisah inspiratif nih malam hari ini. Jadi buat teman Pro 2 jangan kemana-mana ya. Kalau misalkan mau request lagu boleh banget langsung aja ke WhatsApp kita di 082148994964. Dan teman Pro 2, habis ini Haidar bakal ngebawain kamu info menarik. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu.

96,4 MHz Pro 2 Radio Pro. Oke, teman terbaik kamu. Baik lagi teman Pro 2, masih bareng sama Haidar di malam hari ini. Nah, teman Pro 2, Haidar punya info menarik nih buat kamu para pecinta drama Korea nih, terutama penggemar serial Signal ya teman Pro 2. Itu ada kabar yang bikin kamu penasaran teman Pro 2. Jadi ini ada sequelnya yang berjudul The Second Signal. Dan dikabarkan akan tayang perdana nih di tanggal 30 November 2026 teman Pro 2. Oh, bentar lagi. Dan ini tuh menurut laporan media Korea ya, jadi drama ini tuh bakal hadir nih dengan 8 episode dan dijadwalkan tayang sampai tanggal 22 Desember tahun Pro 2. Jadi yang pasti nih kan kabar ini tuh pasti disambut antusias sama para fans gitu kan yang udah nunggu dari season 2-nya atau gas kayak spin off-nya gitu ya tahun Pro 2 ya, sequel dari Signal ini selama hampir 10 tahun nih tahun Pro 2. Akhirnya penungguan kita tidak sia-sia tahun Pro 2. Meski begitu ya, kalau misalkan ini tuh dari pihak TVN-nya itu tuh belum memberikan konfirmasi resmi terkait jadwal penayangannya tahun Pro 2. Yang artinya tanggalnya itu masih sebatas laporan media aja dan bisa berubah suatu waktu. Tapi di sisi lain tahun Pro 2 ya, produksi drama ini tuh sempat jadi sorotan nih. Kan penayangannya sebelumnya ditunda gitu kan tanpa batas waktu karena salah satu pemeran utamanya nih Chu Jin Wong itu Om Pro 2 memutuskan pensiun dari dunia hiburan. Nah, meski demikian laporan itu nyebutin adegan yang telah dia siapin ya Om Pro 2 itu tuh udah diselesaikan. Tetap akan digunakan tanpa proses penyuntingan ulang nih. Dan sebagai informasi Om Pro 2, The Second Signal itu merupakan bagian dari perayaan 20 tahunnya TVN. Dan ini tuh jadi salah satu drama Korea yang paling dinantikan di tahun ini nih. Apakah kamu salah satunya tuh, Pro 2? Jadi gak heran ya, kalau misalkan setiap kabar terbaru tentang project ini bakal langsung booming gitu. Nah, tuh, Pro 2, sambil nunggu pengumuman resmi dari TVN nih, tuh, Pro 2. Jadi para pencinta drakor nih, kayak kamu-kamu semua gitu kan, tampaknya masih harus sedikit bersabar lagi. Karena yang jelas, kalau benar tayang akhir November nanti nih, The Second Signal itu berpotensi jadi salah satu drama Korea yang paling rame banget dibicarain di ujung tahun 2026 ini. Jadi teman Pro 2, apakah kamu nih sudah siap kembali mengikuti misteri yang menghubungkan masa lalu dan masa depan? Ditunggu aja ya teman Pro 2 untuk pengumuman resmi dari TVN ya tentang serial dari The Second Signal. Dan teman Pro 2, Haidar masih bakal balik lagi nih buat ngebagiin kamu info dan juga Haidar bakal muter-muterin lagu. Jadi buat teman Pro 2, kalau misalkan ada yang mau request lagu atau titip-titip salam, boleh banget langsung aja ke WhatsApp kita di 0821 4899 4964.

96,4 MHz Pro 2 dan Pro K, teman terbaik kamu. Baik lagi Tom Pro 2 di RRI Pro K bareng sama Haidar, dan kita sudah di penghujung acara jaga malam nih Tom Pro 2. Sudah waktunya Haidar ngebawain kamu kisah inspiratif nih. Dan kisah inspiratif di malam hari ini Tom Pro 2 itu berjudul Tiap Orang Memiliki Kisah Hidup nih. Jadi Tom Pro 2, ceritanya ada seorang pemuda berusia 24 tahun sedang berada di kereta api bersama ayahnya. Ia melihat keluar jendela kereta api dan ia pun berteriak, "Ayah, lihat pohon-pohon itu berjalan." Ayahnya pun tersenyum. Namun ada pasangan muda yang duduk di dekatnya memandang pemuda berusia 24 tahun itu berperilaku seperti anak-anak. Pasangan muda itu tuh melihat si pemuda dengan rasa kasihan. Tiba-tiba si pemuda itu kembali berseru, "Ayah, awan itu seperti berlari mengejar kita." Akhirnya si pasangan muda ini tidak lagi bisa menahan rasa risih mereka, sehingga mereka berkata kepada pria itu, kepada orang tuanya, "Mengapa Anda tidak membawa anak Anda ke dokter jiwa, Pak?" Orang tua itu tersenyum dan berkata, "Saya sudah membawanya ke dokter dan kami baru saja pulang dari sana. Anak saya ini buta sejak lahir. Dia baru saja mendapatkan donor mata dan baru bisa melihat hari ini." Jadi buat Tom Pro 2, ini kan pesan moral yang bisa kita dapetin dari kisah inspiratif berjudul Tiap Orang Memiliki Kisah Hidup, itu adalah karena setiap orang nih Tom Pro 2 punya perjalanan hidup yang beda-beda gitu kan. Jadi kita tuh jangan cepat untuk menghakimi orang lain tanpa mengetahui cerita yang sebenarnya. Dan jangan lupa juga buat kita selalu berupaya lebih berempati dan juga memahami sebelum berbicara dengan orang lain nih. Dan itu tadi Tom Pro 2, kisah inspiratif bisa Haidar bagiin buat kamu semua. Setelah ini ya Tom Pro 2, Haidar mau pamit undur diri dulu dari jaga malam ya Tom Pro 2, dari ruang dengar kamu semua. Thank you banget yang udah ngedengerin Pro 2 di malam hari ini. Semoga aja lagu-lagu yang udah Haidar puterin itu bisa bermanfaat ya Tom Pro 2, dan juga bisa menambahkan mood kamu di malam hari ini. Tapi jangan kemana-mana Tom Pro 2, karena Pro 2 sendiri masih akan terus mengudara sampai jam 12 malam nanti dengan memutarkan lagu-lagu terbaik pastinya, dan juga menemani malam kamu semua ya. Jadi Haidar pamit undur diri. Terima kasih banyak buat Tom Pro 2, dan juga jangan lupa nih buat mastiin lagi pada saat mau istirahat ya, pintu dan juga jendela tertutup dan terkunci rapat ya Tom Pro 2, biar kita tenang buat tidurnya. Haidar pamit, terima kasih banyak and have a good night. Bye-bye.

Tahukah Anda, dole-dole merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, atas lahirnya seorang anak. Menurut kepercayaan orang Buton, anak yang telah didole-dole akan terhindar dari segala macam penyakit. Prosesi dole-dole sendiri adalah sang anak diletakkan di atas nyiru yang dialas dengan daun pisang yang diberi minyak kelapa. Selanjutnya, anak tersebut digulingkan di atasnya sehingga seluruh badan anak tersebut berminyak. Biasanya dilakukan pada bulan Rajab, Syakban, dan setelah Lebaran sebagai waktu yang dianggap baik.

0: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya,

Pukul 2 dini hari, Desa Sumberjaya tak lagi sama. Lumpur kiriman dari hulu telah menyapu harapan yang baru saja dibangun warga. Di tengah

0: Itu baju korban.
1: Jangan kamu tarik dulu. Struktur ini enggak stabil. Kita perlu dongkrak hidrolik, ya. Roger, posko induk di sini Alpha 1. Butuh bantuan evakuasi di sektor B4. Ada indikasi korban tertimbun. Ganti.
2: Alpha 1, di sini posko. Semua unit sedang di sektor A. Jembatan penghubung putus. Kalian harus mandiri sementara. Ganti.
0: Hah? Mandiri? Kak, lumpurnya terus naik. Kalau kita telat, pilar ini bakal ambruk total.
3: Ya Tuhan, selamatkan suamiku.
1: Shh, Dina. Din, dengar itu. Ada suara lain.
3: Sudah, jangan dipaksa, nak. Suami saya di dalam, nak. Dia sudah tidak jawab sejak sejam lalu.
0: Hah? Bu Surya? Bu, jangan di sini, Bu. Bahaya. Ayo ikut saya ke tenda pengungsian.
3: Enggak, nak. Mau, nak. Ibu di sini saja. Kalau ibu pergi, nanti siapa yang jemput suami ibu?
0: Bu Surya, lihat saya.
1: Saya Aris. Kami nggak akan meninggalkan ibu. Dan kami nggak akan berhenti mencari. Tapi kalau ibu di sini, kami jadi nggak fokus kerja. Karena harus menjaga ibu juga. Bantu kami, Bu Surya. Doakan kami dari sana, ya.
0: Kak, tanah di atas mulai bergerak lagi. Kita harus pergi.
1: Nggak, Dina.
0: Kak!
1: Nggak!
0: Ayo, kita semua bisa terkubur hidup-hidup kalau nekat.
1: Dengar aku, Dina. Bawa Ibu Surya ke zona aman.
0: Terus kakak gimana?
1: Dina, dengar aku. Aku dengar ketukan di bawah pilar ini. Nah, kamu nggak dengar ada suara ketukan?
0: Enggak, Kak.
1: Itu artinya masih ada yang hidup, Din. Aku nggak bisa pergi gitu aja.
0: Tapi nggak bisa gitu, Kak, prosedurnya. Kalau kondisi membahayakan relawan, kita harus mundur.
1: Prosedur dibuat untuk menyelamatkan nyawa. Bukan untuk membiarkan orang mati depan mata kita. Pergi, Dina.
0: Enggak.
1: Ajak Ibu Surya ke pengungsian. Ini perintah.

0: Sedikit lagi. Jangan menyerah, Dik. Bertahanlah. Pegang yang kuat. Jangan lepas.
1: Dina! Posko! Siapapun Dina, Posko! Saya butuh backup di sektor B4 sekarang.

0: Aris.
1: Makasih ya, Din.
0: Kak Aris, adik yang kakak tolong tadi sudah sadar. Bu Surya juga sudah bertemu sama dia. Ternyata itu cucunya. Kakak hampir saja...
1: Hampir saja apa? Mati maksudnya?
0: Aduh, iya kak. Bencana kemarin itu benar-benar mengerikan.
1: Iya, Din. Dan kita semua hampir mati setiap hari, Din. Hanya bedanya, hari ini kita memilih untuk melakukan sesuatu sebelum itu terjadi.
0: Tangan Kak Aris luka parah.
1: Ah, luka ini pasti akan sembuh, Din. Tapi kalau kita biarkan ketukan di bawah reruntuhan itu hilang atau gak terdengar lagi, luka di hati kita gak akan pernah sembuh seumur hidup.
2: Perhatian semua relawan, sektor C membutuhkan bantuan distribusi logistik segera. Ada yang bisa merapat?
3: Alpha 1 di sini. Saya dan Alpha 2 meluncur ke lokasi. Ganti!
4: Mereka bukan pahlawan yang tertulis di buku cerita. Mereka adalah manusia biasa yang memilih untuk tidak menutup telinga saat sesamanya memanggil dalam gelap. Ya, mereka adalah para relawan.

garis depan yang seringkali sunyi. Demikian, Garis Depan Sunyi, persembahan Teater Kris, keluarga Radio Republik Indonesia Singaraja.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini, tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Selamat malam dan terima kasih sudah mendengarkan siaran Pro 2 FM di hari ini.
1: Dan kami akan mengudara esok pagi jam 5. Selamat malam dan selamat beristirahat.
2: Dari gedung RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani. Inilah Pro 2 FM.
3: Sekali di udara, tetap di udara.
4: Merdeka.

0: Selamat pagi dan salam kreatif. Dari gedung RRI Merauke Jalan Jenderal Ahmad Yani,
1: selamat mendengarkan siaran Pro 2 hingga jam 12 malam. Terimalah salam dari kami.
2: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Dari Jalan Ahmad Yani 11, Pro 2 FM hadir membelah angkasa Merauke.

0: band terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Motivasi rohani.
3: Motivasi rohani.

Shalom sahabat kreatif yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Motivasi rohani di pagi ini saya beri tema bekerja dan beribadah, yang saya kutip dari Alkitab Perjanjian Lama, Keluaran pasal 20 ayat 8 sampai 11. Bila suatu pertanyaan diajukan kepada kita, apakah manusia perlu bekerja? Saya kira jawabannya sudah jelas, perlu. Malah bukan hanya perlu, melainkan harus bekerja. Rasul Paulus juga pernah berkata dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10, jika seseorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Jadi kesimpulannya jelas, bekerja itu perlu, bekerja itu penting, bahkan harus. Sejak dunia ini diciptakan, Allah sudah menyuruh manusia pertama untuk bekerja, yaitu mengatur dan mengolah alam ini. Jadi menurut penelitian, orang yang tidak mau bekerja akan banyak dihinggapi penyakit karena otot persendiannya tidak digerakkan dan peredaran darahnya tidak lancar. Barangkali kita akan segera berkata, oh ya, saya tahu bekerja itu penting dan saya pun selama ini sudah aktif bekerja atau sangat sibuk. Sibuk bekerja itu baik, bahkan sangat baik, karena itulah yang Tuhan kehendaki. Hanya pertanyaan berikut, yaitu, bila kita sibuk bekerja, masih adakah waktu untuk Tuhan? Bila kita sibuk bekerja, masih adakah saat kita untuk mendengarkan firman Tuhan? Sebenarnya inilah pesan bacaan kita saat ini, dalam hukum Tuhan yang keempat. Tuhan meminta umatnya agar ingat dan mengkuduskan hari Sabat. Artinya, Tuhan meminta agar umatnya tidak melupakan beribadah kepadanya. Memang bekerja itu penting, namun beribadah juga penting. Dalam Matius 4 ayat 4, Tuhan Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Jadi bekerja dan beribadah harus sama-sama kita lakukan dan tidak boleh diabaikan salah satunya. Apabila kita mengaku bahwa kita adalah umat Tuhan, tetapi tahunya cuma bekerja dan tidak tahu beribadah, maka tidak ada arti pengakuan itu. Sebab kita menjadi sama dengan orang-orang yang tidak bertuhan. Sebaliknya, apabila kita mengaku bahwa kita adalah umat Tuhan, tetapi tahunya cuma beribadah dan tidak mau bekerja, maka pengakuan itu pun cuma pengakuan tanpa arti. Itu sebabnya Tuhan tidak butuh orang yang pemalas atau orang parasit. Yang Tuhan mau adalah orang yang bekerja keras, yang menuntut untuk melakukan segala aktivitas hidup dengan bertanggung jawab, dengan bersandar kepada Tuhan, sehingga semua pekerjaan dan tanggung jawab dapat ia lakukan dengan baik dan benar. Beribadah dan bekerja adalah irama hidup orang Kristen. Sebagaimana simbol kita ataupun semboyan, ora et labora, berdoa dan bekerja. Semoga inspirasi rohani di pagi ini memberikan makna tersendiri buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

0: Nama saya Goliath. Siapa yang berani ngelawan saya?
1: Tingginya hampir 3 meter.
0: Eh, siapa di antara kalian yang berani melawan saya?
2: Serem.
3: Aku Daud, aku anak Isai, aku berani melawanmu.
2: Daud, kamu tidak takut? Badannya besar sekali.
0: Hei, anak kecil, berani sekali melawanku.
3: Engkau mendatangi aku dengan pedang, tapi aku datang dengan nama Tuhan semesta alam. Hari ini juga engkau akan kalah, biar semua orang tahu bahwa kemenangan ada di tangan Tuhan.
0: Akan kuhabisi engkau.

0: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produa FM.
1: Hiburan lagu-lagu rohani Kristen.
0: Produa FM, teman terbaik kamu.

Tahukah Anda, dole-dole merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, atas lahirnya seorang anak. Menurut kepercayaan orang Buton, anak yang telah didole-dole akan terhindar dari segala macam penyakit. Prosesi dole-dole sendiri adalah sang anak diletakkan di atas nyiru yang dialas dengan daun pisang yang diberi minyak kelapa. Selanjutnya, anak tersebut digulingkan di atasnya sehingga seluruh badan anak tersebut berminyak. Biasanya dilakukan pada bulan Rajab, Syakban, dan setelah Lebaran sebagai waktu yang dianggap baik.

0: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
0: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi, Dr. Aroma Elmina Marta, SHMH, menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih, yang tadinya bermakna netral, bergeser menjadi negatif.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Info Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama saya Donata Mahuse. Sebanyak 96 personil Polres Merauke dan Brimob Batalion B Palopor saat Brimob Polda Papua mengikuti upacara korps rapot kenaikan pangkat di lapangan Mapolres Merauke. Kegiatan tersebut berlangsung pada Minggu 28 Juni 2026 kemarin dengan Kapolres Merauke bertindak sebagai inspektur upacara. Upacara dipimpin langsung oleh Kapolres Merauke didampingi perwira upacara AKP Iwayan Suena dan komandan upacara Ibda Hasan Cahyadi Uluputi. Kenaikan pangkat berlaku efektif per 1 Juli 2026 dan melibatkan berbagai jenjang kepangkatan dari perwira hingga tamtama. Rincian kenaikan pangkat mencakup 2 personil dari AKP ke Kompol, 1 dari Ibda ke Ibtu, 20 orang dari Ibda ke Ibtu, serta 17 orang dari Bribka ke Aibda. Selain itu, tujuan personil naik dari Pak Brigadir ke Bribka 2, dari Bribtu ke Brigadir 46, dari Bribda ke Bribtu, dan 1 dari Baharatu ke Baharaka. Dalam amanat, Kapolres menegaskan bahwa kenaikan pangkat di Polri tidak diberikan secara otomatis, melainkan selalu seleksi ketat berdasarkan prestasi kerja, integritas, moralitas, dan dedikasi tinggi terhadap organisasi. Ia menyebut proses ini sebagai bentuk penghargaan sekaligus kehormatan dalam meniti karir kepolisian. Kapolres juga berpesan agar personil yang naik pangkat terus meningkat ke kemampuan profesional dan menjadikan kenaikan tersebut sebagai motivasi untuk berkinerja lebih baik. Ia mengingatkan untuk menghindari pelanggaran sekecil apapun serta memberikan pelayanan unggul dan bermoral sesuai produkuen win prestasi. Di akhir amanat, Kapolres menyampaikan selamat kepada seluruh personil yang menerima kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. Upacara dihadiri oleh perwira bintara tamtama dan ASN Polres Merauke bersama jajaran Batalion Brimob Batalion B Pelopor Polda Papua. Kita ke informasi berikutnya teman Pro 2. Umat Katolik Stasi Santo Yosep Sirapu wilayah Paroki Wendo Dekanat Wendo Keuskupan Agung Merauke bersiap peletakan batu pertama pembangunan patung Hati Kudus. Monumen rohani ini akan dibangun di Yonggo Stasi Santo Yosep Sirapu Keuskupan Agung Merauke, Papua Selatan. Konseptor Pastor Andreas Vanumbi Projo mengatakan peletakan batu pertama dijadwalkan berlangsung pada tanggal 4 Juli 2026. Pembangunan patung Hati Kudus Yesus itu setelah hasil dari kunjungan dan melihat patung Hati Kudus Yesus di Danau Toba, Provinsi Sumatera Utara, Medan, dan petunjuk Roh Kudus. Pastor Andreas Vanumbi Projo mengakui Hati Kudus Yesus adalah simbol kasih dan belas kasih. Semoga melalui patung ini umat semakin dikuatkan dalam iman, harapan, dan cinta kasih kepada sesama. Kita ke informasi terakhir teman Pro 2.

Kapolres Merauke melalui Kasat Binmas memimpin langsung tim penilaian pos Kamling di sejumlah titik di wilayah hukum setempat. Kegiatan penilaian berlangsung mulai Senin malam hingga Selasa dini hari, tepatnya tanggal 29 hingga 30 Juni 2026 pada pukul 23 waktu Indonesia Timur dini hari. Ajang ini digelar untuk memperingati Hari Bayangkara ke-80 sekaligus sebagai perlombaan poskamling tingkat Polres Merauke. Tim penilai menyasar berbagai aspek mulai dari kebersihan, kelengkapan administrasi seperti buku tamu, buku mutasi, jam dinding, jadwal ronda, dan peta lokasi berdasarkan RT/RW. Selain itu, sarana pendukung seperti senter, tongkat rotan, kentongan, dan CCTV juga turut diperiksa. Kehadiran peserta pos Kamling serta Babin Kamtibmas di tiap pos juga menjadi bagian dari penilaian. Disertai dokumentasi dan panel data masing-masing pos. Rute penilaian dimulai dari pos Kamling 2 Gang Rawa RT 6 RW 2 Kelurahan Hindun, kemudian berlanjut ke pos Kamling RT 6 RW 2 Gang Hindun. Tim yang dipimpin Kasat Binmas tersebut bergerak menyambangi pos Kamling Gang Tawarakai RT 17 RW 2 Kelurahan Mulai dan pos Ronda Garuda RT 16 RW 2 Kelurahan yang sama. Kasat Binmas Polres Merauke AKP Baktiar Syarif menyampaikan harapan agar masyarakat kembali mengaktifkan ronda malam secara rutin. Meski telah menyambangi 6 pos, Kasat Binmas menambahkan bahwa masih ada 6 pos Kamling lainnya yang akan dinilai sebagai lanjutan perlombaan. Momentum Hari Bayangkara ke-80 diharapkan mampu mendorong kedisiplinan dan kesiapsiagaan seluruh personil Kamling di wilayah mereka, sehingga di situasi Kamtibmas tetap terjaga dan baik. Saya Donata Mahuse, demikian Info Pro 2.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Spadia.
3: Selamat pagi, teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru.
2: Spadia.
3: Sarapan dulu yuk, sambil dengerin Spadia. Selamat pagi, teman Pro 2.

Oke teman Prada, jumpa lagi ya dengan saya Donata Mahuse ya, tentunya di hari ini ya, di hari Rabu tanggal 1 Juli ya 2026 tentunya ya, yang bakal temanin kalian teman Prada hingga pukul 11 nanti. Dan tadi kita sudah ikut bersama dari pukul 6 ya, ada info Prada, kemudian beberapa hiburan lagu-lagu ya sudah Dona hadirkan untuk kamu, menemani kamu di pagi hari ini. Dan di pukul 6 lewat 30 ya, sudah lewat 1 menit ya, karena di 31 menit teman Prada, kita ada di peristiwa sejarah ya, yang terjadi di tanggal 1 ya. Pastinya semua tahu bahwa hari ini tanggal 1 ya. Iya, asik, yang semangat dong ya. Oke, kita langsung saja, di mana peristiwa sejarah yang terjadi di tanggal 1 Juli ya. Kira-kira peristiwa apa saja ya? Kita langsung saja teman Prada. Tanggal 1 Juli ya diperingati sebagai Hari Bayangkara teman Prada. Secara etimologis, istilah Bayangkara ya berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti tangguh, kuat, atau dapat juga dimaknai sebagai pasukan pengawal elit ya. Dalam konteks sejarah, istilah ini merupakan merujuk ya pada pasukan khusus yang dibentuk oleh Patih Gajah Mada dari Kerajaan Majapahit. Tugas utama pasukan Bayangkara saat itu adalah melindungi raja serta menjaga stabilitas dan keamanan kerajaan teman Prada. Kemudian ada perkembangan kepolisian di era penjajah Belanda ya. Pada masa penjajah Belanda, sistem keamanan mulai diperbaharui dengan membentuk satuan kepolisian yang lebih terstruktur ya. Satuan tersebut terdiri dari penduduk pribumi yang diseleksi secara ketat ya. Kepolisian modern ya Hindia Belanda berkembang antara

Iya, pada masa penjajah Belanda, sistem keamanan mulai diperbaharui dengan membentuk satuan kepolisian yang terstruktur ya. Satuan tersebut ya terdiri dari penduduk pribumi yang diseleksi secara ketat ya. Kepolisian modern Hindia Belanda berkembang antara tahun 1897 hingga 1920 dan menjadi cikal bakal institusi kepolisian nasional di kemudian hari, teman pro 2. Kemudian masa pendukung Jepang dan restrukturisasi kepolisian ya. Selama penduduk Jepang ya, struktur kepolisian mengalami perubahan signifikan ya. Pemerintah Jepang mendirikan korps kepolisian yang tersebar di berbagai wilayah strategi, antara lain Jakarta sebagai pusat untuk Jawa dan Madura, kemudian Bukit Tinggi untuk wilayah Sumatera, Makassar untuk wilayah Timur, dan Banjarmasin untuk wilayah Kalimantan, teman peradua. Kemudian pembentukan kepolisian negara setelah kemerdekaan ya. Setelah proklamasi kemerdekaan, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada 19 Agustus tahun 1945 membentuk kelembagaan Lembaga Kepolisian Negara ya. Para pegawai pribumi yang sebelumnya bertugas di bawah pemerintah Jepang turut bergabung dalam struktur kepolisian yang baru dibentuk ini ya. Tidak lama kemudian tanggal 29 ya. Iya. Pada tanggal 29 September 1945, Presiden Soekarno menunjuk RS Soekanto Djorodiatmojo ya sebagai kepala kepolisian negara yang pertama, teman pro 2. Pada masa itu lembaga kepolisian masih bernama Jawata Kepolisian Negara dan berada di bawah Kementerian Dalam Negeri dengan operasional yang dikoordinasikan melalui Jaksa Agung ya, teman pro 2. Kemudian lahirnya Hari Bayangkara pada 1 Juli ya 1946. Momentum penting dalam sejarah Polri terjadi pada 1 Juli 1946 ketika pemerintah secara resmi menetapkan pembentukan Jawata Kepolisian Negara melalui penetapan pemerintah nomor 11 tahun 1946 tahun 2. Tanggal inilah yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Bayangkara dan diperingati setiap tahun sebagai hari kelahiran Polri ya, teman peradua. Perjalanan reformasi Polri dan inovasi. Setelah mengalami berbagai dinamika, Polri mengalami restrukturisasi pentingnya pada tahun 1969. Sejak saat itu kepolisian Republik Indonesia diakui

terhadap perkembangan teknologi dalam rangka meningkatkan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Oke, Taman Pradwa, itulah tadi ya beberapa peristiwa sejarah. Satu peristiwa sejarah ya, yaitu ternyata ya tanggal 1 Juli diperingati sebagai Hari Bayangkara Sedunia. Iya. Oke, semoga bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya. Peristiwa-peristiwa sejarah mengajarkan kita untuk mengingatkan kembali ya hal-hal yang sudah terjadi di masa lampau dan mengingatkan kita untuk selalu ya memperingati di mana perjuangan-perjuangan tersebut ya, peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi di masa lampau, Taman Pradwa. Oke, dan juga hari ini yang kamu yang hari ini merayakan ulang tahun ya di tanggal 1 Juli ya. Mau menyampaikan selamat ulang tahun saya buat kamu ya, panjang umur dan tentunya dipermudahkan dan selalu banyak rezekinya. Amin ya. Dan akan ada ya beberapa hiburan lagu-lagu untuk kamu hingga pukul 7 nanti, dan kita akan jumpa lagi tentunya dengan info-info yang menarik, Teman Pradwa. Jadi kamu jangan kemana-mana ya. Tetap stay di 96,4 MHz RRI Pradwa Merauke, teman terbaik kamu. Dan juga buat kamu yang sudah disibukkan dengan berbagai aktivitasnya di pagi hari ya, pastinya selamat beraktivitas saja buat kamu ya, atau pastinya sudah pada bangun ya, mungkin lagi sarapan ya, atau tidak ada yang sudah pada siap-siap berangkat kerja ya, karena masih hari kerja dang ya di hari Rabu di tanggal 1 Juli ya, dengan semangat yang baru pastinya, dengan napas yang bagus, selalu bersyukur ya, Tuhan masih memberikan kita napas yang baru, kehidupan yang baru ya, tetap semangat untuk menjalani hidup hari-hari ke depannya, Taman Pradwa. Oke, Taman Pradwa, kita akan jumpa lagi ya tentunya di pukul 7 dengan info-info menarik. Tetap stay Taman Pradwa di Spada. Selamat pagi, Taman Pradwa.

0: Selamat pagi, teman Pro2.
1: Bikin pagi kamu makin seru.
0: Pada.
1: Sarapan dulu yuk, sambil dengerin Spada.
0: Selamat pagi, teman Pro2.

Oke teman Prado, kita masih di Sepada ya, tentunya dengan info-info yang menarik ya, bakal Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di pagi hari ini ya teman Prado. Sebelum ke informasinya, wajib ya untuk Kak Dona selalu menyapa kalian ya, mungkin yang sudah pada siap-siap ke kantor ya, pastinya ketika berkendaraan pastikan utamakan keselamatan ya, karena ada orang-orang tersayang ya yang menanti kamu di rumah. Ini penting ya teman Prado, apalagi pagi ya pastinya sudah disibukkan dengan berbagai aktivitas kamu ya, ketika berkendaraan juga pastikan kamu selalu berhati-hati ya teman Prado. Buat kamu yang sudah mulai ya dengan aktivitas kamu, baik di kantor-kantor ya ataupun yang ada di kampus-kampus ya, pastinya karena anak-anak sekolah masih libur ya. Iya, enak ya libur pastinya ya, karena setelah kenaikan libur kenaikan kelas kan, Kak Dona harus mikir nih ya, masih pagi ya. Oke, teman Prado ya. Jadi buat yang sudah pada sibuk-sibuk ya, baik ke kantoran ya ataupun di tempat kerja ya, selamat beraktivitas saja buat kamu. Dan akan ada beberapa informasi menarik ya yang akan Dona hadirkan untuk kamu, menemani kamu di pagi hari ini teman Prado, nantinya hingga pukul 8 nanti ya. Karena nantinya di pukul 8:30 menit ya, kita akan tersambung dengan BMKG Merauke untuk melaporkan ya secara langsung perakiraan cuaca untuk wilayah kabupaten ya. Iya, Kabupaten Merauke dan sekitarnya teman Prado. Oke, ya, kita langsung saja ke informasi yang pertama, di mana ada fase kuarter ya atau life crisis ya. Orang mulai kehilangan tawa di usia 23 tahun nih teman Prado.

Stanford University of California yang menemui kalau banyak orang mulai kehilangan rasa humor pas masuk usia 23 tahun ya. Temuan ini juga dibahas di buku Humor Serius ya, karya Jennifer Aker ya dan Naomi Bagdonas ya, teman peradua. Profesor di Stanford Graduate School ya mengatakan bahwa riset yang melibatkan 1,4 juta orang dari 166 negara buat ngukur ya beberapa sering orang tertawa dalam sehari ya teman peradua. Hasilnya semakin masuk usia 23 tahun orang jadi lebih jarang ketawa dan lebih sering masuk mode serius ya, karena mulai kebawa ritme hidup dewasa ya. Salah satu faktor utamanya diduga karena di dunia kerja yang bikin hidup terasa lebih penuh tekanan ya. Beda banget ya sama anak-anak yang bisa ketawa sampai 300 kali sehari ya. Sedangkan orang dewasa udah keburu sibuk sama target hidup masing-masing ya teman peradua.

Oke, teman peradua, itulah tadi ya. Ini ada studi dari California mengatakan bahwa ketika seseorang sudah masuk dalam usia 23 tahun ya, jadi sudah rasa sudah kehilangan tahwa ya, karena mungkin sudah mulai masuk masa dewasa ya, sudah memikirkan hal-hal yang dianggap serius ya, dengan pekerjaan yang kamu dilakukan setiap hari pastinya ya, dan kesibukan-kesibukan tersendiri itu yang membuat ya kurang tertawa ya, iya pastinya ya, apalagi kalau kita sudah baru yang usia lebih dari itu pastinya sudah pada murung ya, iya seperti 30-an ya, ini 20 saja kehilangan tertawa ya, apalagi yang selebihnya dari situ, aduh ya, tidak apa-apa, namanya juga hidup ya teman berdua, pasti ada hal-hal yang memang kita utamakan dengan harus serius ya, ada yang kebawa bercanda, ini ada beberapa perbedaan yang memang harus kita ketahui ya, mana yang harus kita utamakan yang pastinya serius dalam pekerjaan ya, ini wajib ya, iya yang mana yang humor ya, yang untuk kita sekedar hiburan bagi diri kamu sendiri ya, kan lepas seperti yang anak-anak ya di bawah umur ya, itu masih memikirkan itu-itu aja ya, belum pikiran sampai untuk menjalani hidup ke depan ya, beda dengan yang sudah 20-an ya. Atau ada yang mikir-mikir nih ya, yang masih mikir di bawah umur ya, tapi ya namanya juga perkembangan zaman ya, kita tidak harus fokus ya di usia yang tersebut, tapi sudah menginjak masa remaja atau dewasa, ini sangat untuk kita memikirkan ya, mana yang bagus dan mana yang kita harus ikut dan mana yang kita harus tinggalkan, yang hal-hal yang penting dan yang tidak penting ya. Oke, teman peradua, itulah tadi ya informasi yang sudah Don hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di pagi hari ini teman peradua, dan jangan kemana-mana ya, kita masih di Spada ya tentunya dengan info-info menarik, tetap stay teman peradua di Spada, selamat pagi teman peradua.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi enggak usah pakai es.
0: Loh, ya enggak bisa toh, Mbak.
1: Kok enggak bisa?
0: Kalau enggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau enggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Kurangi penggunaan plastik.
2: John, angkat nih.

0: bangun, bro.
1: Kita di mana, John?
0: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi ibu kamu, John. Ibu kamu.

0: Selamat pagi, teman Pro 2.
1: Bikin pagi kamu makin seru.
0: Pada.
1: Sarapan dulu yuk, sambil dengerin Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

Oke teman Prado, jumpa lagi ya dengan saya Donata Mahusti. Kita masih di spa dan teman Prado, dan tentunya bakal ada beberapa hiburan informasi ya, dan juga hiburan yang akan Dona hadirkan untuk kamu. Dan kita di informasi yang berikutnya ya teman Prado, di mana ada hewan ya di kebun binatang Roma ya, diberi makan buah beku ya agar tidak terhidrasi ya. Aduh, ini saking panasnya ya, sampai hewan ya di kebun binatang diberikan makanan makan buah beku ya teman Prado. Gelombang panas dahsyat ya yang mendera Italia memaksa petugas kebun binatang yang memberikan makanan beku sebagai strategi untuk tetap menjaga suhu tubuh hewan tetap stabil ya teman Prado. Italia menjadi salah satu negara ya di Eropa yang mengalami peningkatan ya suhu di awal musim panas ya teman Prado. Saking ekstrimnya ya, gelombang panas hingga lebih dari 35 derajat itu menewaskan 5 orang, memaksa otoritas negara tersebut memperluas peringatan panas tingkat tertinggi teman Prado. Dampaknya panasnya cuaca juga ya dirasakan oleh satwa-satwa di kebun binatang Bioparco di Roma ya. Para petugas yang memberikan makanan beku untuk membantu hewan agar tidak dehidrasi ya hingga stres teman Prado.

Kita memperdoa ini saking panasnya ya, sehingga warga ya di Eropa ya, Italia memberikan makan ya satwa-satwa di kebun binatang dengan buah-buah beku ya. Karena apa ya, karena saking panasnya sehingga diberikan makanan beku ya, sehingga tidak terdehidrasi ya sama hewan-hewan itu sendiri, teman perodua. Karena saking panasnya, teman perodua, aduh, kalau sudah bilang panas ini ya, untuk terutama kita manusia ya, manusia apalagi hewan saja bisa diberi makan dengan makanan beku ya, kita manusia juga harus tetap waspada ya, dan tetap menjaga agar tubuh tidak terdehidrasi ya. Perlu untuk mengkonsumsi air putih ya, ini wajib untuk kita konsumsi, terutama kita yang mengalami musim panas ya, teman peradua. Oke, teman peradua, itulah tadi ya informasi yang sudah Don hadirkan untuk kamu. Dan kita masih dijaga kok jaga malam, kita masih di Spada ya, tentunya dengan info-info menarik. Tetap stay teman peradua di Spada. Selamat pagi teman peradua.

Agatha Pamprawa, tidak terasa ya waktu sudah menunjukkan pukul 8 ya, lewat 17 menit waktu Indonesia Timur, dan kita di info terakhir ya untuk belum mengakhiri sepada juga ya teman Pradwa, karena nantinya di pukul 8 lewat 30 menit kita akan tersambung dengan BMKG Merauke, dan kita masih lanjut ya tentunya dengan info nantinya di setelah BMKG ya teman Pradwa. Oke, kita masih di sepada ya tentunya dengan info-info menarik teman Pradwa. Yuk kita langsung ya ke informasi yang berikutnya ya. Ini ada harga tidak naik namun isi semakin sedikit. Ya ini apalagi ya? Ini taktik ya, taktik sinflasian ya. Rugikan konsumen ya, menurut kamu gimana ya? Karena sering konsumsi ataupun belanja di toko-toko pastinya ya, ada sejumlah konsumen ya mulai menyadari ada berbeda dengan produk-produk yang biasa mereka beli ya. Meski harga masih sama, isi atau ukuran kemasannya ternyata berkurang ya teman Pradwa, sehingga produk terasa lebih cepat habis. Kasus ini disebut sinflation ya. Praktik menjaga margin ya perusahaan agar bisnis tetap berjalan. Pernah tidak nih teman Pradwa, kamu merasa kok harga cemilan atau produk favorit masih segitu-gitu aja, tapi ya pas dibeli isinya kayak semakin sedikit ya, atau beratnya diam-diam berkurang tanpa banyak yang sadar. Pastinya ya teman Pradwa, belakangan banyak orang mulai sadar ya kalau beberapa produk di rak supermarket terasa lebih cepat habis ya dibandingkan biasanya ya, padahal harga yang dibayar masih sama. Fenomena ini dikenal ya dengan istilah sinflation ya, singkatan produksi mengurangi ukuran, berat atau isi produk ya tanpa menaikkan harga secara signifikan ya teman Pradwa. Jadi sekilas terlihat tidak ada perubahan ya, padahal produk-produk yang kamu dapat sebenarnya lebih sedikit ya. Alasan paling sering ya dibalik strategi ini adalah naiknya biaya produksi ya, mulai dari harga bahan baku, kemudian biaya distribusi, sampai ongkos tenaga kerja ya. Daripada langsung menaikkan harga dan bikin konsumen kaget ya, sebaiknya produsen memilih menyusutkan ya isi produk agar harga di rak tetap terlihat sama teman Pradwa. Oke teman Pradwa, ini ya sering kita berbelanja ya di toko atau di supermarket ya, ternyata ini produsen ya atau iya yang memproduksi cemilan-cemilan ya, mungkin yang dulunya kita lihat begitu banyak ya dengan harga yang segitu, tapi kok semakin kesini semakin kecil ya, dan itu memang sudah terjadi ya. Iya, dan apa nih kadang-kadang juga sering mengalami ada salah satu produk ya yang memang dari awalnya itu terlihat besar ya, kelamaan kok tambah kecil ya, itu karena itu tadi sudah kita bahas bersama ya, di mana produsen ya memilih untuk menyusutkan ya produk tersebut agar harganya tetap terjaga dan terlihat ya.
Dan alasannya sering ini merupakan strategi ya, dengan biaya produksi juga ya, mulai dari harga bahan baku ya, kemudian distribusi sampai ongkos tenaga kerja juga ya. Daripada mereka langsung naikkan, kami sebagai konsumen pastinya kaget, kok mahal sekali ya. Jadi takkan tidak harus kita mengomel di dalam situ, kata orang Merauke, bikin apa mengomel di dalam, ngomel-ngomel marah-marah di dalam situ, mau marah itu apa, makanan ringan kan tidak mungkin ya, pastinya pelayan toko akan usir kami dari situ. Iya, oke, Taman Prodo itu merupakan strategi ya produsen untuk menyusutkan ya produk mereka ya, dengan harapan ataupun dengan biaya ya, seperti yang sudah kita lihat bersama bahwa alasan dibalik itu ada mulai dari harga bahan baku mungkin ya, biaya administrasi juga ya, sampai ongkos tenaga kerja ya, Teman Prodo. Itu yang membuat sampai produknya diperkecil ya, tidak seperti yang semula. Oke, Teman Prodo, itulah tadi ya informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu. Dan nantinya setelah BMKG kita akan tersambung ya, tentunya dengan BMKG Merauke di pukul 6 ya lewat 30, kok 6? Pukul 8 ya lewat 30 menit. Kita akan tersambung dengan BMKG Merauke ya, untuk melaporkan ya secara langsung wilayah cuaca ya, untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya, Teman Prodo. Jadi kita masih di Sepada ya, dan setelah itu kita akan lanjut lagi dengan infonya, Teman Prodo. Jangan kemana-mana, kita masih di Sepada. Selamat pagi, Teman Prodo.

0: Spanya.
1: Selamat pagi teman Pro2. Bikin pagi kamu makin seru.
0: Pada
1: cuaca hari ini.

0: Oke, teman Prado, kita sudah tersambung dengan BMKG Merauke. Ada Rifandi Andi Risti STR Med yang akan melaporkan perakiraan cuaca ya untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Iya, apa kabar nih Kak Rifandi?
1: Baik, alhamdulillah pagi ini sehat.
0: Iya, silakan dengan laporannya.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi kepada seluruh teman Pro 2 RRI dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam segmen informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Merauke. Edisi hari ini, Rabu 1 Juli 2026 bersama saya Rifandi Anduristi, prakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi MOPAH Merauke, dan inilah informasi selengkapnya. Untuk hari ini, wilayah Merauke diperkirakan pada pagi hari ini akan cerah berawan, siang hingga malam hari nanti diperkirakan akan berawan, kemudian dini hari nanti diperkirakan akan kembali cerah berawan. Kemudian untuk suhu udaranya, diperkirakan hari ini berkisar antara 22 sampai dengan 30 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 60 sampai dengan 95%. Arah angin diperkirakan bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 8 sampai dengan 30 km per jam. Kemudian kita beralih ke perakiraan tinggi gelombang untuk wilayah Asmat sendiri. Hari ini diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 0,5 sampai dengan 1 meter. Kemudian Yosudarso, hari ini diperkirakan tinggi gelombang berkisar antara 0,75 sampai dengan 1,5 meter. Dilanjut dengan Merauke, hari ini juga diperkirakan akan berkisar di ketinggian 0,75 sampai dengan 1,5 meter. Dan yang terakhir adalah Utara Furu, hari ini diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 1 sampai dengan 2 meter. Selanjutnya kita beralih ke informasi pasang surut. Hari ini terjadi dua kali pasang maksimum. Yang pertama pada ketinggian 4,8 meter pada jam 16.00 waktu Indonesia Timur. Dan yang kedua pada ketinggian 4,7 meter pada jam 01.00 waktu Indonesia Timur dini hari nanti. Kemudian untuk surut minimumnya hari ini juga terjadi dua kali. Yang pertama di ketinggian 0,4 meter pada jam 10.00 waktu Indonesia Timur. Dan yang kedua pada ketinggian 3 meter pada pukul 20.00 waktu Indonesia Timur. Kemudian untuk cuaca esok hari 2 Juli 2026 diperkirakan wilayah Merauke akan cerah berawan. Demikian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, kembali ke studio.
0: Oke, terima kasih Rifandi ya untuk laporan perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Selamat beraktivitas kembali.
1: Ya, terima kasih.

Oke teman Prado, kita masih di sepeda ya, tentunya dengan info-info menarik. Dan tadi kan sudah disampaikan ya, bahwa nantinya setelah laporan BMKG ya, kita akan kembali lagi tentunya dengan info-info menarik ya teman Prado. Dan tentunya kita di informasi yang terakhir teman Prado, karena waktu sudah menunjukkan pukul 8 lewat 47 menit waktu Indonesia Timur ya, kita di info terakhir ya. Ini sering kita alami ya, bukan kamu saja ya, kadang juga sering ya, yaitu sering cek HP padahal tidak ada notif ya, bisa jadi tanda tubuh dan pikiran lagi lelah ya. Iya, pernah tidak teman Prado, baru beberapa menit simpan HP, tangan langsung relax ya, ambil HP lagi untuk ngecek ya, padahal tidak ada notif masuk ya, chat baru atau hal penting yang perlu kamu lihat ya. Siapa apa pekerjaan ini setiap hari ya, pastinya semua ya. Iya, sekilas kebiasaan ini terlihat sepele ya, bahkan sering dianggap cuma karena bosan ya. Namun ya, dibalik itu ada alasan yang berkaitan dengan kondisi pikiran dan tidak kelelahan seseorang ya. Studi dari University London ya, menemukan bahwa perilaku microchecking ya lebih sering muncul saat seseorang sedang mengalami stres, cemas ya, kelelahan mental atau membutuhkan distraksi ya cepat dari aktivitas yang sedang dijalani teman Prado. Dalam kondisi tersebut ya, otak cenderung mencari pelarian instan yang bisa memberi rasa nyaman sesaat ya teman Prado. Oke teman Prado, itulah tadi ya, kenapa itu, karena apa nih menurut kamu, gimana, karena bosan atau gimana ya, mungkin kamu ada tekanan batin ya ataupun stres ya, ini sehingga bisa memicu ya, bisa jadi juga tubuh dan pikiran lagi lelah ya, sehingga sering kita mengecek ya sesuatu di HP, mungkin ada yang baru ya tapi ternyata tidak ada ya. Ya, ini menjadi kebiasaan juga ya, bukan kamu saja, semua pastinya ya sudah mengalami hal yang sama. Mungkin karena dituntut, padahal ini kalau dilihat hal sepele ya, bahkan sering dianggap cuman karena bosan ya. Namun ternyata ada alasan yang berkaitan dengan kondisi pikiran dan tingkat kelelahan kita ya teman peraduan. Iya, ini sering ya disebut dengan microchecking ya, muncul secara tiba-tiba dan mungkin kita mengalami stres ya, kemudian cemas, kelelahan mental ya, dan atau kita membutuhkan distraksi yang cepat ya dengan aktivitas yang sedang kita jalani teman produer. Jadi kondisi tersebut ya, otak cenderung mencari hal-hal yang instan ya teman produer, tanpa kita sadari juga ya. Iya, okay, teman produer ya. Itulah tadi ya informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di pagi hari ini ya, dengan harapan dan juga waktu juga sudah menunjukkan ya pukul 8 lewat 51 menit waktu Indonesia Timur ya, itu tandanya program pada kita sudah berakhir ya teman Prado. Berbagai informasi dan hiburan ya yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di pagi hari ini, dengan harapan ya semoga informasi dan hiburan tersebut dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya teman Prado. Dan nantinya setelah ini di pukul 9 nanti bakal ada hit list, dan kita akan jumpa lagi nantinya di pukul 10 ya, setelah lagu Indonesia Raya kita akan jumpa lagi dengan info Pro 2. Jadi kamu jangan kemana-mana dong ya, tetap stay di 96,4 MHz RRI Pro 2 Merauke, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.